0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promat FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kita masih lanjut di Kabar Jakarta dan udah jam 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kita awali dari ruas tol. Kami terima informasinya dari Jasa Marga di ruas tol Jagorawi dari Gunung Putri. Kilometer 25 sampai dengan kilometer 24.800 arah Cawang padat, ada penanganan kendaraan truk yang mengalami gangguan patah baut roda. Truk bermuatan galon air mineral mengalami gangguan patah baut roda di lajur 1. Kemudian dari Taman Mini kilometer 04 sampai dengan Kali Cipinang kilometer 03.200 padat, kepadatan volume lalu lintas di lajur keluar Uki Kodam. Cililitan kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 arah Tebet padat, kepadatan juga karena volume lalu lintas. Masih di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Ya, informasi lainnya di ruas tol Jagorawi atas diskresi kepolisian, rekayasa lalu lintas kontraflow dari Cimanggis kilometer 17.200 sampai dengan Cipayung kilometer 8.800 di ruas tol Jakarta Bogor Ciawi ditiadakan pagi hari ini ya Bang Po ya. Jadi kontraflow di ruas tol Jagorawi ditiadakan hari ini karena adanya rangkaian perjalanan tamu negara VVIP. Kemudian informasi lain di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar. Dari Karawang, Cikarang, Tambun, Cikunir juga lancar. Tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 17 sampai dengan Tambun kilometer 19 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Tambun kilometer 20 sampai dengan Cibitung kilometer 26.900 arah padat ya, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek juga hati-hati Abang Po, dari Cikarang Barat kilometer 28.500 sampai dengan Cibitung kilometer 23.600. Ada pemasangan rambu kontraflow di lajur kanan, harap tetap tertib di antrian dan hati-hati. Bergeser kita ke ruas tol Jakarta Tangerang, dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Dari Kunciran kilometer 15 sampai dengan kilometer 14 arah Tomang padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Kunciran kilometer 13 sampai dengan Karang Tengah kilometer 10.800 arah Tomang padat, kepadatan juga karena volume lalu lintas. Dari Kembangan kilometer 07 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Informasi lain di ruas tol Jakarta Tangerang dari Kebonjeruk kilometer 3.400 sampai dengan setelah underpass Tomang arah Jakarta ya, ini diberlakukan lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Untuk arah sebaliknya yang datang dari arah underpass Tomang menuju ke Kebonjeruk, hati-hati karena ada lajur kontraflow di kanan dari arah sebaliknya. Kemudian juga di ruas tol dalam kota dari kilometer 00 sampai dengan Tebet kilometer 02 padat ya, dari Cawang sampai dengan Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Keluar Semanggi kilometer 7.800 arah Tomang juga padat, kepadatan karena volume lalu lintas dan juga pertemuan arus dengan kendaraan yang ada di ruas arteri. Kemudian di arah sebaliknya dari Cawang, kemudian dari Cengkareng maksud kami ya. Dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar pagi hari ini. Dan juga untuk kontraflow pagi hari ini Abang Po, atas diskresi kepolisian rekayasa lalu lintas kontraflow dari Halim kilometer 1.300 sampai dengan Senayan kilometer 8.100 di ruas tol dalam kota ditunda sementara karena ada rangkaian perjalanan tamu negara atau VVIP ya. Jadi hari ini ruas tol dalam kota juga kontraflownya sementara ditunda dulu karena ada perjalanan tamu negara VVIP. Dan hati-hati juga buat Abang Po yang melintas di akses keluar Kuningan Menteng dari arah Cawang, ada penanganan kendaraan yang mengalami gangguan ya, truk di lajur 1 ya, truk mengalami gangguan ban di lajur 1. Bergeser kembali kita ke ruas tol Jor, ada informasi dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar kedua arahnya. Dawan, dari Bintaro kilometer 1 sampai dengan Bintaro kilometer 3 ya, sampai dengan kilometer 1 arah Hulu Jami padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian juga untuk informasi lain kami terima dari TMC Polda Metro Jaya di akun @TMC Polda Metro. Untuk informasi pelayanan SIM keliling hari ini dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, hari Rabu 1 Juli 2026 di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk nomor 127, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Legend S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, itu dia. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini, Abang Po, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, yang akan mulai beroperasi pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Ya, manfaatkan pelayanan SIM keliling ini untuk Abang Po yang ingin memperpanjang surat izin mengemudi, baik SIM A maupun juga SIM C.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh Din, selain sehat tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh, jadi nih kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Dan terjadi lagi. Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: 92,8 Probat FM, Suara Budaya Jakarta. Di momentum Hari Bayangkara ke-80, Abang Po, apa sih doa dan harapannya Abang Po buat kepolisian kita? Mungkin ada Abang Po yang juga waktu kecil punya cita-cita pengen jadi polisi, atau punya cerita pernah berurusan sama polisi. Yah, kalau tadi Ayo bilang Ayo urusan sama polisi baru banget kemarin, urusannya perpanjang SIM. Yang baik-baik aja kita mah urusan sama polisi ya. Jangan aneh-aneh, jangan bikin tindakan kriminal dah, udah. Pokoknya yang baik-baik aja kita urusan sama polisi deh ya, biar hidup tenang Abang Po ya. Nah, ngomongin soal harapannya Abang Po, ada WhatsApp juga yang udah masuk nih di 0812-1124928 dari Pak Komarudin di Tangerang. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nih Bang, ayah lagi dengerin Prompat, mantap Bang. Semoga di Hari Bayangkara ini bapak-bapak polisi dan juga ibu-ibu polisi ya, karena polisi kan gak cuma bapak-bapak doang ya, semakin berpihak kepada masyarakat. Jangan kayak zaman dulu katanya, citra polisi jelek banget, masih mau disogok kalau lagi ditilang di jalan. Kalau sekarang kayaknya udah enggak ya. Jadi kedepannya Pak Polisi semoga makin amanah. Gitu aja deh Bang Arif, terima kasih, wassalam. Ada Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor yang juga lagi dengerin siaran kita pagi hari ini. Selamat pagi Pak Lutfi. Pak Nasuha di Palmera, selamat pagi juga ya. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi juga selamat pagi. Ade Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Bayangkara Bang. Semoga kepolisian Republik Indonesia kedepannya nggak ada lagi kasus yang nggak tuntas di mata masyarakat. Motonya melayani dan mengayomi masyarakat harus dijalankan. Alhamdulillah saya berurusan sama polisi saat pembuatan SIM, sama perpanjangan SIM aja deh Bang. Sama bener, sama pembuatan SKCK. Nah iya itu dia, bikin sekecek ya. Tapi seumur-umur kalau ayah kerja sih alhamdulillah gak pernah ngerasain tuh ngelamar kerja suruh pakai sekecek tuh. Jadi ya udah lempeng-lempeng aja. Terima kasih Bang Arif, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Alhamdulillah ya, yeah, gak pakai sekecek kerjanya kita orang gitu. Nah biasanya kerja tuh ngelamar kerja yang pakai sekecek ya, SKCK ya, yeah, itu yang lulusan SMA biasanya kan. Kadang cuma lulusan SMP doang tuh diminta tuh sekeceknya. Kalau yang S1, S2 mah kayaknya jarang banget dah. Hampir gak pernah ketemu sih ayah. Mungkin ada, tapi ayah sih selama sepengalaman ayah sih gak pernah tuh ketemu ada lowongan kerja yang pendidikan minimal S1 atau apalagi S2 gitu ya, yang pakai sekecek gitu ya. Biasanya sekecek tuh buat orang-orang yang biasanya emang pendidikannya SMA, SMK gitu. Gitu sih, tapi gak tahu juga ya. Kalau pengalaman aja sih, mungkin kalau Pak Budi mungkin beda ceritanya. Saya juga gak tahu dah. Iya ya. Nah, kalau Abang Po bagaimana nih Abang Po? Ngomongin soal apa namanya? Ulang tahun Polri ya. Yeah. Mungkin Abang Po juga punya cerita tentang pengalamannya Abang Po berurusan sama polisi gitu. Tapi untuk urusan yang positif-positif aja, yang baik-baik aja gitu ya kan. Jangan deh yang aneh-aneh. Ya. Yeah. Kita angkat telepon dulu deh Abang Po. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Kabarnya gini nih.
0: Hey, Bang Rian, gimana kabarnya Bang Rian?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Bang Rian enggak ikut upacara sono ke Cikeas.
1: Enggak.
0: Upacaranya di kantor aja deh ya.
1: Iya. Mau sekarang mau masuk susah banget
0: alhamdulillah. Rebutan sekarang mah kalau mau masuk emang ya. Iya deh, maaf deh.
1: Ya. Tiap hari kita mantau cuman susah banget apalagi iya. Kalau udah kok yang dari Bogor itu. Aduh.
0: Hah? siapa ya? Pak Yadi, Pak Yadi, Pandang.
1: Bukan yang perempuan, Pak siapa ya? Yang punya jahit itu.
0: Oh, Teh Epi di Ciomas.
1: Iya, Teh Epi.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Ya gitu dah. Bang Rian, kalau ya. Bang Rian nih punya pengalaman berurusan sama polisi enggak?
1: Punya.
0: Apa tuh?
1: Tapi hal positif sih.
0: Apa coba?
1: Yang BPKB.
0: Oh, BPKB kenapa ya dengan BPKB nih?
1: Ya pelayanannya ramah, terus cepat tuh di Komdak tuh.
0: Oh, di Komdak. Pelayanannya iya, ramah kan, dan juga cepat.
1: Ramah, yeah. Terus cepat. Malah kan enak ya kalau di situ tuh kalau orang pihak ketiga tuh kan bukan sebutannya bukan calo ya. Penyedia jasa mungkin ya.
0: Iya, penyedia jasa.
1: Penyedia jasa malah kan terbatas hanya sampai jam berapa tuh kalau enggak satu ngelihat terus loketnya enggak beda. Terus batasnya juga dibatasin gitu ya. Tapi kalau kita makan enak gitu. Boleh masuk. Terus ada air minum, snack, oh salah tuh.
0: Duh, Masya Allah, luar biasa
1: gitu.
0: Ya.
1: Terus ramah-ramah juga gitu. Enak lah pokoknya.
0: Iya. Jadi emang pengalamannya adalah pengalaman yang positif gitu ya.
1: Betul. Terus waktu positif juga waktu dipanggil ke ya saksi sih ke Diskrimsus ya. Tapi enak juga pelayanannya ya. Emang kita nggak ada masalah ya. Ya biasa aja gitu.
0: Iya.
1: Enak juga.
0: Oke. Artinya sebenarnya kalau kita kita bye-bye aja nggak aneh-aneh sih ya. Nggak usah khawatir gitu ya.
1: Betul. Dan ramah juga kan.
0: Bener, beda banget. Tuh kata Tepi langsung dicolek sama Tepi. Ada apa Bang Rian kata Tepi gitu. Enggak ada apa-apa Teteh. Cuman ngomongin doang katanya di Bogor yang sering banget masuk katanya Tepi. Iya alhamdulillah emang rezekinya dia berarti. Gitu.
1: Bang. Ya, pokoknya enak enak banget lah pelayanannya. Terus saya juga kan waktu itu BPKB nunggu. Ya nunggu kan sesuai antrian, nunggu makan dulu di luar, pas jam 11 sudah keluar. Kalaupun ya nunggunya 3 hari kalau salah tuh apa seminggu ya saya lupa dikasih tahu. Ntar BPKB-nya ambil lagi jam segini pas kita ngambil tuh udah jadi, udah nggak ngantri lagi sih itu kalau pengambilan.
0: Oh gitu.
1: Paling ngantri nomor antrian pengambilan aja.
0: Oh jadi apa yang maksudnya?
1: BPKB
0: antrinya pun ngantri normal lah ya.
1: Normal. Gitu. Terus ya sama sih waktu yang motor juga kita kan biaya kalau di waktu senggang mah kan kita libur kerja ya di Sabtu kita mau ke Komdak gitu. Cepet kok ngurus sendiri kan kata orang wah mahal-mahal kan pikirannya negatif ya. Mahal itu kan ke jasanya bukan ke penyedia jasa. Kalau kita datang sendiri mah sesuai yang tertera di loket.
0: Betul. Gitu. Sesuai. Betul. Kayak kemarin juga kayak ngurus SIM apa perpanjang SIM juga biayanya ya memang sesuai dengan yang tertera 275.000 itu untuk apa untuk betul. Apa untuk apa gitu jelas gitu.
1: Betul. Tapi kalau Samsat tuh lebih enak tuh kayaknya di kota deh.
0: Oh iya.
1: Terarah gitu. Mungkin karena luas ya kalau Kabupaten Bekasi kan masih sempit tuh bangunannya jadi masih numpuk gitu.
0: Kalau di sana kan juga ada juga. Itu ya pelayan ada SIM keliling juga enggak sih kalau di sana? Kalau STNK ada. Keliling kan ada nih di Kabupaten Bekasi ada. Kan kalau STNK ada. SIM-nya ada juga ya.
1: Nah kalau SIM nggak tahu ya karena kalau SIM itu kan deket kantor tuh kantor pusatnya yang di Pemda mah kan enak tuh tinggal loncat gitu.
0: Oh, iya,
1: kalau ngomong SIM saya juga SIM-nya udah off nih yang SIM C-nya.
0: Nah hati-hati karena sekarang ini kalau SIM itu kalau dulu kan kalau zaman dulu itu perpanjang SIM itu ngikutin tanggal lahir ya kan. Misalnya lahir tanggal 1 ya walaupun kita bikinnya tanggal 25 ya misalnya kita bikin tanggal 25 bulan Juni nih. Tapi kita baru abisnya bulan ini di SIM itu kalau dulu tetap tanggal 1 tuh 1 Juli gitu ya kan. Tapi kalau sekarang ini udah beberapa tahun belakangan sih. Tahun lalu juga soalnya Aye pas perpanjang SIM A itu tahun lalu SIM-nya tuh kan harusnya abis tanggal 6. Tapi Aye perpanjang tanggal 6 Juli kan harusnya. Tapi Aye perpanjang tanggal 28 Juni. Nah itu di SIM yang baru tanggal expired-nya itu berarti tanggal 28 Juni 2030. Jadi ngikutin tanggal pas hari itu diterbitkan gitu. Kayak ini nih kemarin nih Aye perpanjang SIM C. Harusnya abisnya tanggal 2 Juli ya kan. Harusnya abis tanggal 2 Juli. Tapi karena Aye perpanjangnya kemarin tanggal 30 Juni. Nah di SIM yang baru terbitnya nanti expirednya di tanggal 30 Juni tahun 2031. Berarti gitu. Gitu. Jadi per tanggal hari itu diterbitkan gitu Bang. Nih Kalau yang nggak teliti, kalau yang nggak lihat-lihat bisa kegocek nih, hati-hati nih.
1: Kalau SIM C mungkin karena udah jarang pakai motor ya, pas kok SIM-nya mati gitu.
0: Ya.
1: SIM harus bikin dari awal ini mah.
0: Ya iya mau nggak mau, lewat sehari aja itu udah langsung bikin dari awal kecuali pas tanggal pas tanggal jatuh temponya, pas hari libur atau tanggal merah masih bisa ada kompensasi satu hari gitu.
1: Ya mungkin kalau SIM mobil kan dipakai terus kita suka ngeliat terus ya. Iya. Jadi masih lama itu.
0: Iya tapi sih alhamdulillah sih seumur umur saya punya SIM C atau SIM A gitu nggak pernah kepake tuh SIM.
1: Sama.
0: Iya, di dompet aja dia tidur anteng gitu, tidur lelap deh pokoknya di dompet tuh deh.
1: Iya, pernah satu tuh yang kapan ya? Udah lama sih kayaknya tahun kemarin robos tuh di waktu ke Cipete tuh.
0: Iya.
1: Kan yang keluar tol Andara tuh saya dari Tangerang lah, kalau Tangerang tuh saya nyasar itu kan ada etle ya. Terus saya ketilangan nih saya nunggu gitu. Nah, tapi alhamdulillah enggak ada.
0: Surat cintanya enggak datang-datang ya?
1: Enggak datang. Ada kan udah SIM, udah SNK, udah sesuai alamat ya.
0: Iya.
1: Pas saya nunggu enggak ada, berarti alhamdulillah itu rezekinya lagi up.
0: Rezeki.
1: Itu udah pasrah itu. Enggak pasti ini kena nih. Tapi enggak ada surat cinta udah sampai sekarang.
0: Ya,
1: gitu terus waktu perpanjang STNK juga enggak ada kan, harusnya kan kalau sama Polda Metro mah ngelinknya ke blokir gitu.
0: Ya,
1: enggak ada.
0: Oh, alhamdulillah dah. Ya paling enggak dengan begitu Bang Rian sendiri sebenarnya sadar bahwa aduh saya bikin salah nih gitu ya. Nunggu siap-siap nunggu hukuman aja nih, ternyata enggak, ya udahlah.
1: Enggak. Ya kayak dulu tuh kan kita kalau misalkan ada razia tuh ya kita enggak punya SIM tuh kan, kita tuh kayak kalau maaf ya kalau ada polisi tuh kita serasa bergetar hati.
0: Duh, bener gemeter banget. Saya dari jauh melihat jaket hijau aja udah keringet dingin. Saya kirain polisi enggak tahunya security ini kan mall.
1: Tapi sebenarnya kalau kita ya sesuai humanis kan, kalau sekarang polisi udah pada humanis ya. Ya kita nyamperin sebenarnya biasa aja, tinggal bilang ini aman-aman aja kok
0: sebenarnya. Betul. Sebenarnya gitu.
1: Stigma di masyarakat kan udah negatif awalnya gitu kan ya.
0: Tapi gitu, sekarang sih memang udah baik ya, jauh lebih baik. Betul. Ya ketimbang dulu-dulu ya Bang ya.
1: Betul gitu kan, sekarang mah ada, maksudnya maaf kalau ada jia kendaraan pun sekarang mah enak gitu, humanis. Ini kesalahannya ini gitu.
0: Dan penanganannya juga cepat, kalaupun misalnya kita mau bayar langsung gitu dan lihat tilangnya di bank, transfer bank, bisa langsung diselesaikan gitu ya.
1: Tapi waktu dulu saya waktu zaman di Bandung tuh, waktu di Raja Wali tuh yang sekarang mau digusur tuh. Itu pas setiap belokan saya kena terus. Tapi gak ngerti itu.
0: Nah
1: itu
0: ya gitu
1: karena lah. Apa saya tuh suka jadi negatif, apa karena saya plat B gitu ya. Oh ya D enggak gitu.
0: Aduh
1: gitu,
0: iya itu, lagi itu dulu. Tapi ini betul. Pengalaman saya pribadi Bang, emang bener sih pernah juga ngalamin kayak gitu di Bandung. Ini dulu banget ya, udah lebih 10 tahun yang lalu lah. Bawa mobilnya plat B waktu itu di Bandung, cuman gara-gara salah belok simpel banget sebenarnya, nggak melanggar aturan yang berat lah gitu ya, salah belok aja gitu, karena kan kita nggak tahu jalan ya, kita dia bilang, Pak mohon maaf Pak, saya baru pertama kali lewat sini, ini orang Jakarta, tetep aja kena.
1: langsung nyari Sunda.
0: Oh iya.
1: Yang ada hari kawit mati dia. Ya udah sih ya, emang bingung kita kan, sabuk iya. Juga iya, terus kenapa yang kita dipinggirin gitu kok yang lain enggak, ya udah kita suka komplain lah. Gitu kan, karena ngerasa kita pakai sabuk semua gitu ya. Alhamdulillah sih enggak.
0: Nah kalau sekarang saya kebalik, karena kebetulan mobil saya sekarang platnya plat D gitu ya, plat D. Pas ke Bandung ngerasa aman justru. Pas ke Bandung ya kemarin ya, ke Bandung ke Cimahi gitu ngerasa aman. Ah, udah kayak akam sih aja gitu. Padahal isinya orang Jakarta gitu. Sementara kalau lagi keliling Jakarta, apalagi pas lagi ada pertandingan bola, sebisa mungkin jangan bawa mobil dah. Kalau lagi ada pertandingan bola. Jangan nih. Kalau saya gitu ya kan.
1: Tapi saya kalau di Bekasi tuh saya ngarep tuh polisi ada razia gitu ya. Apalagi kalau razia tuh motor brong itu tuh yang lautnya digeber-geber. Aduh, saya tuh seneng banget gitu. Suruh digeber-geber tuh deket telinganya gitu.
0: Itu benar. Kayak dalam hati, syukurin loh gitu ya kan. Rasain deh. Saya paling sambel tuh sama gitu, yang kenal brong sama kenal pot yang ini anginnya meledak-ledak ke muka, itu sebel banget rasanya. Ini orang katanya yang pasang knalpot nggak pernah ngerasain kali mukanya ditembak ame angin knalpot kali ya. Sebel banget sih Bang, itu Bang bener Bang. Yes. Yang kayak gitu kayaknya yang perlu dirajia tuh juga tuh, biar dia ngerasain mukanya ditiup ame knalpot.
1: sama yang lawan arah. Saya kadang suka lawan arah sih. Yang penting kan nggak ngelawan orang tua.
0: Bisa aja ngelesnya. Ada-ada iya. Aja.
1: Enggak sih, kalau mobil kan nggak bisa.
0: Iya, nggak susah lah. Mau gimana? Oke deh.
1: Oh iya, satu apa lagi. Kalau hari Minggu ke Harpes, main ke rumah. Saya hari Minggu ada akikah.
0: Oh siap, insya Allah. Saya minggu ini, kebetulan minggu ini padat banget lagi acaranya nih. Saya juga lagi bingung nih, ngatur-ngatur. Tapi insya Allah deh, mudah-mudahan disemetin ya. Nah, ntar kita
1: berkabar. Alhamdulillah aja, ini ya, punya anak perempuan akhirnya.
0: Oh iya Allah, ini berarti yang ketiga ya?
1: Keempat.
0: Oh iya ya Allah, keempat. Iya.
1: Udah jujur satu, kemarin mungkin kan yang itu saya mau masuk tema yang kemarin, tema kemarin tuh. Apa yang disenangkan di
0: tahun ini?
1: Tahun ini ya itu.
0: Oh iya.
1: Kalau itu senangnya ya apa ya? Naik gaji, naik berkala ya. Ha? Ya sama punya dede bayi perempuan.
0: Masya
1: gitu.
0: Allah.
1: Bidan istri saya lagi nangis ketawa, apa coba?
0: Kenapa
1: apa coba Bang Arif?
0: Kenapa?
1: Saya kesaking seneng saya adanin.
0: Lah.
1: Kembali. Saya kan nangis merem kan, kalau saya nangis ya Allah, saking senengnya itu pas hari Jumat.
0: Iya.
1: Ya Allah, gitu. Mana tanggal
0: Alhamdulillah.
1: cantik, Liz, tanggal 26, bulan 6, 2026.
0: Oh, ih, bagus lagi tanggalnya,
1: Ya,
0: 26
1: betul.
0: ya. Masya Allah,
1: Iya.
0: luar biasa
1: Kan
0: ini.
1: saya diledek ya, varian siapa nama anaknya? Kata saya tuh Nayumi, Karina Yuputri, PIC, SPMB, afirmasi jalur misil, gitu. Aduh. Kita lagi PPDB aja langsung pulang. Aduh, saya masih SP PPDB, Bang Arif, dikasih sampai Juli sampai hari Kamis berarti.
0: Masya
1: Gitu.
0: Allah, luar biasa.
1: Masih lagi perang-perang ini domisili ini.
0: Iya, ya kita doain
1: Gitu.
0: deh,
1: Udah.
0: mudah-mudahan lancar deh
1: Nah, siap.
0: urusannya semuanya, Bang Rian ya. Mm-mm.
1: Amin.
0: Amin,
1: Ya,
0: insya Allah.
1: terima kasih.
0: Terima kasih, Bang
1: Karena udah
0: Rian.
1: lama ini.
0: Iya.
1: Iya,
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rian yang ada di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, ya Bang Po. Ini telepon WhatsApp-nya. Ada lagi ada kendala nih Abang Po, mohon maaf ya buat Abang Po yang nelpon ke WhatsApp dari tadi nggak masuk-masuk. Aki Adi di Jonggol, telepon WhatsApp kita lagi ada kendala sedikit ya, jadi belum bisa masuk teleponnya. Mungkin bisa ke telepon studio 0213504510. Ada Pak Lutfi di Tajur Halang, terus juga Mas Habib tadi di yang lagi di kantor sambil dengerin ini siarannya Pro 4. Mana dia tadi, dia ngirim video tadi dia tuh. Ada Mas Habib. Oh iya mantap. Cakep banget radionya tuh, keren banget radio di kantornya dia. Apa itu mereknya, Kon? Oh. Bis. Cakep kok, cakep cakep. Keren keren keren. Radio buatan SMK, anak negeri. Oh iya. Oh ternyata SMK ada radionya juga ya. Aku pikir mobil. Ternyata ada juga dalam bentuk radio. Iya ya. Bukan ya? Salah dong. gimana sih Bang Arif? Iya dah. Ada Bang Juki di Karang Tengah, Tangerang. Selamat pagi, selamat Hut Bayangkara, Polri. Semoga Polri tambah mengayomi masyarakat. Salam, boleh nggak Bang? Boleh banget Bang Juki, kalau mau ngirim-ngirim salam, kita sapa-sapa nih Bang. Ada buat siapa nih? Buat Komandan Mirul, Kanit Polres Bandara Soekarno-Hatta, Pak Edi, Wakapolsek Ciledug. Selamat Hari Bayangkara, semoga tambah sukses. Amin, makasih Bang Arif, selamat bertugas sampai tuntas. Ini kayaknya pelanggan warungnya Bang Juki nih, dua-duanya nih ya. Ada Kanit Polres Bandara sama Wakapolsek Ciledug. Ini kayaknya emang pelanggan warung pecak gurame Bang Juki. Mantap, luar biasa. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Kabar gini nih.
0: Oh iya, gimana nih kabarnya nih?
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hut Bayangkara.
0: Iya, kenapa?
2: Yang keberapa? Yang berapa ini ya?
0: Ya, 80.
2: Iya, Hut Bayangkara yang ke-80.
0: Iya.
2: Buat para anggota kepolisian, saya ucapkan.

0: seneng juga sih Bang Rian, aneh juga cewek cuma dua-duanya nih, maksudnya ya bener ya gitu. Berantem belum sama adeknya, saya antepin baik.
1: Iya.
0: Kalau lagi berebutan makanan mah biarin baik sama itu. Iya asik gitu.
1: Iya. Seru ya.
0: Seru. Kemana-mana sama. Baju nggak bisa harus ini, nggak bisa harus misalkan warnanya bedain, harus sama.
1: Oh, warnanya kudu sama. Kudu sama anak perempuan dua-duanya ya. Ada berapa sih anak Bang Hasan?
0: Dua perempuan semua.
1: Umur berapa ya sekarang?
0: Yang satu naik kelas 4 nih.
1: Uh-uh.
0: Yang satu lagi naik kelas 2.
1: Lah seumuran anak saya dong berarti naik kelas 4.
0: Iya.
1: Iya.
0: Yang satu ranking 5, yang satu ranking 4.
1: Masya Allah, luar biasa. Pada pinter-pinter ya. Nah itu pengennya dari dulu emang dari kecil pengennya kalau pakai baju disamain gitu.
0: Iya gitu, nggak bisa beli baju di pasar.
1: Berarti kalau beli apa kudu dua ya?
0: Udah benar harus disamain warnanya berbutan.
1: Dan kalau beli apa?
0: Yang ini. Ah benar. Ini yang baru samain aja dah.
1: Iya.
0: Harus beli ya harus dua.
1: Ya repot juga ya. Kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada bagaimana? Hah?
0: Ya kalau anda yang beli motornya dua.
1: Buset, beli yang ada ses.
0: Andai kan.
1: Mending beli yang ada sespannya aja, yang ada sespan. Beli motornya satu, yang satu next sespan dah.
0: Iya begitu
1: kayaknya. Iya bener.
0: Kalau bocah kok gak ngerti kan.
1: Lah iya.
0: Tapi kalau udah gitu sih enggak.
1: Oh iya masih.
0: Ini masih di bawah umur ya, biasa lah.
1: Iya.
0: Masa-masa dunianya dia sama. Tapi ntar udah gede mah paling beda. Masih punya warna sendiri-sendiri.
1: Iya benar.
0: Gitu.
1: Anak kecil mah gitu punya kepengenannya sama beda lah ntar kalau udah gede juga kagak mau tuh disama-samain, kagak mau punya pilihan sendiri pasti gitu. Iya kan?
0: Iya bang. Ya wow. Mungkin banget. Bisa kan? Ya satunya 6.000, yang satunya goceng. Udah ngirit.
1: Timbang 1.000 perak doang.
0: Ini bang, 6.000 saya goceng. Ah bener, ampun.
1: Ada gitu. Tapi kalau abang,
0: enjoy aja, enak aja.
1: Enjoy, gitu. Alhamdulillah. Ngomongin tema nih pagi hari ini kita nih.
0: Iya, temanya tuh saya pengalaman dulu ya Bang Arif nih. Saya kan namanya pengen ada acara Rakernas di Bandung waktu saya masih ngurus keorganisasian ketenagaan di Depok. Itu. Ya saya kan mau Rakernas pagi. Emang salah ketua DPD saya nggak pakai sabuk, nggak pakai seat belt itu di depan. Pas dicampel harus dibelok di freeway di letter B. Dia mah kalau dulu mah di Bandung mah sentimen banget sama letter B. Main tangkap aja nggak boleh kesalahan sedikit. Pentil ban kagak ada aja ditangkap.
1: Emang iya benar. Apa tutup tutupnya?
0: Ada tutupnya di mobil dimasalahin.
1: Iya.
0: Itu emang mencari kesempatan dulu kalau di Bandung mah. Dulu kalau letter B tuh makanan empuk nih.
1: Ya gitu ya. Dulu biasanya tapi ya.
0: Gitu. Ya saya akhirnya turun. Pak, minta kebijakan Bapak. Masa Bapak sebagai seorang aparatur negara, para pembantu, perangkul masyarakat, pengayuh masyarakat nggak bisa ini. Manusia ada kesalahan Pak. Polisi itu punya salah. Jadi gitu argumen dulu. Jangan kita rakyat kecil. Kalau sedangkan pejabat aja masih punya kesalahan kok.
1: Iya.
0: Lah kita ini kesalahan orang buta semua Pak. Gua tega ditilang. Ini supir itu saya bayar supir ini. Iya sih memang yang bawa bukan orang buta, yang lihat. Nah,
1: iya kalau orang buta yang bawa juga iya benar. Gitu.
0: Kesalahan sedikit doang.
1: Iya terus.
0: Bukan kemake seat belt doang. Manusia pasti ada kesalahannya.
1: Oh iya.
0: Gitu. Terus akhirnya udah Pak, mendingan buat beli rokok aja nih Pak, pagi-pagi, udah. Udah kasih ke cek si gocap, udah aman. Udah Pak, jalan Pak, hati-hati. Nah gitu dari tadi, kata saya.
1: Oh gitu.
0: Udah siang, kata. Aduh.
1: Ada-ada aja ya. Iya. Padahal kan maksudnya nggak usah langsung harus tilang, kan ada juga teguran gitu.
0: Iya.
1: Kan? Kecuali emang pelanggaran berat, baru ditilang deh gitu ya.
0: Iya.
1: Iya deh.
0: Di jam pelas ingat aja saya tuh. Bawa rombongan orang-orang buta semua isinya.
1: Boro-boro ngeliat jalan. Iya.
0: Iya. Itu drivernya Pak Dori tuh. Gimana Pak Rosen ya? Udah tenang aja Pak Dori, saya yang turun.
1: Iya.
0: Udah saya.

0: Wah, sama punya bapak sebagai wakil masyarakat, belum bantu, kok bilang ada apa jadi bantu. Ini sebagai kesalahan sendiri nggak pakai seat belt. Polisi jadi banyak kesalahannya kok kalau saya tahu.
1: Iya.
0: Oh, ini kan malu, udah pala, jangan bang, udah lah beli rokok aja lah. Bagi-bagi gocap, udah pak jalan dari tadi.
1: Iya.
0: Saya inget.
1: Itulah. Aduh. Tapi apa doanya, apa harapannya abang, apa? Doanya abang apa ini buat polisi nih bang nih sekarang nih tahun ini, apa doa harapannya abang nih?
0: Semoga polisi ini jangan jadi kadang-kadang mau jadi mau diangkat pengangkatan, terus ya cari-cari perhatian, jadi gimana sih supaya cepat diangkat, jangan angkat sembarangan, pokoknya. Kasihlah kebijakan lah, polisi itu pengayom masyarakat, jagalah marwah kepolisian. Ya nggak semua polisi emang nggak baik semua.
1: Iya, ada yang baik.
0: Di antara 200 polisi itu yang baik itu ada 5.
1: Ada pasti, iya.
0: Gitu. Cuman semoga dengan UUD Bhayangkara yang ke-80 ini, polisi bisa menjadi... martabat. Jangan jadi polisi yang
1: mencoreng nama citra,
0: mencoreng nama kepolisian
1: gitu ya.
0: Gitu. Semoga Bapak Kapolri juga Pak Sigit Prabowo ini bisa membawai anggotanya. Bila ada anggota begitu, jangan segan-segan tegur, jaga marwah Kapolri. Gitu. Itu artinya harapan saya, Mas. Semoga ini, mudah-mudahan bapak-bapak polisi lagi mendengar Pro 4, khususnya di Kabar Jakarta. Jadi bangunlah, bangkitlah hati. Ya, hati selunak-lunak kaya kan, ya Allah kan bisa membuka hati manusia. Sekurit-kuritnya, sekumen-kumennya, pasti bisa kebuka. Allah mudah-mudahan membuka kepolisian jadi hati yang soleh-soleh semua.
1: Iya.
0: Itu harapan saya,
1: Amin, insya Allah, ya. Bang. Sama-sama, Bang Hasan.
0: Oke, Bang Arif,
1: tugasnya, ya, Bang Arif, ya. Sama-sama, terima kasih, Bang.
0: Saya ucapkan kembali lagi, UUD Bhayangkara. Soal-soal, dirgahayu Bhayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hasan di Jasinga.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: temenin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Eh Tia, lo lagi ngapain sih? Serius banget, lihat apaan sih?
2: Ini Cing, lagi lihat koleksi perangko digital. Sekarang perangko gak cuma yang fisik doang, ada versi digitalnya juga.
1: Hah? Perangko digital? Maksud lo? Perangko yang bisa dilihat di HP gitu doang? Gak perlu tempel surat?
2: Iya Cing, kita bisa simpen, bahkan tukerin sama kolektor lain secara online. Praktis banget deh. Tapi tetap menghargai nilai sejarahnya ya.
1: Jadi koleksi filateli bisa ikut zaman digital tanpa kehilangan esensi tradisionalnya gitu?
2: Yes, betul Cing. Perangko digital ini kayak jembatan antara masa lalu sama masa depan, tradisi sama teknologi. Bisa dikoleksi di level global dan gak cuma lokal doang.
1: Heh? Berarti filateli sekarang gak cuma nostalgia doang ya, tapi juga modern ya. Lo ngajarin gue banyak hal baru nih Tia.
2: Iya nih Cing, filateli itu tetap seru, cuma caranya aja yang sekarang lebih digital dan global.
3: Filateli bukan cuma kertas tua, tapi jembatan sejarah.
4: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Madrid jam 8.
1: Abang Bo genap sepekan beroperasi. Pengguna stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS melonjak hingga 300% sejak resmi dibuka pada Senin 22 Juni lalu. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan, volume pengguna stasiun JIS mencapai puncaknya pada hari Minggu 28 Juni lalu yang mencapai lebih dari 1.200 orang dalam satu hari, terbagi menjadi 800-an pengguna masuk dan 450 pengguna yang keluar dari stasiun ini. Hal tersebut dipicu oleh aktivitas masyarakat menuju kawasan stadion untuk berolahraga ataupun sekadar menikmati kawasan sekitar stadion. Stasiun JIS terhubung langsung dengan stadion dan juga kawasan Ancol melalui jembatan penyeberangan orang sehingga memudahkan masyarakat menjangkau kedua spot tersebut menggunakan transportasi umum. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. PT Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto mencatat sebanyak 30 ribu lebih pelanggan menggunakan layanan kereta api di stasiun Kuto Arjo selama periode 22 sampai dengan 28 Juni lalu. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan meningkatnya jumlah penumpang menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk mengisi libur sekolah. Selain menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu, kereta api juga menjadi alternatif transportasi yang bebas macet, sehingga banyak dipilih untuk bepergian ke berbagai tujuan wisata. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, gimana cuaca di tempat Abang Po pagi hari ini? Apakah cerah ya? Apakah mendung? Atau lumayan adem Bang Arif, enak banget, sejuk nih ya. Kita update dulu ya informasi cuaca untuk wilayah Jakarta hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah hingga berawan terjadi di Jakarta hari ini ya Bang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, cuaca di Kepulauan Seribu dan Jakarta Selatan diprediksi cerah pada pagi hari. Sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca berawan beralih ke sebagian wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Menjelang sore hari, langit di Kepulauan Seribu dan Jakarta Timur diperkirakan cerah, sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Pada malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca cerah akan merata di seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu. Dengan suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 38 sampai dengan 79%. Ya. Buat Abang Po yang juga mau update informasi cuaca di kota-kota lain, di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id. Kalau Abang Po juga mau menyampaikan informasi cuaca terkini di tempat Abang Po berada, pada pagi hari ini boleh sampaikan ya informasinya di WhatsApp 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

cerita dalam lagu. Cerita dalam cerita. Lagu. Abang Po pasti akrab bener ya sama lagu satu ini. Dola, dola, dola. Yes, banyak orang mengira dulu di awal lagu ini adalah lagu berbahasa asing atau bukan lagu Indonesia gitu. Eits, tapi ternyata salah. Lagu ini adalah milik Angga Dermawan, seorang musisi muda asal Ternate. Dan lagu ini juga berbahasa Ternate, Maluku Utara. Nah, artinya dola ini sendiri diketahui berasal dari bahasa Ternate, Maluku yang artinya hadang atau rintangan. Di lagu ini berarti hubungan asmara yang memiliki banyak rintangan dan kendala. Wuih, mantap. Lagu ini viral di sosial media, pastinya bikin nama penyanyinya juga ikut ngetop. Ternyata Angga Dermawan ini adalah seorang penyanyi yang juga jago beatbox. Penyanyi kelahiran tahun 98 di Ternate, Maluku Utara ini ternyata memang jagoan beatbox nih Abang Po, dan pernah menjuarai beberapa perlombaan beatbox. Di antaranya ikut kompetisi Java Beatbox Festival di Yogyakarta di tahun 2016 lalu, dan pernah mewakili Indonesia di ajang Asia Beatbox Competition 2019 di negara Taiwan. Wow, luar biasa ya. Dan gak hanya lagu Dola, pasti Abang Po juga kenal dengan lagu yang satu ini. Yes, judulnya Fajar Sekali. Ini gak kalah viral dulu ya. Kalau kita lihat di YouTube dan Spotify, ini dua lagu ini itu viewersnya atau listenersnya udah puluhan juta. Setelah banyak musisi Jawa, sekarang juga ada musisi Ternate, musisi Padang, musisi Bali, musisi mana lagi? Kita tunggu nih eksistensi atau prestasi-prestasi dari musisi-musisi daerah di seluruh Indonesia dengan karya-karyanya. Ya udah, kita puterin yuk hits yang sangat viral dari Angga Dermawan di cerita dalam lagu episode kita kali ini. Langsung aja kita dengerin Angga Dermawan, Dola. Cerita

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: No, sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih barengan Bang Arif ya di Kabar Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung. Buat Abang Po yang dari tadi nelfon ke WhatsApp ya. Pagi hari ini telepon WhatsAppnya lagi ada kendala nih Abang Po, jadi gak bisa ngangkat telepon ya. Gak masuk notifnya nih. Mohon maaf deh ya. Kita buka line telepon di 0213504510. Bacain deh komentar yang udah masuk di WhatsApp 0812-1124928. Ngomentarin soal Hari Bayangkara Bang Po. Pak Komarudin di Tangerang tadi udah kita bacain. Pak Budi Praitno juga udah kita baca. Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor, selamat pagi. Selamat Hari Bayangkara ke-81, semoga jadi pengayom warga. Kalau bersama polisi kami bersahabat dan tidak banyak berurusan dengan hukum. Lebih baik mengikuti aturan yang berlaku. Demikian ya Bang Arif, semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengalaman dua kali di stop polisi saat berkendara di luar kota sama keluarga Bang. Begitu diminta STNK sama SIM-nya. Begitu lihat SIM, saya pekerjaan guru. Silakan lanjut perjalanannya Pak Guru, katanya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Ya, privilege-nya jadi seorang guru nih. Bang Juki di Karang Tengah Tangerang tadi udah kita bacain juga komentarnya ya. Mau kirim salam buat Komandan Mirul Kanit Polres Bandara Suta dan juga Pak Edi Wakapolsek Ciledug. Selamat Hari Bayangkara, semoga tambah sukses. Amin. Terima kasih Bang Arif. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih juga Bang Juki. Mudah-mudahan hari ini dagangannya laris ya Bang Juki. Warungnya rame, dagangannya habis, laris semuanya. Berkah ngumpul rezekinya. Amin. Bang Iwan Santoso di Kemayoran, selamat pagi. Kata Bang Iwan, katanya apa tuh? Selamat pagi Bang Arif, semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezekinya. Amin. Hari Bayangkara karena selama ini polisi citranya kurang baik karena sebagian oknum yang kurang baik. Semoga perbaikan citra polisi semakin diperbaiki karena selama ini kebanyakan kasus pelapor menjadi tersangka, katanya. Iya, kita lapor polisi bukannya kita dibantu malah kita yang jadi tersangka ya. Iya, enggak tahu dah, saya juga kagak ngerti bagaimana itu ceritanya ya. Nah inilah yang harus diperbaikin kata Bang Iwan Santoso. Semoga polisi kedepannya makin dipercaya sama publik, amin. Pak Karim di Pejaten Barat, selamat pagi Pak Karim. Bang Arif absen ya Bang, buat semua warga Jakarta. Salam kenal buat pendengar Pro 4 RRI semuanya dari Pak Karim di Pejaten Barat. Sama-sama Pak Karim, terima kasih. Mpok Iren di Tangerang, selamat pagi. Selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026. Semoga Polri senantiasa menjadi pelindung, pengayom dan juga pelayan masyarakat yang profesional, humanis dan juga semakin dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Amin. Nah, ini ceritanya panjang banget nih kalau yang ini nih. Dari TFP di Ciomas Bogor, kita baca pelan-pelan ya Bang Po ya. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan komen ah, tapi pengalaman saya kagak semanis Bang Rian nih. Saya pernah Bang dilabrak sama seorang polisi junior karena aduan dari ibu tiri barunya. Buset. Ceritanya saya lagi jalan menuju warung bakso tetangga dengan niat mau ikut wifi Bang. Posisi mau lanjut perjalanan. Pas lagi duduk di dalam warung, tahu-tahu ada suara berisik dari arah belakang. Pemilik warung bakso udah bilang itu Bu Epi yang suka jahit, bukan mantan istri bapakmu, katanya gitu ya. Kenapa ya? Tapi si polisi junior gak percaya. Dia berjalan masuk ke warung sambil pengen lihat wajah saya dan tetap ngomel-ngomel dengan bahasa yang kasar. Saya lagi fokus dengan HP jadi mengangkat wajah sambil natap tajam juga. Saya diam ngelihat sorot mata dan juga bahasanya yang kasar. Udah salah orang, boro-boro minta maaf, katanya. Si polisi ngeloyor aja pulang. Pagi itu saya jadi pelampiasan amarahnya pada ibu tirinya yang baru tidak kenal. Pada mantan ibu tirinya pun saya gak tahu. Ada pada si polisi pun saya gak tahu namanya meski statusnya tetangga. Polisi modelan kayak gini nih yang bikin jelek nama jajaran kepolisian, katanya. Masa sih harus saya ajarin gimana caranya jadi penyidik dan menganalisa sebuah kasus? Semoga polisi amanah dan bisa menjaga marwahnya ya Bang. Santun, ramah, mengayomi dan juga mau berteman dengan rakyat. Jangan kebangetan, arogan dan sombong, katanya. Terima kasih Bang Arif, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Ya. Tapi juga ya, sabar ya tapi. Ya itulah ujiannya, ada aja kadang kita duduk diem aja kita salah ya. Kita enggak ngapa-ngapain padahal cuma duduk aja diem. Salah juga ya. Emang serba salah jadinya, mau gimana ya? Namanya juga hidup ya. Namanya kita manusia, hidup bertetangga, ada aja dinamikanya. Ya biar berwarna. Kalau enggak begitu, enggak ada cerita pagi hari ini buat Pro 4 Jakarta. Iya enggak tapi? Iya dong.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?

0: Inta. Yuk, mulai bawa bekal dari rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Sembilan 2,8 Promo FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 ya, atau Hari Ulang Tahun Polri yang ke-80 tahun, pagi hari ini sedang digelar di Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat ya. Dan Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang menyampaikan amanat ya, dari lapangan atau dari lokasi upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80, Abang Po. Nah, kenapa yang jadi pertanyaannya itu ya, kenapa tahun ini ulang tahun Polri diperingati atau digelar di Satlat Brimob Cikeas? Kalau tahun lalu kan di Monas nih ya, Abang Po ya. Kenapa tahun ini digelarnya di Cikeas? Mabes Polri mengungkapkan alasannya, Satlat Brimob Cikeas Bogor, Jawa Barat dipilih sebagai lokasi puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar hari ini, Abang Po. Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir menjelaskan, pemilihan lokasi itu sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80 yang yaitu pengabdian Polri untuk masyarakat ya. Satlat Brimob Polri di Cikeas jadi representasi bagi masyarakat untuk melihat bahwa setiap tugas kepolisian ada proses pendidikan latihannya, mulai dari pembentukan nilai-nilai hingga karakter. Dan sebagai simbol peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi pondasi pelayanan Polri yang profesional dan juga modern. Semua rangkaian Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 memiliki makna Polri tetap terus memberikan pelayanan dan pengabdian yang terbaik. Dalam kesempatan yang sama juga dikatakan bahwa peringatan Hari Bayangkara ke-80 ya pagi hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara, dan saat ini tengah berlangsung, Abang Po, ya upacaranya. Selain itu juga turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga sejumlah menteri dan juga pejabat tinggi negara lainnya dan juga para stakeholder terkait. Dan dalam puncak perayaan Hari Bayangkara ke-80 hari ini akan digelar parade, pemberian tanda kehormatan, peragaan, defile, dan juga syukuran. Tadi beberapa saat yang lalu ya, sekitar 1 jam yang lalu juga Aya ngeliat postingan di Instagram teman-teman Aya nih ya, sesama wartawan yang kebetulan lagi liputan di lokasi ya, lagi liputan di Cikeas. Ada apa, atraksi terjun payung ya, yang dilakukan juga atraksi terjun payung, luar biasa ya. Wah seru banget sih, kebayang kalau misalnya ada di lokasi ya, ngeliat langsung ya Bang Po. Dan selain itu juga ada pameran alat utama dan alat khusus atau alut dan alsus milik Polri yang merupakan produk dalam negeri, dan juga pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Dan sebanyak 9.000 peserta dilibatkan dalam perayaan puncak Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 yang terdiri dari personel Polri, TNI, dan juga komponen masyarakat. Rangkaian kegiatan perayaan HUT Bayangkara sudah dimulai sebenarnya dari bulan Mei ya. Kegiatan Bakti Bayangkara, Anjang Sana, Zikir dan Doa Bersama Lintas Agama, perlombaan dan juga pekan olahraga hingga pagelaran wayang ya. Seluruh rangkaian Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 ini punya makna, Polri tetap terus memberikan pelayanan dan juga pengabdian yang terbaik bagi masyarakat. Dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan dan juga puncak acara ini, diharapkan masyarakat bisa bersama-sama dengan Polri juga ikut membangun dan juga menjaga kondusivitas keamanan di Indonesia. Luar biasa ya, Dirgahayu Polri ke-80.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat mengerahkan 30 personel pasukan biru serta 2 alat berat untuk penanganan darurat longsor di bantaran kanal banjir barat Jalan Administrasi Negara 1, Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase Sudin SDA Jakarta Pusat Citrin Indriati mengatakan, longsor sepanjang 60 meter di lokasi ini terjadi akibat abrasi sungai. Penanganan darurat dilakukan dengan memasang cerucuk yang dikombinasikan dengan bronjong batu kali bertingkat di sisi selatan bantaran KBB. Ia menargetkan penanganan darurat terhadap turap KBB yang longsor tersebut akan rampung pekan ini. Sementara penanganan jangka panjang yang bersifat permanen akan dibangun sheet pile di sepanjang area turap yang longsor. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kondisi pengelolaan sampah di Bali kembali menjadi sorotan media internasional setelah tumpukan sampah besar ditemukan di Desa Buduk, sebelah utara kawasan wisata Canggu. Media ABC News pada hari Minggu 28 Juni lalu melaporkan, gundukan sampah sepanjang puluhan meter terlihat menumpuk di tengah desa, berisi plastik, sisa makanan hingga barang rumah tangga. Warga setempat mengakui sudah membuang sampah di lokasi tersebut selama berbulan-bulan, padahal area itu bukan tempat pembuangan resmi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.

0: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, jam 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Wah, rencananya hari ini kita tuh mau ngobrol sama Durian Traveler ya. Tapi ternyata yang bersangkutan mendadak kehabisan ya Bang Po, karena katanya harus terbang ke Aceh. Lagi banyak panen ini durian, di mana-mana sekarang kayaknya lagi musim durian, lagi panen durian di Aceh. Jadi terbang ke Aceh pagi hari ini nih. Ada Mas Sigit Purwanto, founder dari Durian Traveler, yang mestinya sih pagi ini ngobrol sama kita ya. Ngobrolin durian, waduh obrolannya wangi banget kayaknya nih. Siapa yang doyan durian Abang Po? Atau ada yang gak doyan durian? Waduh, orang yang gak doyan durian kayak kurang lengkap aja hidupnya gitu. Waduh. Tempo hari nih, minggu lalu tuh kan ada acara di RRI. Di bawah itu ada bazar. Salah satu bazarnya itu ada stand ini durian. Dia ada pancake, ada kayak smoothies gitu ya. Apa sih namanya, kayak milkshake durian gitu. Terus sama es krim durian. Enak banget. Semuanya enak. Harganya juga terjangkau sih kalau dilihat dari kualitas produknya ya. Ya, kualitas rasanya yang luar biasa. Itu murah banget, cuma 20 ribuan aja. Pancake, milkshake durian, es krim durian, cuma 20 ribuan aja. Beli 5 gratis 1, dapatnya 6. Duh, gimana nggak menang banyak tuh. Akhirnya ayo beli ya buat di rumah. Kebetulan di rumah juga orang-orang rumah pada doyan banget durian gitu. Agak ragu-ragu tadi beli nggak ya. Cuman takutnya ntar kalau udah beli zong lagi. Tapi ya udahlah, coba aja deh beli. Ternyata enak banget duriannya. Kalau Abang Po mungkin ada juga yang nggak suka durian. Apa sih yang bikin nggak suka durian? Kayaknya mungkin karena baunya kali ya. Ada juga yang karena rasanya. Tapi kalau orang-orang bule nih, kayak orang-orang Eropa, Amerika, itu juga mereka gak suka loh. Karena baunya itu nyengat banget. Karena buat mereka tuh makanan atau apapun itu yang baunya terlalu menyengat, itu gak nyaman lah buat mereka ya. Gak enak lah gitu ya. Oh, kena durian. Sampai uwe-uwe dia makan durian. Ya, turut prihatin lah buat Abang Po yang gak suka durian ya. Abang Po, ada berbagai informasi yang udah saya siapin nih buat Abang Po di jam 9 ini. Jangan kemana-mana Abang Po, yang masih di Kabar Jakarta. Kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: jajan ini.
1: Abang Paul, saya Tio dan Aye Kemil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Paul, Aye Erisusan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta. Yeay.
7: Eh Bang, mau kemana? Udah rapi.
8: Aye mau ke sono, Mpo.
7: Sono mana, Bang?
8: Ke sono, no, ujung sono, no.
7: Ih, Abang udah di mari aja.
8: Lah, ada apa?
7: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
8: Gitu ya?
7: Iya.
8: Ya udahnya, nyok.

0: Abang Po, masih barengan Abang Arif ya di Kabar Jakarta. Selamat pagi buat Pak Warman yang ada di Setiabudi, Jakarta Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Pak Warman. Pak Warman, ini chat dari semalam baru masuknya sekarang, Pak Warman. Baru masuknya hari gini. Acara updownnya udah semalam. Telat nyampenya. Ya gak apa-apa deh, kita sapa-sapa aja deh Pak Warman ya. Pak Karim di Pejaten Barat, terus juga tadi ada Mas Habib yang dengerin siarannya Pro 4 pagi hari ini pakai radio apa tadi dia bilang tuh radionya. Mana sih? radio Kon namanya. Ini Kon ini adalah radio vintage kekinian, produksi anak-anak SMK dari SMK Negeri 5 Malang. Wah, keren banget. Anak-anak SMK Negeri 5 Malang keren banget karena udah bikin radio dengan merek Kon ya. Ini nama ininya kali ya, nama gurunya apa ya? Oh, nama kepala sekolahnya Dr. Andes Kone. Cone. Aduh, bacanya gimana ya? Kalau pakai bahasa Inggris berarti bacanya Kon. Kon Kustarto Arifin. Tapi kalau bahasa Indonesianya tulisannya Cone. Tapi bacanya gimana ya? Susah nih. Soalnya namanya itu adalah kolaborasi antara bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Dr. Andes Cone Kustarto Arifin. Nah, bacanya gimana tuh? Cone, Kon, Kone, atau gimana? Tolong dah kasih tahu ya, Mas Habib. Kita juga bingung nih bacanya bagaimana ini. Iya, kepala SMK Negeri 5 Malang. Iya, luar biasa. Sekolah kreatif anak muda yang udah memproduksi apa namanya? Radio. Oh, radionya cakep banget, asli cakep banget, keren-keren. Wah, saya juga mau nih kalau ada. Tapi mesti beli, jangan minta-minta, enak aja. Beli dong, mendukung dengan cara membeli. Ini cara bacanya gimana? Kita tanya ini cara baca nama bapaknya gimana, Mas? Kita tanya nih. Kone, Cone. Ya, daripada kita salam, mending kita tanya aja langsung sama orangnya ya. Gitu dah, pokoknya keren banget dah. Ya itulah, kita harus mendukung karya anak bangsa. Ya, salah satunya tadi ya, radio yang dibuat oleh anak-anak SMK Negeri 5 Malang. Keren banget, sumpah dah. Kalau misalnya Abang Pop mungkin udah kepikiran pengen beli radio nih, cari dah yang mereknya Cone itu ya. Cone, C-O-N-E. Ya, itu dah ya Abang Pop. Ada yang baru juga nih di Jakarta, yaitu adalah stasiun JIS ya, Jakarta International Stadium. Stasiun yang menghubungkan langsung antara stadion JIS dengan kawasan Ancol lewat jembatan penyeberangan orang. Jadi masyarakat lebih gampang mau menjangkau kedua spot ini ya, baik kawasan Ancol maupun juga stadion JIS pakai transportasi umum. Jembatan penghubung sekitar 1,6 km ini jadi bagian dari pengembangan kawasan terpadu untuk meningkatkan konektivitas di Jakarta Utara. Dari stasiun KRL JIS, akses menuju stadion sekarang ini cuma sekitar 200 meter aja Bang Po. Selain itu juga tersedia layanan shuttle dari gerbang Ancol untuk memudahkan pengunjung yang mau menuju ke area stadion. Seperti ini juga tentunya pemerintah Provinsi Jakarta berharap kehadiran konektivitas ini bisa menghidupkan kawasan JIS secara berkelanjutan. Dengan akses transportasi yang semakin mudah, masyarakat diharapkan lebih banyak menggunakan transportasi umum menuju kawasan stadion maupun juga ke destinasi wisata di Jakarta Utara. Ya, ada yang udah pernah nyobain? Barangkali Abang Pon naik kereta turun di stasiun JIS atau nyebrang di jembatan JIS dari Ancol ke Jakarta International Stadium atau sebaliknya, dari stadion JIS ke kawasan Ancol. Gimana pengalamannya? Asik nggak? Mudah-mudahan ini juga memuaskan ya untuk warga Jakarta, biar makin nyaman, makin senang naik transportasi publik. Mantap.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan sejumlah upaya untuk mengatasi permasalahan parkir liar di kawasan Jalan Senopati, Jalan Mula Warman, dan juga Jalan Suryo, Kecamatan Kebayoran Baru. Upaya ini dilakukan buat ngejaga kelancaran lalu lintas sekaligus juga ngedukung aktivitas perekonomian kawasan tersebut. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murtado, bilang kawasan Senopati dan sekitarnya adalah salah satu pusat kegiatan ekonomi yang dipadati berbagai tempat usaha. Kawasan ini juga jadi jalur setiap harinya yang dilintasi banyak pengguna jalan, sehingga diperlukan penataan parkir yang lebih baik. Ali menjelaskan setiap pelaku usaha perlu nyediain lahan parkir yang memadai supaya aktivitas usahanya nggak lagi ngeganggu kelancaran lalu lintas maupun juga kenyamanan masyarakat. Dan sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Budi Awaludin juga mastiin sudah mengidentifikasi sejumlah kantong parkir yang akan dioptimalkan. Salah satunya di lahan SD 04 Selong milik Pemprov Jakarta yang dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi parkir. Lahan parkir milik PT Jakarta Propertindo di kawasan Blok S Kebayoran Baru juga bisa dioptimalkan dengan meningkatkan fasilitas pendukung yang diperlukan. Dan sebenarnya diakuin oleh Budi Awaludin, banyak orang yang pengen parkir di sana tapi kondisinya belum memungkinkan untuk dijadikan tempat parkir yang layak. Yang ini juga akan diskusikan lebih lanjut. Sejauh ini ada beberapa potensi pemanfaatan fasilitas parkir di Mall Distrik 8 yang punya kapasitas cukup besar. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah mengatur mobilitas layanan vale supaya bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Ya, untuk mendukung hal itu, saat ini juga sudah dilakukan kajian penyediaan layanan bus pengumpan atau feeder yang akan melayani mobilitas di kawasan Senopati. Lewat skema ini, pengunjung bisa memarkirkan kendaraan di kantong parkir yang tersedia dan melanjutkan perjalanan menuju lokasi tujuan menggunakan bus pengumpan. Ya, selain menyiapkan solusi jangka panjang, di Sub DKI juga terus melakukan patroli gabungan bersama Satpol PP, kepolisian, dan juga pemerintah setempat untuk menindak parkir liar terutama pada akhir pekan. Itu dia Bang Po ya. Selain yang ada di Jakarta Selatan, parkir liar yang ada di Kelapa Gading juga ditertibkan ini ya Bang Po. Dan PKL-nya juga ya. Sebanyak 40 personel gabungan menertibkan pedagang kaki lima atau PKL, parkir liar dan juga bangunan yang melanggar ketentuan di sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Wakil Camat Kelapa Gading Suci Sintia Pola Putri mengatakan penertiban dilakuin buat ngembalin fungsi trotoar sebagai ruang yang nyaman, aman, dan juga bisa dimanfaatin secara optimal oleh para pejalan kaki. Kegiatan ini fokusnya adalah untuk mensterilkan trotoar dari berbagai bentuk pelanggaran yang selama ini mengganggu akses masyarakat. Dan diimbau juga kepada para pemilik tempat usaha maupun warga supaya tidak menempatkan barang-barang atau melakukan aktivitas di atas trotoar sehingga hak pejalan kaki bisa terpenuhi dengan aman dan juga nyaman. Penertiban dilakuin secara persuasif dengan harapan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan juga menciptakan lingkungan yang lebih tertata. Ya, dalam penertiban ini juga petugas membongkar dan juga menertibkan 28 lapak PKL dan juga bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum dan melanggar ketentuan. Ya, kegiatan penertiban tentunya tujuannya adalah buat ngasih efek jera kepada para pelanggar sekaligus juga ngejaga fasilitas umum supaya bisa dimanfaatkan dan juga berfungsi sesuai peruntukannya. Seluruh material hasil pembongkaran termasuk bersih portal ini langsung diangkut ke gudang Satpol PP di Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan ini rencananya akan terus dilakukan secara berkala dan apabila masih ditemukan pelanggaran, pihak Kecamatan Kelapa Gading tidak akan ragu memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu dia ya Bang Po ya. Jadi memang Pemprov Jakarta terus berbenah diri ya mengembalikan fungsi fasilitas publik sesuai dengan peruntukannya yang selama ini mungkin dimanfaatkan oleh segelintir masyarakat ya, oknum masyarakat. Untuk kepentingan pribadi, dikembalikan fungsinya supaya sesuai dengan peruntukannya untuk kepentingan publik tentunya. Dan informasi tadi juga menjadi akhir dari kebersamaan kita Bang Po di Kabar Jakarta pagi hari ini. Kita bakal ketemu lagi besok ya di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ayo bakal nemenin Abang Po tentunya. Dan abis ini Abang Po masih terus bisa dengerin siarannya Pro4 Jakarta di 92,8 Pro4 FM Suara Budaya Jakarta atau lewat streaming di aplikasi RRI Digital. Bang Arif pamit dulu ya Bang Po. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM. Suara Budaya.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Abang Po, Nyapa Ben Cangcing semuanya. Pada sehat ya Abang Po ya. Berkah untuk kita semuanya, itu yang terpenting ya. Hari ini kita masih kita masih bisa menghirup udara segar ya Abang Po, yang melaksanakan segala macam rutinitas dan aktivitasnya kita. Ayem Po Nopa Kalista hadir Abang Po hingga pukul 15 nanti ya Abang Po ya, atau pukul 3 sore nanti. Beragam informasi, kemudian lagu-lagu asyik, lagu-lagu yang menemani Abang Po beraktivitas ya Bang Po ya. Lagu-lagu Betawi dan juga lagu-lagu daerah bakal ayah hadirkan buat Abang Po ya. Kerjakan satu persatu, enggak usah kerasa kerusuh, enggak usah geradak geruduk, walaupun pekerjaannya menumpuk, walaupun pekerjaannya banyak. Tapi kerjakan satu-satu ya Bang Po. Kalau misalnya dikerjain semua, nanti takutnya keteteran. Yang ini kelupaan ini, yang ini kelupaan ini. Jadi di planning, di jadwal aja Bang Po, mana yang lebih urgent terlebih dahulu, mana yang perlu penanganan cepat kayak UGD dat. Ya deh Bang Po, selamat beraktivitas ya siang hari ini, semoga dilancarkan semuanya dan dimudahkan.

0: Situs Kota Cina Medan Marelan milik siapa?
1: Itu di rumah ibu itu ada kerajaan.
2: Dulu pernah digali.
0: Reruntuhan tembok candi yang terkubur ratusan tahun silam kini berada di bawah bangunan rumah penduduk, dan sejumlah data arkeologis yang berhasil dihimpun melalui penelitian di tahun 1973 hingga 1989 terhadap situs Kota Cina membuktikan bahwa di sana pernah ada peradaban purbakala.
3: Mana nenek mana?
4: Tuh, terinjau tuh. Dulu tinggi tuh.
3: Katanya dulu situ candi. Apa? Katanya gitu. Ya.
4: Candi sana tuh lah.
3: Yang di bawah rumah itu katanya ada candi. Itu gimana itu, Nek?
4: Itu tetap situ lah dia.
3: Nampak dari
4: sana? Nampak. Oh, udah ditutup.
0: Perbincangan tim kami dengan Nenek Rubiah disertai banyaknya artefak kuno, koin mata uang Cina, keramik, tembikar, dan juga bongkahan sampan kuno dari abad ke-11 merupakan satu bukti bahwa peradaban purbakala itu berada di kawasan situs Kota Cina yang kini dinamakan Paya Pasir Medan Marelan. Jika kita mengendari kendaraan bermotor, jarak situs ini hanya setengah jam dari Kota Medan. Ketika kami menyusuri daerah ini, sepertinya tidak ada masyarakat Cina di sana. Tapi, mengapa dinamakan Kota Cina? Dan siapa yang memberi nama itu?
5: Penamaan Kota Cina itu terjadi ketika orang Belanda ke sini, dan mereka di sini banyak menemukan keramik Cina. Jadi dengan spontan atau langsung mereka bilang ini Kota Cina.
0: Bisa jadi benar apa yang dikatakan Adam, salah seorang pemandu museum Kota Cina, bahwa sejarah mengungkapkan awal keberadaan kawasan ini ditemukan dari riwayat perjalanan John Anderson, seorang Skutis yang diutus dari Penang pada tahun 1823, yang menyebutkan bahwa di daerah tersebut terdapat batu bertulis yang masyarakatnya tidak dapat membaca. Jejak sejarah Kota Cina membangkitkan keingintahuan seorang sejarawan, Dr. Phil Ihwan Azhari, seperti yang dikatakannya.
6: Saya mengetahui situs Kota Cina sejak saya berada di Jerman. 1990-an saya membaca artikel ketika masih studi di sana, artikel dari Mackinnon yang menyebut-nyebut ada situs Kota Cina di Medan itu. Sementara saya sendiri belum pernah melihat situs itu. Tahun 2001 saya pulang, tapi saya berpikir saya harus datang ke situ untuk melihat sebuah situs yang menurut artikel itu sebuah situs penting di Sumatera gitu. Terus kami pergi ke Museum Negeri Sumatera Utara. Di situ ada 3 patung yang dulu pernah ditemukan di Kota Cina, simpan di sana. Tapi di Kota Cinanya sendiri nggak ada. Cuman penduduk selalu bercerita ada mendapatkan temuan-temuan. Oleh karena itu saya berpikir itu situs itu kan harusnya bisa dipelihara, diungkap ya. Setelah penelitian tahun 70-an, 80-an penelitian, terus situs itu dibiarkan, ditinggal.
0: Beliau merasa pemerintah telah mengabaikan situs Kota Cina sebagai peninggalan sejarah purbakala yang diyakini merupakan pemukiman awal hingga terbentuknya Kota Medan sekarang. Padahal, dahulunya kawasan ini sebagai bandar niaga kuno yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang asing pada kurun waktu abad ke-12 sampai abad ke-14. Ironis sekali, sebuah situs yang paling penting di Sumatera Utara yang ada hanya sebuah museum sederhana yang dibangun oleh Dr. Phil Ihwan, dibantu oleh arkeolog Mackinnon yang datang dengan senang hati meneliti temuan benda kuno itu tanpa meminta bayaran. Padahal, jika pemerintah serius menjadikan situs kota Cina menjadi cagar budaya. Tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama, karena sudah ada penelitian arkeolog dari dalam dan luar negeri, sehingga sampai sekarang perumahan dan rumah penduduk semakin banyak di kawasan ini. Kalau sudah demikian, penduduk yang bermukim di kawasan situs kota Cina menjadi suatu alasan pemerintah untuk mempertimbangkan membuka situs ini menjadi cagar budaya. Seperti yang dikatakan Risma Huta Barat, Kabid Sejarah dan Purbakala, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
2: Kalau menurut saya, itu nggak ini lagi. Udah nggak, karena dia kan untuk ditetapkan juga nanti dia satu cagar budaya, dia sudah tidak memenuhi persyaratan lagi. Kawasan itu kan sudah rumah penduduk, terus yang kita lihat juga kan udah nggak layak lagi lah. Mau masuk ke dalam aja kita kan harus melewati dari rumah-rumah, dari belakang. Jadi memang untuk menjadi satu kawasan situs kayaknya dan tanah itu, kan itu udah milik masyarakat. Kalau masyarakatnya sendiri tidak mau memberikan itu untuk digali, pemerintah kan nggak bisa buat apa. Saya kira untuk mau merelokasi masyarakat itu tuh kayaknya mereka juga kayaknya berat. Dan lagi juga yang mau kita gali ini kan apakah membutuhkan dana yang sangat besar.
0: Berbagai alasan bisa saja diungkapkan, karena memang prosedur untuk melaksanakan penelitian tidaklah segampang membalik telapak tangan. Terima kasih atas perhatian Anda.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: apaan nih buat gue?
1: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
2: Buah apa Din?
1: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
2: Iye, gue pernah nyicip tuh Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
1: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
2: Bener tuh Din, selain sehat tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
1: Nah bener tuh, jadi nih kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
2: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
1: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
2: Lah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
1: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
3: Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

92,8.4 suara budaya Jakarta. Udah piatu melarat lagi. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa ya. Tapi segala hal itu patut kita syukuri ya Bang Po, Nyawa Ben Cangcing ya. Apapun itu ya, semuanya pasti datang dari Allah gitu kan ya. Jadi ya itu, kalau misalnya hari ini yang terjadi sama kita tentu adalah hal yang terbaik buat kita hari ini. Patut kita syukurin, patut kita jalanin dengan senang hati ya Bang Po. Informasi ayo bagikan. Nape? Gimana tadi, gimana? Gampang gitu ya. Ini informasi yang mau ayo bagikan. Katanya hari ini masyarakat yang hendak beraktivitas di sekitar kawasan Monas, Jakarta Pusat dihimbau untuk mencari alternatif ya. Himbauan ini disampaikan kepolisian menyusul rencana aksi demo mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Uhamka bersama sejumlah elemen lainnya di kawasan Silang Selatan Monas. Ini katanya bakal ada aksi unjuk rasa yang dijadwalkan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kepolisian menggelar apel pengamanan pada pukul 8 ya di pos polisi Merdeka Barat. Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, sebanyak 850 personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Jajaran dikerahkan ke lokasi. Namun penerapannya akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa dan kondisi di lapangan. Pengendara yang melintasi kawasan Gambir dan sekitarnya dihimbau menyesuaikan rute perjalanan serta mengikuti arahan petugas apabila sewaktu-waktu diberlakukan pengalian arus selama aksi unjuk rasa.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

92,8 Perompas Suara Budaya Jakarta. Makan gak makan, yang penting kumpul. Mana bisa kalau kita gak makan ngumpul, ya gak sih? Yang ada tuh sekarang, zaman sekarang tuh abang ponya babe, kalau ngumpul-ngumpul pasti bawaannya makan, bawaannya ngopi. Kan trennya sekarang ya, yang lagi viral, yang lagi hits tuh ya, mak-mak ngumpul di warung kopi sambil ngopi-ngopi. Nah gitu sekarang, komunitas mak-mak pecinta kopi sekarang juga berseliweran kopi di mana-mana, ya enggak ada salahnya Bang Po ya. Kalau misalnya memang itu bahagianya mak-mak, kenapa enggak? Cuma cuma jangan sampai gitu loh meninggalkan pekerjaan rumah. Jangan sampai kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman tiap hari, pekerjaan rumah keteteran. Tapi enggak harus tiap hari juga sih menurut Aye. Kalau udah tiap hari ngumpul ngopi sama teman-teman itu namanya apa ya? Enggak jadi. Ya, boleh-boleh aja kalau memang itu kebahagiaan kita, kenapa enggak ya? Quality time bersama teman-teman, quality time sama teman kantor, sama teman sekolah anak, sama geng apalagi, geng Zumba, geng apalagi, banyak lah mama sekarang gengnya ya. Geng Zumba lah, geng sekolah anak yang pertama, geng sekolah anak yang kedua, geng sekolah anak yang ketiga, geng teman kantor, geng tempat les anak, banyak deh. Ya enggak ada yang larang sih ya, undang-undangnya juga enggak ada gitu loh. Cuma mesti kudu tahu waktu ya, kudu tahu diri juga. Kita sebagai mak-mak kadang dipaksakan juga enggak boleh. Di saat memang uangnya lagi enggak ada gitu ya, karena hanya ingin terlihat arus hit gitu, terlihat arus tetap populer di mata orang-orang, maksain diri akhirnya minjam sana sini. Nah, akhirnya terjebak tuh sama pinjaman online yang akhirnya menjerat diri kita sendiri. Ya bergayalah sesuai dengan isi kantongnya kita.

0: Empo tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuma buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah, kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Jelajah Nusantara.
1: Pantai Sumur Tiga merupakan salah satu pantai cantik yang terdapat di Sabang Aceh. Pantai yang pasir pantainya putih dan airnya biru jernih ini menjadikannya sebagai tujuan wisata oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Di setiap sudut garis pantainya, sahabat budaya memiliki potensi wisata yang layak untuk didatangi. Selain itu juga, keindahan bawah lautnya juga sangat menarik bagi pecinta olahraga menyelam karena Sabang memiliki beberapa titik menyelam yang disebut-sebut terbaik di dunia. Keunikan lain dari pantai ini, sahabat budaya, terdapat 3 buah sumur yang berada di dekat pantai. Dari sinilah asal-usul nama pantai tersebut. Sumur yang berusia puluhan tahun dan bersejarah ini, menurut warga, memiliki sumber air dengan rasa yang tawar.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin dan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Patris Yusrian Jaya meresmikan gedung kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada kemarin. Gedung yang dibangun melalui hibah pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu diharapkan meningkatkan pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat. Pramono Anung mengatakan peresmian ini menjadi bukti sinergi dan kolaborasi yang baik antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda DKI Jakarta.

Beralih ke berita lainnya, pengurus besar tinju Indonesia Perbati memastikan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga pada kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 yang akan berlangsung di Jakarta pada 3-16 Juli. Husni Rai, Ketua Umum Pengurus Besar Tinju Indonesia Perbati, mengatakan seluruh atlet telah menjalani persiapan maksimal. Menurut Husni Rai, kesiapan atlet juga ditunjukkan dengan berat badan yang telah disesuaikan kelas pertandingan. Kejuaraan yang diikuti dari 26 negara ini menjadi ajang yang penting bagi petinju muda Indonesia. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
1: Ah, Bang.
2: Ih.

Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Abang Po, ayo mau kasih tahu nih info bola. Aji, info bola. Iya beneran. Hari ini katanya tanggal 1 Juli ini nanti jam 11 ada Inggris versus Kongo tuh. Terus juga nanti tanggal 2-nya jam 3 nih, jam 2 dulu dah. Jam 3 ada Belgia Senegal Bang Po. Kemudian di jam 7-nya tanggal hari ini ya tadi. bukan besok. Aduh Po Nopa, gimana sih besok? Besok jam 7-nya itu ada United ST sama Bosnia tuh Bang Po. Jadi para pecinta bola dunia sedih sih ya kemarin. Apa Jepang? Jepangnya kalah. Ayo sih pecinta ya, pecinta bola dunia. Cuma enggak tiap hari juga harus begadang gitu loh. Paling begadang jam 1 udah ketiduran. Nah, nanti minta infonya sama anak, siapa tadi yang menang gitu. Padahal dulu zaman-zaman masih mudanya kalau Piala Dunia sih suka nonton kalau pagi-pagi sama teman-teman. Cuma kata Bang Haji kan enggak boleh begadang. Begadang jangan begadang. Iya, kalau enggak ada artinya. Jadi kalau enggak ada artinya jangan begadang. Itu ada artinya Pak Haji. Enggak apa-apa sekali-sekali ya. Jangan tiap hari juga begadangnya, karena memang begadang itu tidak baik untuk kesehatan. Nanti ayo kasih info ya Bang Po ya. Apa sih efek negatif dari begadang setiap malam? Nah, tuh. Biar Abang Po jangan begadang setiap malam. Tapi gimana dong Po? Kalau bolanya nontonnya pasti dini hari terus ya enggak sih? Tidur dulu. Itu apalagi tadi mainnya jam 3. Tuh bangun jam 3. Jam 3 sholat tahajud dulu, jangan langsung nonton bola, ya kan? Lebih bermanfaat begadangnya. Jadi ibadahnya dapat, amalannya dapat, hiburan juga dapat, nonton bola.

0: dalam lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin, Siprianus Buka. Itu nama aslinya, kalau nama panggungnya Silet Open Up. Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara adenona, ini bidadari timur siapa yang punya. Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang, dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di perempat sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: 8.4 Suara Budaya Jakarta. Nah Bang Po, ini ayo bagikan ya efek begadang yang buruk bagi kesehatan. Selain menyebabkan kita mudah mengantuk dan kelelahan, kurang tidur akibat begadang itu bisa berpengaruh pada kondisi emosi dan psikologis. Kebiasaan sering begadang itu dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, dan juga penyakit jantung. Bisa peningkatan berat badan ya Bang Po ya. Selain yang tadi tuh Bang Po ya, masih banyak efek buruk begadang yang penting untuk kita ketahui. Peningkatan berat badan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang tidur atau sering begadang tuh bisa mengalami kenaikan berat badan yang lebih banyak daripada orang yang tidurnya cukup setiap hari. Hal ini membuat orang tersebut lebih rentan terkena obesitas. Nah, ada beberapa alasan mengapa efek begadang bisa meningkatkan berat badan. Salah satu alasannya itu begadang bisa menyebabkan metabolisme tubuh terganggu. Selain itu, kurang tidur juga bisa membuat tubuh kita menjadi lebih cepat lapar, sehingga pola makan pun sulit untuk dijaga. Nah, bisa penuaan dini. Nah, ini nih yang sering ayah lihat tuh sama anak-anak muda sekarang yang suka begadang ya Bang Po ya. Saat begadang dan kurang tidur, tubuhnya kita itu akan menghasilkan lebih banyak hormon stres atau kortisol. Hormon ini dapat memecah dan merusak struktur kolagen pada kulit, yakni protein yang berfungsi untuk membuat kulit lebih kencang dan elastis. Nah, akibat sering begadang, kulit dan wajah kita tentu akan menjadi lebih kusam dan kering. Rusaknya kolagen di wajah pun bisa menyebabkan munculnya garis-garis atau kerutan di wajah, serta munculnya lingkaran hitam di sekitar mata. Tuh. Terus juga mudah lupa. Ketika kita tidur, jaringan dan sel saraf di otak itu akan mengalami proses perbaikan atau regenerasi. Dengan terbentuknya jaringan otak yang sehat, fungsi otak akan senantiasa terjaga. Nah, regenerasi jaringan otak juga penting untuk memperkuat ingatan atau daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan berpikir. Sebaliknya, saat kita sering begadang, sel-sel dan jaringan otak akan lebih cepat rusak dan sulit diperbaiki. Hal ini bisa membuat fungsi otak terganggu, sehingga kita akan lebih sering mudah mengantuk, mudah lupa, dan sulit berkonsentrasi.
1: Tambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

0: Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
1: Iya, alhamdulillah nih Din.
0: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan Din?
0: Eh lo, daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya dia yang didaftarin?
0: Iya perlu banget lah Mina. Biar nih ntar kalau ada orang yang niru, lu punya pelindungan hukum atas dagangan lu.
1: Oh gitu Din, gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Ah, susah dah kasih taunya. Eh justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede itu jadi aset penting Mina.
1: Bener juga Din, makasih banget ya infonya.
0: Iya, buruan deh daftar ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat suara budaya Jakarta masih bareng Ayang Panopakalista yang cantik blam-blam Jakarta. Kita lanjut lagi ya Bang Po ya. Apa sih dampak buruk dari begadang ya Bang Po? Nah selanjutnya tadi penurunan fungsi otak ya Bang Po ya. Efek begadang ini dapat mengurangi daya nalar, kemampuan memecahkan masalah dan konsentrasi. Kemampuan kita dalam memperhatikan sesuatu serta tingkat kewaspadaan kita itu tentu akan menurun. Sulit fokus karena begadang ini dapat menyebabkan kecelakaan saat berkendara atau bekerja juga Bang Po. Nah selanjutnya penurunan Bang Po ya, penurunan seksual. Nah libido yang menurun ini juga salah satu efek begadang. Ketika kita kurang tidur, tubuh kita itu menjadi kelelahan, mengantuk, terus juga kekurangan energi dan lebih mudah stres. Efek begadang ini pada akhirnya bisa membuat kita menjadi kurang bergairah untuk melakukan, ya itu apa sih Po? Ya itu deh. Nah selanjutnya, tentu ada peningkatan risiko terkena gangguan mental.

Ya Bang Po ya. Nah, efek begadang juga berkaitan dengan peningkatan risiko seseorang terkena kanker. Penelitian ya, bahwa orang memiliki kebiasaan kurang tidur atau sering bekerja shift di malam hari lebih rentan terkena kanker daripada orang yang tidurnya cukup. Nah, itu dia. Nah, efek begadang terhadap kemunculan kanker itu tetapi diduga berkaitan dengan stres juga dan kerusakan sel-sel tubuh. Terus juga penurunan sistem imunitas. Berbagai riset menunjukkan bahwa kebiasaan kurang tidur atau begadang, terutama jika waktu tidur kurang dari 6 jam. Nah, ini bisa membuat daya tahan tubuh kita melemah ya. Hal ini bisa membuat tubuh kita lebih rentan terkena infeksi bakteri dan juga virus. Bahkan hal ini juga bisa menghambat proses pemulihan dari sakit.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: kita jadi kagak kondangan ya.
1: Iya pogo. Cuman dia gak kelihatan. Jadi kita pengen banget kawin katanya kan.
0: Iya ini
1: lu mau udah.
0: Ayah.

0: kasihan amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak.
1: Nah, gitu.
0: Gua enggak make itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi

BPOM di Jakarta siap bantu pelaku UMKM urus perizinan. Kemarin Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Jakarta menyatakan siap membantu pelaku UMKM mengurus perizinan pangan olahan melalui pendampingan yang konferensif. Sofiani Chandrawati Anwar, Kepala BBPOM di Jakarta, mengatakan pendampingan meliputi pemenuhan persyaratan keamanan pangan, penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB hingga memperoleh nomor izin edar atau NI BPOM. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk pangan olahan nasional.

Kita beralih ke berita lainnya. Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan, diantaranya Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Roni, Kepala Pelaksana Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD, mengatakan penyaluran diprioritaskan bagi daerah yang mengalami krisis air bersih akibat menurunnya debit sumber air selama musim kemarau. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan. Ampe dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: si Ipe.
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue nap.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayam Ponopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Bang Wahyu di Cibubur, Ponopa apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang Wahyu. Mudah-mudahan Bang Wahyu juga sehat ya. Sehat, banyak rezekinya, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala sesuatunya. Amin. Amin ya robbal alamin. Ini siapa? Oke dah kalau begitu. Nah, Abang Po, udah pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat nih, Abang Po. Jam ini adalah jamnya kita makan siang ya, Abang Po ya. Makan siang, makanlah makanan yang sehat, yang cukup nutrisinya, yang cukup gizinya ya, Abang Po ya. Jangan makan sembarang makan, katanya sih begitu. Kagak boleh ya, makan asal makan, Abang Po ya. Abang Po, telur ayam tuh sering jadi pilihan utama ya untuk memenuhi kebutuhan protein hariannya kita. Padahal ada banyak makanan enak lain yang juga tinggi protein. Kadar proteinnya bahkan lebih tinggi dari sebutir telur. Nah, ini ada beberapa daftarnya Bang Po ya, yang proteinnya juga tinggi ya Bang Po ya, bisa melebihi asupan dari telur. Makanan ini punya tinggi energi. Ada tuna Bang Po, bisa tuna kalengan juga, 20-22 gram, praktis dan enak. Nah, konsumsi tuna kalengan ini bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan protein harian, karena per 85 gram terkandung 20-22 gram protein. Ahli gizi Morgan Walker mengatakan tuna adalah pilihan yang praktis dan terjangkau untuk meningkatkan asupan protein, terutama bagi yang fokus pada kesehatan kardiovaskular ya. Tuna ini mengandung ke-9 asam amino esensia dan asam lemak omega 3. Terus tuna kalengan ini bisa diolah sebagai isian salad, wrap ataupun sandwich ya. Bisa juga salmon Abang Po. Salmon itu memiliki 20 gram protein Abang Po. Nah, untuk pecinta salmon, karena ikan favoritnya mengandung 20 gram protein nih. Jacqueline Evanerly, ahli epidemiologi nutrisi mengatakan, salmon itu kaya akan asam lemak omega 3 yang mendukung kesehatan jantung dan mengurangi peradangan. Nah, ditambah salmon ini merupakan sumber vitamin D yang dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki otot serta memperkuat tulang serta juga menjaga sistem kekebalan tubuh tetap sehat.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4FM.

92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta. Kita lanjut lagi ya Bang Po ya. Protein yang juga tinggi selain telur ya Bang Po, ada tahu ya. Ini kadar proteinnya 20 gram. Tahu atau tofu yang padat, lembut dan gurih selama ini jadi andalan kaum vegan dan juga vegetarian ya. Tahu ini adalah pilihan yang sangat baik bagi siapapun yang mencari sumber protein yang menyehatkan jantung dan bebas dari kolesterol untuk ditambahkan ke dalam hidangan. Nah, dalam satu cup tahu itu bisa mengandung 20 gram protein. Tahu bisa ditumis, ditambahkan dalam hidangan nasi atau jadi pengganti isian daging dalam sandwich ya. Kelebihan lain tahu itu mengandung isoflavon, senyawa tumbuhan yang meniru estrogen dalam tubuh. Isoflavon ini telah dikaitkan dengan potensi manfaat untuk kesehatan tulang, kesehatan jantung dan dukungan gejala perimenopause. Selanjutnya udang. Dalam sekitar 85 gram udang itu terkandung sekitar 18 hingga 20 protein jenis seafood dan ini mudah ya dan praktis diolah menjadi berbagai hidangan favorit. Udang itu mengandung, menyediakan nutrisi seperti selenium, yodium, dan vitamin B12. Kombinasi nutrisi ini bagus untuk mendukung fungsi tiroid dan metabolisme, serta cocok dengan pola makan ramah jantung. Namun, agar kadar kolesterol tetap terkontrol, udang cukup dikonsumsi 1-2 kali seminggu ya. Terus edamame ya Bang Po. Edamame itu mengandung 17-18 gram proteinnya. Kalau cari sumber protein nabati, edamame ini jadi pilihan yang terbaik ya. Jenis kacangan nan lembut ini bisa mengandung 17-18 gram protein per cup yang sudah dikupas. Edamame rebus ini bisa dimakan begitu aja sebagai cemilan sehat atau dijadikan topping salad. Edamame ini merupakan sumber serat sekaligus menyediakan mikronutrien seperti zat besi dan magnesium. Konsumsinya juga bermanfaat untuk penderita diabetes. Apa simpel diabetes ya, atau mereka yang ingin meningkatkan asupan makanan nabati karena protein dan seratnya mendukung rasa kenyang dan pengendalian gula darah.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Eh bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono mpo.
1: Sono mana
2: no,
1: bang?
2: No ke sono, no ujung sono no.
1: Ih abang udah dimari aja.
2: Lah ada apa?
1: Ih dimari bang, dimari enak nih bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

92,8 per 4 Suara Budaya Jakarta. Pukul 12 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat ya Bang Po ya. Selamat menikmati santap siang yang hari ini, yang saat ini ya. Sudah menikmati santap siang ya bareng teman, ame keluarga juga barangkali, atau mungkin makan bersama keluarga di rumah. Sesuatu banget ya kalau misalnya di hari kerja atau hari-hari biasa ini kita bisa kumpul dan makan bareng keluarga. Itu memang sebuah nikmat yang sangat luar biasa ya. Jarang-jarang orang bisa makan dan berkumpul bersama keluarga tercinta di hari-hari yang biasa gitu, atau di weekday ya, kata orang ya, weekday. Nanti Abang Po kita bakal kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, bakal bersama dengan RRI Palangkaraya dari Pemuda untuk Bangsa Menjaga Bahasa Merawat Budaya.

Oh, udah suara kita bagus ya. Bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak entu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong?

ngapalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil Ayah juga mau request juga di Dangdutnyo di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.

0: apa sih IP?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong La. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, Aya tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Sosialite jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 300 pelajar dari jenjang sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas SMA mengikuti kejuaraan atletik pelajar yang diselenggarakan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Pora Jakarta Selatan di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar PPOP Ragunan kemarin. Uha Suhari, Kepala Seksi Keolahragaan Suku Dinas Pora Jakarta Selatan, mengatakan kejuaraan tahunan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet muda berprestasi. Menurutnya, pelaksanaan kejuaraan pada masa libur sekolah bertujuan mengisi waktu luang pelajar dengan kegiatan yang positif serta menumbuhkan sportivitas nasional.

Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 73 kepala keluarga di wilayah pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS Nusa Tenggara Timur kini resmi dapat menikmati aliran listrik dari program elektrifikasi PT PLN. Program ini diselenggarakan pada 30 Juni 2026 dan program ini dilakukan untuk memperluas akses listrik hingga ke daerah terpencil yang sebelumnya terjangkau jaringan listrik. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Jatmiko mengatakan, penyalaan listrik ini merupakan komitmen PLN dalam pemerataan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T. Pembangunan jaringan dilakukan dengan perluasan infrastruktur listrik desa agar masyarakat dapat menikmati layanan listrik secara berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Panopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayum mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mpo.
1: Ada halo. Ada
2: enggak suaranya, Mpo?
1: Ada suaranya. Tadi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Sudah banget. Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya? Sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih, Mpo.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya?
2: Cerah banget.
1: Cerah banget. Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul
1: sekali. Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Asik. Mendingan ayo kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayo panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng ama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Nah, kulapa hari dan juga seluruh pendengar Pro4 Indonesia ya. Kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2020 Adab ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini Kak Wulan terkait dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya? Sebagai bagian dari generasi muda, aku kan masih muda ya.
2: Asik.
3: Terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa, oh ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan.
2: Asik.
3: Dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh, siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Okay, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Which is.
2: Nah, ini kalau misalkan balik lagi katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks, di mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi. Kalau untuk kebutuhan formal yang di mana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar. Belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media. Tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu masih positif ya, Kak.
2: Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, kah, apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat POV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga Kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu Kak ya.
3: Betul.
2: Dan setelah Kakak masuk ke dunia enggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul ada, banget
2: yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih Kak yang akhirnya membawa tekad Kakak untuk kayak oh kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Okay. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa nggak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan Balai Bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuman bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Ah, berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa menyalahkan kesadaran personalnya ya Kak. Tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya. Kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. Itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya, kalau di ruang publik bersama teman nggak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu hal yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku gitu.
2: Terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kula Pahari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas, emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa menggunakan bahasa daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar, dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget. Betul. Gak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja, iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar, tinggal betul, kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan Krida tadi Kak, apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasannya itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupa Hasundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupa Hasundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupa Hasundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka, oh semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan. Tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang nggak ngopi kayaknya nggak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Nggak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih Kak, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga kan.
3: Betul.
2: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangannya langsung nih bersama dengan anak muda.
3: Okay, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan kita lihat deh fenomena kayak gini tuh pernah ada gak sih di dunia? Pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu, gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik? Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya, gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial itu tuh adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang-ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana, oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini nggak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul.
2: Kak, mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya, dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu. Tuh ya, dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi muncul ya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan, bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul, betul ya. Banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya, teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita, masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari Ika Dubas ya. Ya, silahkan Kak Ulan.
3: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
2: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Pok Nova.
1: Seru ya.
2: Waduh,
1: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya, bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya, Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026 ya.
2: Betul.
1: Nah, tadinya merasa merasa agak gamang, agak galau, bisa nggak sih gitu kan ya? Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya, Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelpon kita lain telepon untuk sama Rinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
2: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di lain telepon kita di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
1: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Anissa.
2: Tadi mau bilang juga ini anak muda terlalu bergebu-gebu.
1: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
2: Oke. Okay. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
1: Oke, okay. WhatsApp-nya ya.
2: Ada di 0811-520-1233.
1: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya, Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
2: Oke, terima kasih banyak Mpo.
1: Iya, Abang Mpo dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Wulan Azizah di sana. Halo.
3: Hai.
4: Halo.
2: Hai. Berasa ayam muda lagi. Hai.
3: Oke deh. Ya.
2: Iya, tapi enggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya.
3: Asik. Kawit muda banget.
2: Aji ya. Bawi Anissa, sudah adakah yang kerangkring di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-5201-233.
2: Sudah ada yang kerangkring, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya. Atau boleh ke 0213440798 atau di 0812-1124928. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada Mpok nih, mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai Kulawan, Yaku Saking, apaan sih ini? Di Jakarta. Salam kenal Amun Kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya di bahasa Dayak kali ya.
2: Amun Kulan Barataan, penyiar RRI Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
2: Ai Kulayan, Kulaan, Yaku, Saking, Wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
2: Iya, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
3: Salam kenal kembali Bang Wahyu ya.
2: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
3: Oke, dari Palangkaraya 0536 3235 969.
2: Baik.
3: WhatsApp kita ada di 0811-5201-233.
2: Oke, Bang Wahyu itu ya, Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Wulan, berarti bisa bahasa daerah selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
4: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia ya.
4: Betul.
2: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
4: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Oh, keluarga tinggal.
4: Juga Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi, rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa, akhirnya baru kerasa gitu ya. Ya enggak sih?
4: Benar, jadi ada teman ngobrol, Mpok.
2: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi gak bisa ngungkapin, begitu ya?
4: Betul banget, karena kita pede dulu, Mpok.
2: Oh nah, iya, gimana bener.
4: Dia kalau gak pede gak berangkat nih kita.
2: Iya benar-benar, percaya diri dulu ya. Urusan bisa gak bisanya belakangan lah gitu ya.
4: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mpok, bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
2: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
3: Izin, Bo, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
2: Oke, silakan saya izinkan. Oke, Mbak, silakan.
3: Kita bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
5: Oh, yang inisialan di Palangkaraya.
3: Udah di mana nih?
5: Wah, ini sore dulu ya. Ponova.
2: Yeah, hadir.
5: Kita mandi Palangkaraya dulu.
2: Yeah, Silahkan sok mangga tuh.
3: Oke, dengan Bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih. Ah, pendengarnya Mpok Nova nih.
2: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
3: Oh iya.
2: kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
5: Minta nomornya Palangkaraya.
2: Oh, Bang Wahyu.
5: Ini Palangkaraya dan narasumbernya.
2: Oke, Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
3: Seru ya.
2: Yeah.
3: Oke.
5: Bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
2: Maksudnya bahasa daerah kayak apa ini? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
5: Lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
2: Oh,
5: ya.
2: Ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak

0: hargai ya enggak? Kita
1: Iya.
0: apresiasi. Iya, Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
2: Translate.
0: Oh, carinya di Google Translate. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
2: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
0: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih. Ai Kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
3: Kula Pahari.
0: Oh, Kula Pahari. Ini di sini Kulan. Oh, jadi
3: agak mirip-mirip.
0: Iya, agak mirip-mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada enggak sih?
2: Aku enggak bisa bahasa sana, makanya saya translate gitu.
0: Oh, ya udah, bagus bagus bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi. Oke deh.
3: Oke. Tapi ini Pak izin kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
2: Ini untuk narasumber ini, orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya, apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke Cina, ke narasumbernya itu sendiri.
0: Wah, ini sampai cakep. Ya, enggak, cakep pertanyaannya. Ya, nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya. Ya, oke deh Bang Wahyu. Oke, siap.
2: Enggak ya, mohon maaf.
0: Iya, iya.
2: Kan agak susah gitu untuk berbicara sana.
0: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anisa itu pertanyaannya.
3: Oke.
0: Okay. Oke, okay, Bang Wahyu ya. Ya.
3: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
0: ya. Oke.
3: Okay. Ayo main ke sini Bang, Palangkaraya menunggu.
0: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
3: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Nova.
0: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
4: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
0: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
4: Dengan kita ya.
0: Iya. Oke, Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
4: Iya, siapa narasumbernya?
0: Ada Bawi Wulan namanya.
4: Bawi Wulan apa Wulan? Wulan apa Wulan?
0: Wulan.
3: Wulan.
0: Wulan merindu, Wulan merindu. Iya. Ingatkan Wulan lagunya. Merindu. Iya.
4: Hostnya dulu ya. Nah, apa? Bawi Nas Anisa,
0: Anisa
4: dan Bawi
3: iya.
4: Wulan.
3: Betul.
4: Bawi Wulan. Hana kabar?
5: Kabar bahalap.
4: Bahalap ya. Alhamdulillah bahalap. Kalau bumi. Tadi udah dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget, emang benar.
5: Terima kasih.
4: Gitu loh, ya,
0: iya benar-benar.
4: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah diantaranya setelah selain di komunitas? Ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah lah ya, karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Wulan ya.
5: Betul.
4: Okay. Jadi itu sih yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu, bahalap itu aja.
5: Iya.
0: Balap sepeda apa balap motor, Teh?
4: Bahalap sayangku.
0: Oh, bahalap bukan balap ya. Oke, oke. Iya, siap.
4: Itu katanya bahalap itu katanya baik begitu.
0: Oke, siap Teteh Dinda.
4: Oke, dari itu aja Nanisa.

0: Lan dan Nova dilanjut.
1: Yuk.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wiulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56. Silahkan.
2: Oke, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
1: Oh, Teteh Dinda dulu. Oke, karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan. Iya, silakan.
2: Oke, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk ke sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
1: Cibubur. Dari Cibubur.
2: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018, ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa. Sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah, tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya. Sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar. Hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu. Bang Wahyu dari Cibubur.
1: Oke. Berarti enggak, bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya, Mbak Wiulan ya.
2: Betul sekali.
1: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih, Mbak Wiulan. Ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya, udah pasti bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Wiulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya, Mbak Wiulan ya.
2: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sesekali bolehlah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
1: Oke, siap kalau begitu. Mbak Wiulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Wianisa, masih adakah di kau di sana?
3: Masih ada.
1: Ayo cuma lihat Mbak Wiulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Mbak Wiulan ya, sukses terus ya.
2: Terima kasih.
1: Iya.
3: Terima kasih kembali juga Mpo ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
1: Amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anissa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026, Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, penataan kawasan bantaran Kali Cagak di Jalan Tanah Sereal Raya RW 08 Kelurahan Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat ditargetkan rampung September mendatang. Pekerjaan ini dilaksanakan sejak Sabtu 27 Juni yang lalu. Lurah Tanah Sereal Tubagus Masrul Imam menjelaskan penataan meliputi pengecatan tanggul sepanjang sekitar 150 meter dan penempatan tong sampah pilah. Menurutnya, penataan kawasan ini sebagai upaya mengantisipasi bantaran kali menjadi tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan diharapkan dapat mengurangi kawasan kumuh serta meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah tersebut.

Kita beralih ke berita lainnya. Selasa kemarin, pemerintah Kota Makassar berencana mengembangkan warisan Kerajaan Talo sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Munafri Afri Pudin, Wali Kota Makassar, mengatakan pengembangan kawasan ini dilakukan untuk melestarikan sejarah sekaligus mendorong sektor pariwisata daerah. Menurutnya, kawasan Kerajaan Talo memiliki nilai sejarah yang tinggi yang dapat menjadi daya tarik wisata edukasi bagi masyarakat dan wisatawan. Pemerintah kota akan melakukan penataan serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Lah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenalin nih, kue rangi khas Betawi yang legendaris. Kue rangi atau yang disebut sagu rangi yang disajikan pakai tambahan gula merah kental. Mungkin kagak banyak orang yang tahu kue ini. Ada juga yang bilang rangi adalah waffle kelapanya orang Jakarta. Kue rangi itu singkatan dari digarang wangi, merujuk pada proses memasak tanpa minyak dan menggunakan bara api dari kayu. Kue ini terbuat dari campuran parutan kelapa kering dengan sagu aren. Adonan yang digarang ini merupakan bahan kering. Gak perlu ditambahin air ke dalam adonan. Paling hanya tambah sedikit garam. Rasanya bayangin kayak makan sagon, tapi dalam versi yang lebih lembut, garing, gurih, dan kenyal karena olesan gula merahnya yang manis.
1: Hai Abang Empon, cangcinya babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 4 Limi Jakarta, masih bareng Ayem Ponupa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Apa kabar yang baru aja gabung bareng kita ya, 14 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini tanggal 1 Juli ya, hari yang paling dinanti-nanti dan paling ditunggu-tunggu oleh para pekerja. Kenapa Mpo? Iya dong, tanggal 1 kan paling dinanti-nanti dan paling ditunggu ya. Apakah gak nunggu? Enggak, kita gajian tanggal 25 Mpo. Beneran loh, ada yang gajian itu di akhir bulan ya, tanggal 25, 26, 27 gitu ya. Enak ya. Orang udah akhir bulan dia langsung terima gaji gitu ya. Ntar tanggal 1 udah habis dong. Ya, hari ini tanggal 1 Juli juga diperingati sebagai Hari Bayangkara ya. Diperingati sebagai Hari Bayangkara yang menandakan hari lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bang Po. Selamat Hari Bayangkara, Pak Polisi di seluruh Nusantara. Pak Polisi Indonesia, selamat Hari Bayangkara ya. Mudah-mudahan semakin maju ya, semakin jaya, lebih mengayomi masyarakat, lebih mengabdi ya untuk masyarakat. Semua-muanya untuk masyarakat gitu ya. Iya dah, mudah-mudahan sukses selalu Polri Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang pastinya semakin sukses ke depannya, semakin bisa apa ya, banyak perubahan-perubahan yang lebih baik buat masyarakat. Bonomo mau ngomong apa? Nggak jadi. Nggak jadi, ngomong itu doang. Iya, lebih-lebih apa, lebih mengayomi masyarakat gitu loh ya. Maksudnya gitu aja dah, jangan sampai panjang-panjang dah ngomongnya. Katanya hari ini, Hari Bayangkara ini, tema yang diusung pada 80 tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Ini menggambarkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat gitu. Berarti hari ini adalah peringatan Hari Bayangkara ke-80 atau HUT ke-80 Bayangkara.

0: Din, anak lu udah pinter, cepan banget lagi. Gimana tuh lo ngajarinnya?
1: Yeah, dibiasain dari hal-hal yang kecil, Rodiah. Gue sama bini gue selalu ngasih contoh yang baik. Ngajarin dia buat hormat sama orang lain, terutama orang tua. Udah gitu, kita juga nemenin dia belajar. Soalnya yang namanya keluarga itu kan tempat pertama anak kita belajar banyak hal.
0: Gitu ya? Ternyata keluarga punya pengaruh besar buat masa depan anak.
1: Bener banget, Rodiah. Kalau keluarganya sehat dan harmonis, anak juga bisa tumbuh sehat, cerdas, dan juga percaya diri. Ya, tapi sekarang banyak juga sih tantangannya.
0: Tantangan apaan, Din?
1: Ya, macam-macam dah. Ada yang kesulitan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sampai akses digital. Makanya keluarga kudu saling dukung dan juga kompak. Ngerti kagak lo?
0: Oh, berarti mulai dari rumah, kita harus lebih peduli sama anak dan keluarga kita, Din.
1: Nah, itu dia. Makanya, ayo deh kita wujudin keluarga yang sehat, harmonis, tangguh, dan juga berkualitas.
2: Keluarga kuat, anak hebat, masa depan bangsa makin berkualitas.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Perompas Suara Budaya Jakarta, Andra Respati Gamang di Tingga Mande ya, mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Abang Po, Ayu udah temenin tadi dari pukul 10 ya, udah pukul 14 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Ayo mesti kudu tutup lapak dulu, akhiri semuanya ya Bang Po ya. Akhiri segala-galanya, asik. Buka lembaran baru, asik. Enggak ada ya. Terima kasih Abang Po yang udah dengerin Aye dari pukul 10 tadi ya Bang Po. Makasih yang udah telpon dan juga udah WhatsApp bareng Aye ya Bang Po ya. Makasih banyak. Dilanjutkan nanti sama Po Mariana ya Bang Po di Dangdutnyo. Aye Po Nopakalista pamit. Makasih Diva. Makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat ampe sore nanti, ampe pulang jam kerja ya Bang Po ya. Ayam Pono Pakalista yang cantik, blam-blam Jakarta, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Abang Po, Pemprov DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan dan unsur Satpol PP melakukan upaya preventif penertiban parkir liar di kawasan Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta menertibkan kendaraan yang parkir di badan jalan dan trotoar. Budi Awaludin, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengatakan penertiban dilakukan secara persuasif namun tetap disertai tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang berupa penyediaan kantong parkir di sekitar kawasan tersebut. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Aceh Timur mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas. Iskandar Usman Al-Farlaki, Bupati Aceh Timur, menegaskan bahwa peningkatan kualitas produk menjadi kunci utama agar UMKM bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga memberikan pendampingan serta pelatihan bagi pelaku usaha agar mampu memenuhi standar pasar. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ekonomi daerah berbasis kerakyatan. Dengan peningkatan kualitas, UMKM diharapkan mampu menembus pasar regional hingga nasional. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita jam 16.

Rompat Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Ketemu lagi di Dangdutnya Nyok Nyok Nyok barengan Ae Po Mariana Suwendi. Di edisi kali ini Abang Po, 1 Juli 2026, tepatnya hari Rabu ya. Ae nemenin Abang Po 2 jam pertama request lagu dangdut di 0213504510 line telepon. Yang mau gabung di WhatsApp boleh 0812-1124928. Gimana hari Rabunya, tanggal 1 Juli loh. Mudah-mudahan ceria ya. Awal bulan menjadi awal yang baik di sepanjang bulan Juli dan bulan-bulan selanjutnya ya Abang Po ya. Yang pasti Ayu juga mau ngajak Abang Po nih di bulan Juli ini kita ngebahas soal, kemarin kan udah ngomong soal ulang tahun Jakarta ya Abang Po ya. Nah ini Ayu mau ngebahas soal Piala Dunia nih. Kan dari kemarin udah berlangsung ya Abang Po ya, bahkan udah masuk ke 32 besar nih untuk ajang Piala Dunia 2026 Abang Po. Kira-kira di 32 besar ini negara mana yang jadi jagoannya Abang Po? Terus di daerah tempat tinggalnya Abang Po udah mulai ada yang nobar-nobar gitu gak sih, nonton bareng gitu? Kan biasanya suka ada ya kalau di masyarakat kita di Indonesia kan nonton bareng pertandingan olahraga tuh udah jadi satu hal yang bisa kita temuin di mana aja gitu ya Abang Po ya, di skup lingkungan rumah ataupun kafe-kafe ya Abang Po. Nah kalau Abang Po sendiri gimana nih, ngejagoin negara mana nih di ajang Piala Dunia 2026 ini? Silakan kasih tahu ya. Langsung bisa gabung aja sambil request lagu dangdutnya di dangdutnya nyok-nyok-nyok. Sambil update juga informasi di sekitar Abang Po, lalu lintas dan cuacanya. Cuaca di sekitar Monas masih terpantau cerah, cenderung panas, gerah ya. Silakan boleh berbagi informasinya di mari. Sekali lagi untuk line telepon 0213504510, WhatsAppnya di 0812-1124928. Lagu selanjutnya dari Inul Dertista dengan Masa Lalu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dangdutnya

Perobat Suara Budaya Jakarta, dangdut nyok, nyok, nyok, nyok. Suasana euforia Piala Dunia 2026, kata sebagian orang katanya kayaknya kurang meriah dah po, gak kayak tahun-tahun Piala Dunia kemarin-kemarin, kata begitu Bompo. Apa iya? Enggak ah, tetap meriah ya Bompo ya. Buktinya di mana-mana orang pada rame Piala Dunia. Bahkan RRI sendiri kita ada program khusus Piala Dunia. Terus juga di rr.co.id ini juga ada informasi seputar Piala Dunia 2026. Nah, jadi sama aja meriahnya gitu. Mungkin beda era kali ya Bang Po ya. Karena kan Abang Po mungkin juga pecinta olahraga sepak bola yang selalu menunggu ajang Piala Dunia gitu ya, setiap berapa tahun sekali. Kan pasti setiap momennya itu beda-beda, setiap negara tuan rumah tuh beda-beda gitu. Cuma kalau Aye jujur paling berkesan itu di eranya Afrika tuan rumahnya. Waktu itu soundtracknya Waka Waka. Iya ya, yang nyanyi Shakira. Samina mina ee. Nah itu tuh kalau buat Aye berkesan sih. Walaupun di sebelumnya juga tetap berkesan gitu. Zaman-zamannya Ricky Martin ya kan. Oh, tetap berkesan ya. Nah tapi kalau menurut Abang Po gimana nih? Ini kan udah masuk ke 32. Ini ya 32 besar ya Piala Dunia 2026. Udah banyak banget cerita seputar Piala Dunia termasuk di Indonesia dengan beragam macam fansnya dari masing-masing negara. Terus juga ada ajang nonton bareng juga pasti udah mulai ya Bompo ya. Nah kalau di sekitar rumah Bompo nih menyambut penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ada juga gak sih kegiatan nonton bareng gitu di 32 besar ini? Atau nanti nobarnya pas udah 16 ya Pok? Atau nanti aja deh Pok pas udah final? Kelamaan ya. Atau mau kasih tahu negara jagoannya Abang Pok di Piala Dunia kali ini siapa? Ayo menyapa dulu nih di WhatsApp. Ada Bang Nur di Gaffer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Cuaca katanya lagi gersang Pok. Oh, Bogor mana sih? Gersang mulu nih Bang Nurdi nih. Bogornya belah mana Bang Nurdi? Kopi Paya terikuasi Wika Salim katanya. Bang Nurdi, Gaffer ngikutin Piala Dunia enggak? Piala Dunia 2026, jagoannya negara mana Pak Bang Nurdi? Boleh sekalian dikasih tahu di mari ya. Assalamualaikum, selamat sore Pok. Bang Ipang di BSD mau request lagunya Imron Sadewo. Judulnya Air Sebuah Cerita. Kalau jagoan aneh di Pildun Argentina Po. Biar back to basic jadi juara lagi. BSD rame lancar, cuaca panas Po. Selamat siaran aja dah. Iye. Bang Ipang ditunggu lagunya. Kita janjian apa gimana nih Bang Ipang? Kok jagoannya sama ya? Ayo juga kebetulan ngejagoin Argentina. Biasa ada Lionel Messi ya kan. Terus emang langganan ngangkat piala juga gitu kan. Cuma gak tahu nih ya kalau Piala Dunia kali ini tuh kayak gimana nantinya. Karena banyak plot twist ya Bang Po lah. Buktinya negara-negara besar kayak Jerman, Belanda udah pada pulkam ya. Jepang perwakilan dari Asia udah pada pulkam juga ya. Udah pada pulang kampung tuh. Gak bisa diprediksi juga ya negara-negara besar yang kita jago-jagoin nggak tahu bakal kayak gimana ke depannya, bakal lanjut atau tumbang gitu ya. Nah silakan deh yang mau kasih komentarnya di mari seputar Piala Dunia 2026, request lagu dangdut sembari kasih tahu dong negara jagoannya Abang Po dari mana nih. Halo assalamualaikum dangdutnya. Iya kenapa sih nuing udah diangkat teleponnya. Iya kita sapa dulu deh, ini ada Pak Mu'akrom juga, selamat sore. Request Po, berakhir perantiannya Muksina Latas katanya. Ditungguin dulu ya, requestannya pokoknya kita anterin dulu. Yang pasti sembari Abang Po juga kasih tahu ya di tema kali ini lagi ngebahas soal euforia Piala Dunia 2026 di Indonesia, di Jakarta dan sekitarnya tentunya. Gimana nih, sembari kasih tahu juga negara jagoannya Abang Po kali ini dari mana ya. Silakan bisa langsung gabung aja di mari di 0812 1124928 untuk WhatsApp dan teleponnya juga boleh. Sembari request lagu dangdutnya Bang Po ya di 0213504510. Kopi hitam requestannya Bang Nur di Gaffer. Kopi hitam, kopi pahit ya. Requestnya Bang Nur di Gaffer dan Wika Salim. Ini dia buat Bang Po, tetap di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Kapampor, kita gabung lagi di Dangdut Nyok. Nyok. Masih bareng dengan pemarinnya Suwendi. Request lagu dangdutnya masih ditunggu di 0213504510. WhatsAppnya di 0812-1124928. Lagi ngebahas soal euforia 32 besar Piala Dunia 2026 yang melahirkan beragam macam momen ya Bang Po ya, dari momen kesel, momen sedih, momen menyentuh ya. Ini terjadi di pertandingan Maroko dengan Belanda beberapa hari yang lalu yang akhirnya dimenangkan oleh Maroko ya Bang Po ya. Belanda harus pulang ya dengan kekalahan. Tapi yang pasti gak disangka-sangka juga ya Maroko bisa ngalahin Belanda ya. Kalau Bang Po nonton ya, kalau ayah sih nonton di ininya aja, di siaran, di apa namanya, di sosial media gitu, ngelihat beberapa potongan-potongan pertandingannya gitu Bang Po. Karena memang banyak yang gak nyangka gitu, banyak yang ngejagoin juga Belanda sebagai juara Piala Dunia tahun ini ya Bang Po. Tapi nah itu yang tadi dia bilang, negara-negara besar nih banyak yang gak bisa diprediksi gitu ya, banyak yang pulang kampung. Belanda, Jerman, bahkan Jepang ya Bang Po ya. Nah ini juga berhasil menyuruh perhatian kemenangan Maroko atas Belanda, yaitu momen pada saat selebrasi kemenangan mereka dengan sujud ya. Jadi para pemain dari Maroko ini kalau Abang Po lihat di sosial media, mereka tuh pas menang ada sujud gitu Abang Po. Terus banyak netizen yang kayak buah dari hasil doa dari para pemain gitu ya Abang Po ya. Walaupun semuanya juga balik lagi sih ya, selain doa ini juga ada faktor keberuntungan juga pastinya. Dan ini juga ada satu cerita Abang Po datang dari pemain Maroko namanya Ismail Saibari, yang di momen kemenangan Maroko atas Belanda, sesaat setelah memastikan kemenangan timnya lewat adu penalti ya, Ismail Saibari ini berlari ke tribun untuk memeluk sang ibu. Jadi momen ini terekam kamera dengan cepat, langsung menyebar juga di media sosial. Banyak netizen yang menyebut pelukan Saibari ini, pemain dari Maroko ini, sebagai salah satu adegan paling mengharukan sepanjang Piala Dunia 2026. Karena di balik selebrasi tersebut tersimpan perjalanan hidup yang ternyata enggak mudah untuk seorang Ismail Saibari, pemain dari Maroko Abang Po. Jadi Saibari ini lahir dengan kelainan bawaan pada kedua kakinya yang membuat si Ismail Saibari ini telapak kakinya itu menghadap ke dalam gitu secara ekstrim gitu Abang Po. Dan kondisi ini membuat Ismail Saibari ini kesulitan berjalan sejak kecil. Jadi dalam sebuah wawancara di tahun 2024, Saibari ini mengatakan bahwa dokter sempat meragukan dirinya bisa berjalan normal gitu. Nah di tengah prediksi tersebut, ibunya gak pernah kehilangan harapan. Ibunya terus mendampingi proses pengobatan Saibari sambil berharap suatu hari nanti anaknya ini bisa menjalani hidup seperti anak-anak lainnya. Dan Saibari ini menjalani terapi menggunakan penyangga ortopedi selama lebih dari 1 tahun untuk membantu membentuk posisi tulangnya. Kemudian di tahun 2007, krisis keuangan yang melanda Spanyol memaksa keluarganya ini pindah ke Belgia saat usianya baru 6 tahun. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, kecintaannya terhadap sepak bola ini ternyata gak pernah padam. Jadi perjalanan panjang itulah akhirnya membawa Saibari ini tampil di panggung Piala Dunia bersama Timnas Maroko. Jadi kayak kekuatan doa dari seorang ibu sampai akhirnya Ismail Saibari, salah satu pemain dari Timnas Maroko ini, bisa sampai di Piala Dunia 2026. Mengharukan deh, Ayah sempat lihat videonya saat dia meluk ibunya gitu. Kayak doa ibu itu emang luar biasa ya Bang Po ya, menembus langit sampai dikabulkan gitu. Nah ini masih ngomongin soal sepak bola ya, khususnya Piala Dunia 2026. Bang Po, kira-kira gimana nih, nontonin gak sih, ngikutin gak sih, negara mana yang jadi jagoannya Bang Po? Halo, Assalamualaikum, Dangdut Nyok. Keputus ya. Oke, dicoba lagi 0213504510. WhatsApp juga boleh 0812-1124928. Pak Budi Praitno, ayo nobar malam waktu Brazil lawan Jepang, Po, katanya karena babak penentu buat Jepang lolos apa kagaknya. Eh ternyata Pulkam katanya. Kalau ayah sih jago ini Spanyol po, biar kata entar dia kalah nggak apa-apa. Iya. Namanya juga permainan, ada kalah ada menang ya. Pak Budi ya itu udah biasa gitu ya. Di 0213504510 ayah juga masih undang ya buat Mpo yang mau gabung silakan. Yang mau telepon juga boleh. Telepon WhatsAppnya apa namanya? Coba kita refresh dulu ya. Ini harusnya masuk sih. Ke studio juga boleh ya. 0213504510 silakan Abang Po yang mau telepon di WhatsApp 0812-1124-928. Yang mau WhatsApp juga boleh 0213504510. Halo, assalamualaikum. Dangdut Nyok.
1: Waalaikumsalam. Nyok.
0: Iya, Pak Sanudin.
1: Yap.
0: Wih, semangat banget nih selalu nih ya.
1: Ya, begitulah kira-kira.
0: Pak Sudin.
1: Udah diputerin kopi pahit, semangat.
0: Pak.
1: Udah diputerin kopi pahit.
0: Itu monitor radionya boleh tolong dikecilin nggak, Pak? Biar mas kita ngobrolin.
1: Ada ya, feedback ya?
0: Iya, feedback, benar.
1: Oh iya, ketika ngomong feedback ya,
0: Pak.
1: Ini apalah sih, saya jauh di pintu, radionya di pojok. Oh, tapi feedback.
0: Iya. Oke deh, kita lanjut ngobrol ya.
1: Ya.
0: Pak, ngikutin gak nih Piala Dunia 2026?
1: Saya sebetulnya gak ngikutin, Pak. Cuma selalu nanya aja.
0: Oh gitu.
1: Selalu nanya, ini. Oh, Jepang Pulkam.
0: Iya.
1: Pulkam, Maroko masuk.
0: Maroko masuk.
1: Iya. Memang sih ya, negara yang tadinya bagaimana sekarang. Dan sekarang kan namanya bola itu sekarang kan banyak prestasi yang dari negara lain. Jadi ya ini apresiasi juga Maroko ini masuk di 2026
0: iya.
1: Kan nggak pernah ini dia.
0: Iya makanya.
1: Nggak pernah ini dia.
0: Nggak pernah ikut. Nggak pernah tembus ya.
1: Nggak pernah tembus.
0: Iya makanya nggak disangka-sangka ya.
1: Ya cukup mengagutkan juga, mengagutkan juga untuk Maroko. Karena ya yang saya apresiasinya itu tiap negara emang mendambakan. Cuman yang waktunya aja yang belum ini dimoki.
0: Namanya
1: permainan. Bagaimana? Ya pokoknya Belanda udah berapa kali juara. Spanyol udah berapa kali juara. Prancis sudah. Gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, sekarang mungkin antara dua nih antara Spanyol sama Maroko nih. Gitu.
0: Iya, makanya.
1: Ini emang kalau Spanyol mah emang banyak sih yang
0: jagoin.
1: Yang menjagokan. Tapi kayaknya ini ya 50-50 antara Spanyol sama Maroko.
0: Oh, gitu.
1: 50-50 gitu ya. Cuma saya cukup ini juga ini juga bangga juga Ismail Sabari itu. Dengan giginya orang tuanya, ibunya atau bapaknya itu ya berusaha anaknya supaya berkembang lah, jangan sampai ini. Ya emang namanya kita ikhtiar kan agama manapun harus. Untuk supaya anaknya itu berprestasi walaupun hanya sekedar kaki. Sedangkan ini aja masih bisa untuk berprestasi apapun. Gak ada tangan, gak ada kaki masih bisa prestasi lewat apa. Apalagi ini cuma kaki, cuma nekuk ke dalam doang.
0: Iya.
1: Kayak tulang kan, ya itulah dengan keprihatinnya orang tuanya itu ibunya. Ya akhirnya sukses dong alhamdulillah.
0: Iya.
1: Apresiasi juga tuh buat Ismail Sabari itu. Jadi apapun untuk teman-teman kita, Abang Po, andaikan punya anak prestasi dia harus didukung. Ada kekurangan ini, mana manusia pasti ada kekurangan. Cuman ya kita sebagai orang tua harus bisa mengikhtiari di mana lewat apa. Seperti di sini apa keadaan. Gitu. Mudah-mudahan dah buat Piala Dunia ini. Siapa yang megang itulah namanya permainan. Apakah Spanyol kah? Apakah Maroko kah?
0: Iya.
1: Tapi saya apresiasi juga Maroko. Sukses untuk Maroko.
0: Iya, jadi gitu. Ngejagoin apa nih, negara mana nih?
1: Ya saya untuk ini sih, saya untuk Maroko dulu dah.
0: Oh Maroko, oke.
1: Kasih kesempatan beliau dulu.
0: Oke,
1: negara Maroko gitu. Dulu.
0: Tapi Maroko ini emang kalau kita lihat dari sejarah dari websitenya FIFA nih, Bang Pak Hasanuddin, ayah baru update nih. Ternyata emang Maroko itu pencapaian terbaik di Piala Dunia itu sempat masuk semifinal di tahun 2022 gitu.
1: Iya.
0: Piala Dunia terakhir di Qatar 2022 masuk semifinal gitu.
1: Masuk.
0: Makanya sebenarnya ini juga satu tim yang enggak boleh diremehin ya, Ci. Jadi kita udah kayak pengamat ini. Udah kayak pengamat nih kita ya.
1: Jadi iya emang jadi iya, untuk iya, semifinal iya. Itu bagus. Makanya dia enggak ada ini prestasinya ditingkatin masuk enggak ini ikut selalu.
0: Cuman terakhir sampai semifinal dia Maroko di tahun 2022.
1: Mudah-mudahan ini. Keberuntungannya benar-benar di 2026 ini.
0: Iya. Oke dah gitu. Kalau gitu. Sip. Makasih. Mau lagu apa jadinya? Udah diputerin tadi kopi pahitnya.
1: Jadinya lagunya. Lagunya saya pengen mencoba lagu dari Ayah Arafik.
0: Ah, yang mana tuh?
1: Obeh. Emang obat batuk.
0: Kayaknya nyampe batuk nih. Apa anda? Cepetan dah nih. Lagu apa nih ngantri nih?
1: Ini aja nih anuan. Itu aja.
0: Arafik. Apa? Yang apaan judulnya?
1: Apa aja.
0: Apa aja ya dari Arafik ya. Oke dah. Sip. Iya. Okay, terima kasih ya. Iya, makasih.
1: Oke, saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Po. Jadi kalau Maroko ini masuk semifinal di apa ajang Piala Dunia tahun 2022. Cuma apa namanya ngikut mah selalu ngikut di Piala Dunia gitu ya. Oke dah, ini ngomongin soal juara-juaranya di Piala Dunia 2020 memang enggak ada yang tahu nih ya, enggak bisa diprediksi juga gitu. Bahkan kayak negara-negara besar Belanda, Jerman aja pulkam ya kan, enggak disangka-sangka gitu. Nah, kalau Bang Po sendiri jagoannya dari negara mana nih untuk Piala Dunia kali ini? Silakan sambil request lagu dangdutnya ya. 0812-1124-928. Lain telepon 0213504510. Ini ada request lagu dari Ona Sutra, judulnya Bola. Pas banget nih. Lagunya buat Pak Budi Prayitno di Jakarta ya. Ya udah langsung aja puterin dah, tetap di mari aja. Dangdutnya, nyok.

0: Jakarta. Kabar berita jam 16.
1: Abangpo Color of Jakarta 2026 tidak hanya menghadirkan pameran foto karya para nominator, tapi juga menggelar workshop dan diskusi fotografi untuk mendorong lahirnya karya-karya visual yang tidak hanya menarik secara estetis, namun juga kuat dalam menyampaikan cerita. Mengusung tema merayakan Jakarta melalui lensa, Color of Jakarta 2026 menjadi bagian dari semangat menyambut 5 abad Jakarta pada tahun depan. Melalui tema tersebut, para fotografer dan konten kreator diajak mengeksplorasi beragam sisi ibu kota, sehingga potensi Jakarta sebagai kota global yang berbudaya semakin dikenal luas. Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, M. Sandy Adam Firdaus, mengapresiasi seluruh peserta dan juga nominator yang telah menghasilkan karya-karya terbaik tentang Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Abang Po yang berencana bepergian selama libur sekolah bisa mendapatkan harga tiket pesawat ekonomi yang lebih terjangkau. Pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai atau PPN untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi selama periode kebijakan tersebut berlaku. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026. Melalui kebijakan tersebut, PPN atas tarif dasar untuk penerbangan domestik kelas ekonomi ditanggung pemerintah hingga 100%. Program ini berlaku untuk pembelian tiket sejak berlakunya peraturan hingga 5 Juli 2026 untuk periode penerbangan pada 24 Juni hingga 5 Juli 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan kebijakan ini menjadi bentuk sinergi pemerintah untuk mempermudah perjalanan masyarakat di periode libur sekolah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Request lagu dangdut barengan Aepo Mariana Suwendi. Sembari kita ngebahas tema kali ini, ngomongin soal Piala Dunia 2026. Karena udah makin seru nih, ayo lihat-lihat nih ya Bompo nih ya. Udah 32 besar nih ya Bompo ya. Jadi udah kelihatan gitu ya, kayak ini gak nyangka-nyangka nih jagoan kita kok kalah. Gak nyangka-nyangka juga tim yang mungkin tadinya kita yang nganggep kayak ah masa sih dia bisa, ini pasti bakal kalah lah. Ternyata maju ke tahap selanjutnya. Kayak tadi ya sempat bahas soal pertandingan Maroko melawan Belanda ya, gak disangka-sangka juga gitu Belanda sudah pulang kampung gak Bompo ya. Nah tapi yang pasti gak cuma itu aja, karena kan kalau di Indonesia sendiri Abang Pak tentunya tahu ya, ada yang namanya budaya nonton bersama gitu ya, nobar ya kan. Bahkan di tempat-tempat lain nih udah pada ngadain juga gitu ya untuk nobar. Abang Pak sendiri gimana nih di lingkungan sekitar rumah deh, gak usah jauh-jauh. Udah ada yang ngajakin buat nobar belum nih, nobar di mungkin nanti semifinal gitu ya, atau dari sekarang udah ada aktivitas nobar di lingkungan tempat tinggalnya Abang Po, boleh diceritain di sini. Sambil kasih tahu juga negara mana yang jadi jagoannya Abang Po di Piala Dunia kali ini, sembari request lagu dangdutnya. Halo, assalamualaikum, dangdutnya. Halo. Oke, Bang Jamal.
2: Iya, Pak.
1: Iya. Apa kabar, Bang? Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah sehat,
1: Pak. Alhamdulillah. Ngikutin ini enggak Piala Dunia kali ini, Bang?
2: Yang ikutin sih dengerin radio, Pak.
1: Oh iya, dengerin radio, bener banget. Karena RRI menyiarkan Piala Dunia 2026 ya. Informasinya juga banyak bisa diupdate di website kita juga, ada di rr.co.id, betul ya. Oke. Okay. Gimana nih? Udah nyampe di 32 kan ya, Bang ya? Ini nih. Abang ngejagoin negara mana, Bang?
2: Paling ini aja yang besarnya paling Amerika gitu ya.
1: Oh, Amerika. Dia ngejagoin Amerika. Ya. Bang Jamal. Ngejagoin Amerika.
2: Dari apa, negara Amerika gitu ya.
1: Oke, berarti negara jagoannya Amerika.
2: Siapa yang jadi juara gitu ya.
1: Iya. Kita lihat aja nanti ya, Bang ya. Iya. Mudah-mudahan jagoannya bisa
2: menang. Korea Selatan masuk gitu ya.
1: Gimana?
2: Dari Korea Selatan itu, dari wakil Asia masuk gitu ya.
1: Korea Selatan udah pulang. Jepang juga udah pulang.
2: Udah beres. Jepang mungkin ya kalau ini ya.
1: Jepang udah pulang kampung juga kemarin.
2: Sama.
1: Bareng sama Belanda sama Jerman. Sianan ya.
2: Paling aja Amerika.
1: Amerika ya. Spanyol, ya. Argentina, Brazil.
2: Ya, pokoknya semua ini aja mendukung gitu ya.
1: Oke dah. Ya udah, Amerika berarti ya. Amerika nih ya.
2: Orang begitu karena begitu senang sama sepak bola gitu ya.
1: Oh gitu. Oke dah kalau
2: ya,
1: gitu.
2: Tapi ya senang juga sih Po ya kalau ini begitu ya.
1: Iya.
2: Keseruannya begitu, tapi mantau kadang-kadang gitu Po ya.
1: Iya. Oke dah. Ya, suka, cuma enggak ini-ini banget. Gimana sih enggak ini-ini banget ya. Dah. Ayo pokoknya gitu dah. Ya. Oke dah, mau lagu apa, Bang?
2: Lagunya ini aja apa? Dari Dua Anggrek aja ya.
1: Dua Anggrek kayak mana tuh?
2: Yang ini aja apa?
1: Yang baru apa ya. Aja, Po. Yang baru ada Dua Anggrek yang baru.
2: Enggak, yang ini aja, yang Bueno Sentara ya.
1: Bueno Sentara. Oke deh kalau gitu. Ya. Makasih ya Bang Jamal ya. Ditunggu ya, lagunya.
2: Aja yang apa spesialnya ya.
1: Iya, makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamal yang katanya ngejagoin Amerika. Doyan mah doyan Po sama bola, cuma ya begitu dah. Ya begitu deh, gimana nih? Ya pokoknya ngikutin mah ngikut. Maksudnya suka-suka tapi gak terlalu ngikutin banget kali begitu ya. Di WhatsAppnya Propat Jakarta ada yang gabung juga nih. Ada Kong Dani di Jakarta, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Kong Dani. Halo Kong Dani. Kenapa nih Kong Dani? Kok ini teleponnya kayaknya gak oke nih suaranya nih. Mungkin bisa dicek dulu deh Kong Dani. Ada masalah kayaknya tuh. 0213504510 nyambung lagi. Halo, assalamualaikum dangdut nyok.
3: Waalaikumsalam dangdut nyok. Nyok.
1: Halo Bu Umi.
3: Oh, Mariana.
1: Iya, Bu Umi gimana, Bu?
3: Enggak pernah ngikutin.
1: Oh ya udah. Enggak bisa ngikutin bola ya. Ya udah kalau gitu dah. Ya udah request saya request mau apa lagunya request?
3: Lagunya itu aja, kawin kontrak aja, Po.
1: Kawin kontrak. Oke dah, ditunggu ya lagunya ya, Bu ya.
3: Ya, salam-salam ya, Po. Buat Pak Pimen, Bu Yati, Bang Ali Topan, Pak Irman Ganesha, Bapak Tong, terus juga ya semua aja dah, Bang Indaryono, khusus buat Pak Mariana selamat bertugas. Terima kasih, sehat selalu.
1: Ya, amin. Terima kasih, Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi, dia gak demen bola, maunya request aja, ya udah ditunggu lagunya ya. Ini ada Bang Pais di Serpong, dari tadi sini udah kita mau sapa nih, request selfie ya mak. Judul berkali-kali po, jagoan aneh Inggris. Wih Inggris ya, boleh ya kita lihat aja dah nanti ya bang ya. Serpong rame lancar nih po, cuacanya panas cetar. Siap, makasih Bang Pais. Ada Bang Gilang di Karawang, betul, waka-waka ya Bu, berkesan banget tuh, iya. Apa waka-waka, waktu tuan rumahnya di Afrika ya, Abang Bu ya. Terus kalau menurut saya Piala Dunia tahun ini kurang Bu, kurang meriah antusiasnya gitu. Cuaca Karawang siang ini panas melintir. Panas melintir kayak apa tuh? Ya deh, makasih Bang Gilang ya buat informasinya. Tapi yang pasti ya Bang Po, ngomongin soal aktivitas nonton bareng, ini kan lagi ajang Piala Dunia 2026 ya. Sebenarnya gimana nih? Karena kan ada yang mungkin mau bikin nobar, bingung po tempatnya di mana. Orang udah kagak ada lahan, depan rumah kita semua udah rapet gitu ya, rumah-rumah atau kudu izin-izin gitu nggak sih po? Kalau misalnya mau bikin nobar, nah nanti dah kita bakal bahas. Masih berbicara mengenai Piala Dunia 2026. Abang Pop sendiri gimana ngejagoin negara mana nih di Piala Dunia kali ini? Sebagai request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ayo bakal balik lagi setelah lagu-lagu berikut ini, tetap di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
0: Dangdutnya

0: dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masih di dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdut barengan Epo Marina Suwendi masih lanjut di Marie 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Siapa? Kok siapa sih? Maksudnya negara mana yang jadi jagoannya Abang Po di ajang Piala Dunia 2026? Atau pemain favorit deh gitu. Kalau masih 32 ini belum kelihatan kali ya Bang Po ya. Kalau jagoan sih udah pasti di masing-masing tim tuh pasti ada ya Bang Po ya. Ah, jadi silakan deh yang mau gabung di mari 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928 sambil request lagu dangdutnya. Selamat sore Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor. Kalau saya bola itu jagoannya Brazil ya Po. Lagunya Jainal dari Rita Sugiarto. Salamnya buat Haji Ansar, Kong Dani, Bang Hasan, Bang Jamal, Kakung Jo, Pak Haris, Muhammad Pak Muhammad Akrom, yeah, Bang Gilang, dan buat Pak Mariana aja. Terima kasih banyak. Makasih Pak Herman Ganesa. Ditunggu lagunya ya. 0213504510, WhatsApp Rompat Jakarta juga boleh ya di 0812-1124928. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Ada Bang Darman di Jakarta. Halo Bang.
3: Waalaikumsalam.
1: Abang ngikutin Piala Dunia 2026 enggak?
3: Ikutin dong.
1: Oh gitu. Berarti punya jagoan dong nih. Dari negara mana Bang jagoannya?
3: Jagoannya Al-Jamatin lah, Maroko.
1: Weh, Maroko nih ya. Berarti kemarin seneng banget dong ngalahin Belanda ya Bang?
3: Iya, tos-tosan.
1: Tos-tosan, benar. Kalau katanya netizen kemarin tuh pas Maroko ngalahin Belanda katanya tenggelamnya kapal Van Houten katanya.
3: Kok Maulana suaranya di sini nggak ada?
1: Ah, masa sih ada ini kalau dengeran? Iya. Oke dah kalau gitu, abang mau request lagu apa nih?
3: Pokoknya Maroko deh pokoknya.
1: Yeah. Kalau nggak Maroko Spanyol ya, oke. Yeah. Sip, lagu dangdutnya mau apa bang?
3: Lagunya ya yang biasa lah, Hamdan Atita.
1: Hamdan Atita yang mana tuh?
3: Yang bekas pacar.
1: Bekas pacar aja. Oke deh kalau gitu, ditunggu lagunya ya bang.
3: Oke.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Darman di Jakarta, Bang Po. Iya ya, emang kemarin Maroko sama Belanda tuh gak disangka-sangka juga gitu ya. Ya tapi itulah permainan ya Bompo ya. Ada kalah ada menang itu hal biasa sih. Iya gak sih. Nah ngomongin soal budaya nonton bareng nih di masyarakat Indonesia, pastinya kan udah banyak nih tempat-tempat yang menyelenggarakan nobar alias nonton bareng gitu. Atau baru pengen menyelenggarakan nanti mungkin di semifinal gitu ya. Nah kira-kira seperti apa sih kudu izin-izin gitu nggak sih Po? Ah, ini kalau dari informasinya gini nih ya Bang Po, kalau kata Kasubdit Direktorat BPKB Korlantas Polri Kombes Pol Sumarji mengatakan bahwa masyarakat bisa menikmati siaran Piala Dunia 2026 melalui TVRI dan pemerintah juga memberikan kemudahan nih buat masyarakat bisa menyaksikan pertandingan hingga ke berbagai daerah. Karena menurut dari Kombes Pol Sumarji, kegiatan nonton bareng dalam skala kecil di kafe misalnya ya, ini tidak memerlukan izin pihak berwenang terkait keramaian. Jadi kegiatan ini dinilai serupa dengan aktivitas menonton bersama keluarga atau teman dalam jumlah terbatas. Dan dia juga menjelaskan bahwa izin baru diperlukan kalau kegiatan nonton bareng itu melibatkan banyak peserta gitu. Jadi kondisi ini berpotensi kan menimbulkan keramaian sehingga membutuhkan pengaturan dari pihak berwenang. Jadi kalau misalnya di kafe penontonnya tuh nggak banyak gitu ya, nggak perlu gitu. Kalau misalnya nobarnya dalam kondisi melibatkan banyak peserta baru boleh, itu mah perizinannya gitu Bang Po. Selain itu juga dari Kombes Pol Sumarji ini juga mengatakan bahwa penyelenggara sebaiknya berkoordinasi dengan pengurus lingkungan dan kepolisian setempat gitu. Jadi mekanisme ini bertujuan menjaga keamanan serta ketertiban selama kegiatan berlangsung. Dan ditegaskan juga bahwa Polri telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran untuk mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Karena itu proses perizinan dipastikan tidak akan dipersulit selama seluruh ketentuan dipenuhi. Tuh. Jadi udah jelas ya Bang Po ya. Ini informasinya kutip dari rr.co.id ya Bang Po. Seputar Piala Dunia 2026. Ya udah kalau gitu request lagu dangdutnya puterin dulu deh. Hah? Sambil Abang Po yang mau request lagu dangdut juga silakan. Lanjut lagi di mari, tetap di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gua kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gua paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, yeah, biar kate telat dikit.
2: Dangdutnya

0: ramenya gitu. Apalagi di media sosial nih ya, Bompo. Orang-orang udah pada banyak yang menjagokan timnya masing-masing gitu ya. Ya cuma dilihat aja nanti seperti apa, siapa yang akan menjadi pemenang di Piala Dunia 2026. Tapi yang pasti berbicara mengenai Piala Dunia 2026, Mbak Bompo, tentunya kalau untuk masyarakat Indonesia sendiri, nobar alias budaya nonton bareng ini udah jadi tradisi masyarakat kita ya, ketika ada ajang sepak bola, gak cuma Piala Dunia tapi juga ajang sepak bola lainnya gitu. Kayak event-event di dalam negeri juga orang-orang Indonesia ini pada giat banget gitu nobar, Bang Po ya. Nah tapi ternyata dibalik itu semua memang ada ini fenomena menarik ya, Bang Po. Karena secara teknologi masyarakat kita kan sebenarnya nggak lagi membutuhkan ruang bersama untuk menonton pertandingan, karena siaran langsung udah bisa diakses melalui handphone, smartphone ya, televisi digital, dari mana aja lah gitu. Tapi kenyataannya banyak orang tetap memilih berkumpul di kafe, tempat publik, warung kopi, atau ruang komunitas untuk menikmati pertandingan bersama. Nah kondisi ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekedar tontonan olahraga. Bagi banyak orang, pertandingan menjadi alasan untuk bertemu, berinteraksi, memperkuat hubungan sosial yang mungkin jarang terjadi di tengah kesibukan sehari-hari. Nah popularitas sepak bola di Indonesia ini menjadi salah satu faktor utama lahirnya budaya nobar. Nah berdasarkan survei yang dirilis Nielsen Sport Indonesia, sepak bola merupakan olahraga paling populer di Indonesia dengan tingkat ketertarikan masyarakatnya itu mencapai lebih dari 70% responden dari berbagai kelompok usia. Data dari FIFA juga merilis sebanyak mencapai lebih dari 5 miliar deh penggemar sepak bola secara global gitu ya. Dan angka ini menjadikan sepak bola sebagai salah satu aktivitas budaya yang mampu menyatukan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan juga usia. Karena itu acara nobar ini sering berkembang gitu ya, menjadi ruang interaksi yang alami. Jadi orang yang sebelumnya gak saling kenal bisa dengan gampang membuka percakapan hanya karena mendukung klub yang sama gitu ya. Nah, kemajuan teknologi komunikasi memang membuat masyarakat semakin terhubung secara digital. Tapi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan interaksi langsung tetap memiliki peran penting terhadap kualitas hubungan sosial. Ya artinya berarti walaupun kita udah hidup di tengah digital gitu ya, mengakses apapun sekarang udah bisa melalui smartphone masing-masing individu, ternyata kebutuhan akan interaksi tatap muka masih tinggi. Buktinya masih banyak aktivitas-aktivitas nobar yang diselenggarakan dan itu penontonnya masih banyak gitu, peminatnya gitu, Abang Po. Di segmen terakhirnya juga punya apa di WhatsApp ada Ibu Dindin. Bang Iskandar tadi lagunya udah diputer ya Bang ya. Terus juga ada Bu Dindin yang katanya, saya sih mengungguli Argentina ya Po ya untuk Piala Dunia kali ini. Mau request lagunya Kehilangan dari Roma Irama, katanya buat Pali Topan di Menteng, Kakung Jo, Uti, Bang Haris, Bang Hasan, Ibu Umi, Ibu Ulan, dan juga Teh Dinda. Ini menjadi kesempatan terakhir nih ya Bang Po yang ikutan gabung tadi. Udah kita tutup ya karena udah mau deket jam 5 sore. Artinya Ai juga kudu udahan di request lagu dangdutnya. Makasih buat Abang Po yang udah ikutan request. Mohon maaf kalau ada beberapa yang gak sempat keputer ya. Besok lanjut lagi di pembahasan berikutnya, di tema berikutnya, di dangdutnya. Nyok nyok nyok.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

0: Ih, nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa iya?
1: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
0: Ih, serem amat, Po.
1: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
0: Nah, plusnya apaan, Po?
1: Nih, pakai obat nyamuk. Pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
2: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.

Abang Po, Pemprov DKI Jakarta memperluas program Kota Ramah Hewan setelah menghadirkan tempat traktir kucing di lingkungan MRT Jakarta dan Transjakarta. Saat ini program serupa diperluas ke Pasar Santa, Jakarta Selatan. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI mengapresiasi PD Pasar Jaya yang menghadirkan program sterilisasi sekaligus membangun 2 titik tempat traktir kucing di Pasar Santa. Program ini terlaksana dengan dukungan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kota Depok mulai membangun lapangan tenis dan jogging track di kawasan Balai Kota. Nantinya, fasilitas olahraga ini dapat digunakan warga secara gratis. Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan pembangunan tersebut adalah bagian dari penataan kawasan Balai Kota Depok. Menurutnya, ketersediaan lapangan tenis di Depok masih sedikit, sehingga menyebabkan warga sewa mahal. Oleh karena itu, ia memutuskan membangun lapangan tenis gratis. Supian berharap ketersediaan lapangan tenis di Balai Kota Depok bisa menjadi alternatif bagi warga untuk berolahraga tanpa harus mengeluarkan biaya sewa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Jakarta, balik lagi bareng Epo Maria dan Suwendi di Maria Bampo di Blantek ya, sampai nanti jelang jam 8 malam. Udah nyampe mana perjalanannya sore hari ini? Mudah-mudahan sih udah sampai rumah. Yang OTW pulang, mudah-mudahan. Kalau belum, ya udah dinikmatin aja. Tapi juga Jakarta jam-jam segini emang ya gitu dah ketemunya. Ame macet ya Bampo ya, volume kendaraan yang udah mulai padet ya, udah jam-jam pulang orang aktivitas juga gitu kan. Tapi cuaca masih terpantau cerah sih di sekitar mari nih, di sekitar Monas Abang Po. Gimana kalau di sekitar Abang Po cuaca sore hari ini? Silakan bisa WhatsApp ya. Yang lagi mau jalan sore, mau olahraga sore, seru juga kali ya. Mau belanja sore, belanja kemana nih? Ke Tanah Abang, udah tutup besok. Kalau mau belanja pagi-pagi ke Tanah Abang. Tanah Abang nih Abang Po, tahu ya kan menjadi salah satu tempat perbelanjaan di Jakarta yang lengkap banget. Bahkan menjadi pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Jadi memang untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta ini bakal menata sistem perdagangan di Tanah Abang biar pelaku usaha offline dan online-nya tuh bisa jalan berdampingan. Jadi gak ada istilah gara-gara ada online jadi offline-nya gak laku, gak gitu ya Bempo ya. Jadi dua-duanya bisa berjalan berbarengan gitu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa nantinya masyarakat bisa berbelanja di Tanah Abang baik secara langsung maupun melalui platform daring. Dan menurutnya pola perdagangan ini harus diatur biar kagak nimbulin konflik di kalangan pedagang. Karena menurut Gubernur Pramono, penataan Tanah Abang adalah bagian dari upaya menyelesaikan berbagai persoalan lama yang selama ini belum tuntas Abang Po. Gitu. Jadi kita dukung deh ya pastinya ya kalau Tanah Abang nantinya bakal lebih rame lagi, bakal lebih cuan lagi untuk para pedagang yang ada di sono.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
3: Propat FM, suara budaya.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ade radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM Suara Budaya Jakarta.
2: 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada bual langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Po, mau kemana, Po?
3: Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Kalau ngomongin soal Jakarta yang baru aja beberapa minggu, enggak berapa minggu sih ya, beberapa hari yang lalu ya Bompo ya, berulang tahun ya Bompo, pastinya masih terngiang-ngiang gitu ya. Seperti kemeriahan malam puncak ulang tahun Jakarta ke 499. Terus juga banyak harapan dari pemerintahnya, masyarakatnya, ke depannya Jakarta pengennya seperti apa. Termasuk yang satu ini nih, ini juga masih dalam rangka ulang tahun Jakarta ya Bang Po. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana nih ya menggratiskan transportasi umum di bawah kelola Pemprov DKI Jakarta selama 5 hari berturut-turut untuk menyambut perayaan 5 abad Kota Jakarta. Jadi kebijakan ini, kebijakan gratis transportasi ini tidak hanya akan berlaku bagi warga Jakarta aja, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu juga menggratiskan tarif transportasi umum, Pemprov juga bakal ngebebasin biaya masuk tempat-tempat wisata di bawah naungan Pemprov DKI seperti Ragunan, Monumen Nasional atau Monas, dan juga Museum. Jadi kebijakan ini kalau katanya Gubernur Pramono, untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Jakarta serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga mengingat keberhasilan Pemprov DKI dalam meningkatkan jumlah pengunjung ke Jakarta dan mendongkrak perputaran ekonomi melalui kebijakan pemberian tarif khusus transportasi umum saat HUT ke-499 Jakarta dan berbagai event lainnya. Jadi katanya contoh kayak Lebaran, Tahun Baru atau bahkan kemarin ya pas Jakarta ulang tahun, kan itu selama 3 hari transportasi kan gratis ya, LRT, MRT sama Transjakarta. Jadi semua tempat yang digratiskan ini semuanya katanya memecahkan rekor Abang Po. Bahkan Gubernur Pramono bilang nih ya, jumlah pengunjung di Ragunan aja itu berhasil mencetak rekor mencapai 135.500 orang saat perayaan HUT Jakarta kemarin. Begitu juga tempat wisata lainnya seperti Ancol dan museum-museum, bahkan jumlah pengunjungnya juga bisa menembus 30.000 orang dalam sehari. Jadi kedepannya pengennya seperti itu gitu Bang Po. Jadi pengennya tuh Kota Jakarta bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi beliau juga menegaskan bahwa masyarakatnya juga ketika berkunjung harus tetap menjaga ketertiban di Jakarta. Nah itu sih ya yang kudu terus diingetin ya Pak Gubernur ya. Kalau misalnya tempat wisata dan transportasi umum di bawah kelola Pemprov DKI Jakarta nantinya bakal dibikin gratis gitu ya selama 5 hari berturut-turut untuk menyambut perayaan 5 abad Jakarta, ya kudunya emang selalu diingetin untuk jaga ketertiban, kebersihan. Karena emang kalau saya lihat di media sosial kemarin ya, orang pada ngantri di Ragunan, di loketnya Ancol gitu ya, di apa ya, gerbang masuknya Ancol. Itu sih fantastis banget emang gitu. Cuma ya lagi-lagi kita ingetin terus buat menjaga ketertiban. Sama ya itu, buang sampahnya jangan pada sembarangan ya.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Abang Po masih berbicara mengenai transportasi umum, fasilitas umum, karena ini kan ya memang lagi terus dikembangkan ya di Jakarta, Bang Po, menuju 500 tahun ya kota Jakarta di tahun 2027 mendatang. Jadi segala sesuatunya emang kudu banyak dibenahi gitu. Nah ini salah satunya nih, pasukan kuning suku dinas Bina Marga Jakarta Selatan udah nyelesain perbaikan halte Litbang Pertanian di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu. Jadi perbaikan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat melalui aplikasi Jaki terkait kebocoran atap halte yang mengurangi kenyamanan pengguna transportasi umum saat hujan. Kepala Satuan Pelaksana Bina Marga Kecamatan Pasar Minggu, Hendy, ini mengatakan bahwa pihaknya segera merespons laporan tersebut dengan mengerahkan 10 personil ke lokasi untuk melakukan perbaikan. Dan tahap awal perbaikan dilakukan dengan menutup atap seluas 12 meter persegi menggunakan material spandek biar kebocorannya kagak lagi terjadi ya Bompo pas lagi hujan. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap lampu penerangan di halte setelah menerima informasi adanya lampu yang tidak berfungsi. Jadi kedepannya berharap perbaikan ini bisa meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat, khususnya pejalan kaki dan pengguna transportasi umum memanfaatkan halte tersebut setiap harinya. Jujur, Aye pernah nungguin Jaklingko di sini ya Bang Po. Di halte pertanian ini, di apa namanya, depan Balai Rakyat, Pasar Minggu situ. Pernah Aye tuh, emang haltenya tuh lumayan gede ya Bang Po. Cuma ya itu memang atapnya emang kayak mungkin kayak udah lama kali ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah dibenerin tuh sama pasukan kuning suku dinas Bina Marga Jaksel ya Bang Po ya. Jadi atapnya udah dibenerin, udah enggak kebocoran lagi nanti kalau hujan gitu, buat yang lagi pada neduh di situ nantinya kalau lagi hujan ya Bang Po. Terus juga udah dirapiin lah istilahnya gitu. Nah, tapi kalau udah dirapiin gini, dibenerin segala fasilitas umumnya, sama kita warganya kudu dijaga juga. Jangan nantinya diisengin, dirusakin lagi. Jangan ya.

Perempat Suara Budaya Jakarta, lagu dangdut pilihan dari Sri Devi, judulnya Buta Karena Cinta. Aduh, sedih banget Neng lagunya Sri Devi. Ayo lihat-lihat udah gelap di luar ya. Emang udah mau maghrib ya Bang Po? Capek ya hari ini kayaknya dikejar-kejar apa gitu kan. Ya udah rehat sejenak deh karena emang mau maghrib juga ya. Buat yang lagi berkendara bisa cari tempat yang enak dah buat sholat maghrib, cari musola atau masjid terdekat. Yang udah di rumah, udah siap-siap mau ke masjid nih ya, yang mau sholat maghrib Pak Bompo, karena azan maghrib bentar lagi di jam 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat ya. Abis itu balik lagi di mari, kita jeda bentar ya. Abis maghrib balik lagi barengan Epo Mariana di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM Suara Budaya Jakarta.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaanku dengan kalian itu seperti seseorang yang menyalakan api, kemudian dikerumuni oleh serangga dan kupu-kupu. Kemudian, seseorang itu berusaha menghalanginya agar tidak masuk ke dalamnya, dan aku berusaha menghalangi kalian dari api neraka, tetapi kalian melepaskan diri dari tanganku." Hadis riwayat Muslim.
3: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menghubungkan Plaza Senayan dan Senayan City melalui jalur bawah tanah. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah akses pejalan kaki sekaligus mengurangi kemacetan di kawasan Senayan. Gubernur Pramono mengatakan selama ini kedua pusat perbelanjaan tersebut belum terhubung karena adanya ego masing-masing pihak. Karena itu, Pemprov DKI mendorong keduanya untuk segera merealisasikan konektivitas tersebut. Karena menurut Pramono, konektivitas ini akan memberikan keuntungan bagi kedua mal, sebab pengunjung dapat berpindah lokasi tanpa harus menyeberang jalan, sehingga arus lalu lintas di sekitar kawasan juga lebih tertata. Beralih ke informasi yang lain, menanggapi viralnya video jalur pendakian Merapi bakal dibuka, Balai Taman Nasional Gunung Merapi mengeluarkan pernyataan resmi tentang penutupan pendakian Gunung Merapi. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Heri Wibowo, mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menutup hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan sesuai rekomendasi dari pihak berwenang dan menjaga keselamatan serta keamanan bersama semua pihak. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet tuh ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu Aye mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Aye juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Tempo, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta, selamat malam Abang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat menikmati waktu santai bareng keluarga. Udah jam segini sih pengennya udah cepat sampai rumah ya, kumpul sama keluarga ya. Atau udah mau rebahan nih Po, karena hari ini lumayan padat, aktivitasnya banyak kerjaan, pengennya begitu. Cuma yang masih dalam perjalanan, sabar ya. Hati-hati di jalan nih, buat yang lagi OTW, OTW mau kemana? Boleh diupdate ya, gimana situasi di sekitar Abang Po, lalu lintas dan cuacanya. Bisa langsung WhatsApp IG kemari di 0812-1124928. Masih barengan aja Po Mariana Swendy di Blantek, sampai nanti jelang jam 8 malam. Dan ini udah masuk jam makan malam juga, artinya banyak informasi seputar kuliner Jakarta dan sekitarnya. Apa aja tuh Po? Macem-macem. Bang Po mau yang di wilayah mana nih? Karena kita kalau ngider-ngiderin Jakarta banyak ya tempat makan makanan enak ya Bang Po ya. Ayo mau kasih apa dulu ya? Ayo mau kasih ini dulu dah nih ya Bang Po nih. Ada beberapa makanan enak yang katanya nih ini justru adanya di kantin, di kantin karyawan salah satu mall besar di Jakarta. Jadi kalau misalnya Abang Po ke mall tersebut, terus kan kayak aduh mahal Po pasti kalau ke sono. Kalau mau yang harganya rada miring ya Abang Po ya, ini ada, tapi dia di kantin karyawannya. Ini Senayan City ya Abang Po, dikenal salah satu mall elit dah di Jakarta gitu ya. Tapi di sini juga terkenal ame kantin karyawannya. Kalau dulu cuma kantin karyawan di Pondok Indah Mall yang terkenal, sekarang hampir semua mall elit di Jakarta punya kantin karyawan yang justru jadi spot kuliner murah favorit. Salah satunya di Senayan City ini ya Bang Po. Ini ada beberapa ulasan dari sosial media TikTok yang merilis rekomendasi tempat makan enak yang ada di kantin karyawan Sensi alias Senayan City. Yang pertama ada sambal edan. Salah satu makanan yang paling banyak diburu nih Abang Po di kantin karyawan Science City, namanya sambal edan ya. Jadi dia konsepnya ayam goreng, ikan goreng, makanan-makanan di lesehan gitu Abang Po. Kayak ada cumi asinnya juga. Nah, cuma di sini dia ngejual pelecing kangkung gitu sama sambelnya yang pedas. Terus juga ada masakan mama. Ini salah satu tempat makan, lebih tepatnya sih dia warung nasi gitu ya. Dia ada di dalam kantin karyawan Senayan City. Kedai masakan mama ini ngejual sekitar 30 lauk ya Bang Po ya. Jadi tinggal milih deh mau jenis apa lauknya yang ada di sono. Terus juga ada warung kita. Ini juga ada di kantin karyawan Senayan City ya Bang Po. Dia jual sop iga. Terus juga ada rumah makan Uni Gadis ya. Dari namanya aja udah tahu ya ini rumah makan nasi padang ya Bang Po. Ini juga katanya lauknya juara enaknya. Terus sama Chinese food berkah. Kalau mau makan siang dengan menu gaya Chinese food kaki lima, nah bisa mampir nih ke kios Chinese food berkah Bang Po. Di sini beragam macam menu Chinese food kayak nasi goreng, kue tiaw, nasi capcay, mie goreng, fuyuhai, cumi goreng tepung, semuanya ada gitu. Jadi rata-rata kios makanan di kantin karyawan Sensi ini udah terkenal kemana-mana ya Bang Po, dengan harganya yang terjangkau gitu. Terus juga bisa belinya cashless ya, nggak cuma bayar cash. Dan biasanya rame di jam makan siang gitu, karena emang karyawan-karyawan di sekitar Mall Senayan City itu pada makannya di situ Abang Po. Jadi kalau Abang Po mau kulineran di kawasan Senayan City, kalau misalnya kayaknya kalau masuk ke mallnya ini dah Po, kita takut dah mahal-mahal pasti. Nah, nggak perlu takut dah, ke kantin karyawannya aja itu juga banyak ya menu-menu yang tadi udah sebutin gitu. Dan ini disarankan untuk menghindari jam makan siang kalau ke sono, udah pasti penuh antriannya.

0: wadon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Abang Pom, selain hidangan utama, sejumlah negara punya kue khas. Setuju ya? Nah, lagi-lagi situs Taste Atlas ini membagikan daftar kue paling ikonik di dunia dan kue paling apa ya, bisa dibilang unik lah gitu. Ini ternyata kue Indonesia masuk ke dalam salah satu daftarnya Bang Po. Karena kan kue tradisional adalah salah satu representasi budaya dari setiap negara. Nah, menjadi simbol budaya dan upacara adat sampai menjadi sarana pelestarian sejarah dari generasi ke generasi. Makanya gak heran kalau di sejumlah negara kagak cuma punya makanan utama, tapi juga kue tradisionalnya. Bahkan banyak juga kue tradisional yang dianggap unik gitu, ikonik gitu ya, sampai populer di negara lain. Ini dalam unggahan Instagramnya Taste Atlas di tanggal 30 Juni kemarin, mereka ini membagikan daftar kue paling ikonik di dunia. Kue yang masuk dalam daftar pun mulai dari Jepang, terus juga Black Forest masuk juga Abang Po. Kue ini asalnya dari Jerman. Terus juga ada Pavlova dari Selandia Baru. Ini juga termasuk daftar kue paling ikonik di dunia versinya Taste Atlas. Dan Indonesia terpilihlah kue lapis. Di dalam deretan kue unik gitu ya di dunia versinya Taste Atlas Abang Po. Kudapan tradisional ini punya tekstur unik memang ya. Dia tuh kenyal, lembut, dibuat dengan metode berselang-seling atau berlapis-lapis. Makanya namanya kue lapis gitu ya. Dan biasanya kue ini dibuat dengan menggunakan kombinasi bahan kayak tepung beras, tepung tapioka, santan, gula, dan pewarna makanan alami. Terus dikukus lapis demi lapis dan menghasilkan pita warna berselang-seling. Biasanya tuh warna merah muda, hijau, putih gitu ya, macam-macam lah ya, coklat gitu ya. Dan setiap lapisan juga ini dikukusnya secara terpisah gitu.

0: Eh, Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Lah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja, ye.
1: Iya deh.

Abang Po BBPOM di Jakarta siap bantu pelaku UMKM urus perizinan kemarin. Siap bantu perizinan. Kemarin Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta menyatakan siap membantu pelaku UMKM mengurus perizinan pangan olahan melalui pendampingan yang komprehensif. Sofian Chandrawati Anwar, Kepala BBPOM di Jakarta, mengatakan pendampingan meliputi pemenuhan persyaratan keamanan pangan, penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, hingga memperoleh nomor izin edar BPOM. Dan langkah ini dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk pangan olahan nasional. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan, diantaranya Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Roni, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengatakan penyaluran diprioritaskan bagi daerah yang mengalami krisis air bersih akibat menurunnya debit sumber air selama musim kemarau. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da
2: da da da sayonara.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya, dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses, kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip-hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aye ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
3: Cerita dalam lagu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Lantik Abang Po, Rina Aditama dengan Setio tuh lagunya nih Abang Po. Adeh, ilah berasa kayak di kondangan aja ya Abang Po ya. Aduh, emang juga weekend besok tuh emang ada undangan kondangan juga gitu. Iya, hawa-hawanya kayak orang kondangan denger musik gini ya. Aduh, tapi yang pasti buat Abang Po, yang dalam waktu dekat ada acara mungkin menghadir undangan atau acara apapun lah ya. Ya pokoknya buat Abang Po yang punya kendaraan gitu ya, mau datang ke acara, mau kemanapun, parkirlah dengan benar, parkirlah pada tempatnya. Karena lagi-lagi masih jadi persoalan nih soal parkir liar ya Bang Po ya. Permasalahan parkir liar ini masih jadi PR buat kita di Jakarta ya. Bahkan puluhan personel gabungan ini terus disiagakan loh, khususnya di kawasan Jalan Mejen Sutoyo, tepatnya di wilayah Kelurahan Cawang Cilitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Jadi Kelurahan Cawang dan Cilitan ini disiagakan untuk memastikan kawasan tersebut tetap tertib serta mencegah kembali munculnya parkir liar. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Harlem Simanjuntak, mengatakan bahwa pengamanan dilakukan setiap hari sejak tanggal 26 Juni lalu ya. Jadi di hari Senin sampai Kamis itu ada 20 personel gabungan dari Suku Dinas Perhubungan, Satpol PP, sama unsur TNI dan juga Polri. Selain itu ada 3 unit mobil derek juga disiagakan untuk mendukung penertiban. Jumlah personel dan armada derek ditambah saat akhir pekan untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat Abang Po. Ini menurut dari Harlem Simanjuntak, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur. Jadi pengaturan parkir di Jalan Mejen Sutoyo, Cawang dan Cilitan ini sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Jadi pada sisi barat atau arah Tanjung Priuk diterapkan sistem parkir di badan jalan on the street dengan pola parkir serong 45 derajat satu baris kecuali pada pukul 6 pagi sampai jam 10. Nah, area tersebut memiliki kapasitas 95 satuan ruang parkir ya untuk mobil dan 200 SRP untuk sepeda motor, yang terbagi dalam 3 segmen mulai dari depan pul bus Prima Jasa sampai kantor PT Asabri Persero, dilanjut hingga simpang jalan SMKN 6 kemudian sampai kantor Kementerian Sosial gitu Abang Po. Dan rambu yang terpasang mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2014. Pada hari kerja yaitu Senin sampai Jumat, parkir di sisi timur dilarang pada pukul 16 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Tuh, jadi ini benar-benar lagi diketatin lah gitu ya Abang Po. Karena kalau enggak begini, waduh, itu banyak banget ya pada parkir liar di situ ya. Kalau udah parkir liar, siapa yang dirugiin? Ya Abang Po, pengguna jalan. Yang diuntungin siapa? Yang pada mintain duit parkir liarnya. Nah, jadi mulai sekarang yuk patuhi peraturan yang ada gitu ya. Kalau emang gak boleh parkir, jangan parkir ya. Jadi carilah kantong-kantong parkir di sekitar tempat Abang Po beraktivitas gitu. Jadi mulai sekarang gak boleh parkir liar lagi ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Propat Suara Budaya Jakarta, kalau tadi dengar lagunya dari Mbak Rina Aditama, Setyo Tuhu, kayak berasa kondangan denger lagu Tuti Mariati, Mbak Tuti Mariati dengan Bengawan Solonya yang baru aja Aye puterin buat Abang Po, berasa kayak lagi perjalanan naik kereta gitu ya, ngeliat pemandangan. Po Nana ngapain sih ngayal aja, iya emang ngapain sih, biarin aja sih kita ngayal, mumpung ngayal kagak bayar ya Abang Po. ngomongin soal kereta nih ya, Ayo jadi inget nih ya Bompo, PT Kereta Api Indonesia Persero daerah operasi Jakarta, operasi 1 Jakarta menutup sebanyak 31 perlintasan liar di tahun 2026 ini ya Bompo, sebagai salah satu langkah pencegahan penting untuk meminimalisasi potensi kecelakaan di jalur kereta api. Ini menurut manajer Humas KI daerah operasi 1 Jakarta, Franoto Wibowo. Jadi penutupan ini dilakukan pada titik-titik yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan masyarakat. Berdasarkan sebaran wilayah yang telah terdata, jadi penutupan perlintasan liar ini dilakukan di Kabupaten Bogor, itu ada 5 titik. Di Serang ada 3 titik, Kota Bekasi ada 3 titik, Kabupaten Bekasi ada 1 titik. Kemudian Tangerang Selatan itu ada 3 titik, Kabupaten Sukabumi juga ada 3 titik, Kota Sukabuminya ada 2 titik, Kabupaten Karawang 2 titik, Cilegon 2 titik, serta masing-masing 1 titik di Kota Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, sama Jakarta Pusat, terus juga Melebak Abang Po. Dan Franoto Wibowo selaku manajer Humas KI Daerah Operasi 1 Jakarta ini juga mengatakan bahwa keberadaan perlintasan liar ini sering menimbulkan potensi bahaya karena akses tersebut tidak diperuntukkan sebagai jalur resmi lalu lintas masyarakat. Ya karena itu penutupan ini dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan tertib, aman, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Ya alhamdulillah ya Bompo ya, kalau memang dirasa membahayakan ya ditutup aja mendingan ya, biar kasus-kasus perlintasan kereta api liar di Indonesia, di Jakarta dan sekitarnya ini biar kagak kulang lagi gitu. Kan udah terlalu banyak ya kasus-kasus perlintasan, kasus-kasus kecelakaan akibat perlintasan liar ya kan. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi hal yang nantinya bisa betul-betul gitu ya, bikin masyarakat kita jadi lebih patuh gitu loh, untuk gak ada lagi nih yang bikin-bikin perlintasan-perlintasan kereta api liar gitu. Karena biasanya perlintasan kereta api liar ini ada karena dari masyarakat sekitar, biasanya gitu. Maka dari itu mudah-mudahan dengan 31 perlintasan liar di tahun 2026 yang ditutup oleh PT Kereta Api Indonesia daerah operasi 1 Jakarta ini bisa betul-betul menekan ya jumlah atau minimalisasi potensi kecelakaan di jalur kereta api.

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Nah, ngomongin soal ondel-ondel Betawi, Jakarta nggak cuma ondel-ondel isinya ya, Abang Po, banyak. Salah satunya yaitu koleksi museum-museum yang ada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta. Biar orang-orang pada tahu gimana sih caranya, Po. Caranya nih, ini dilakukan sama pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya, bekerja sama dengan Southeast Asia Museum Service, meluncurkan portal koleksi Jakarta yang mengintegrasikan ribuan koleksi dari 11 museum di bawah naungan Pemprov DKI ya, Bang Po. Ini menurut Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta ya, Muhammad Miftahullah Tamari. Jadi koleksi Jakarta yang bisa Bang Po akses ini bisa dicek ya, bisa dilihat di laman koleksijakarta.id. Ini adalah wujud nyata komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan museum yang semakin dekat dengan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi. Jadi inovasi ini juga menjadi bekal berharga nih ya, dalam menyambut 5 abad kota Jakarta di tahun depan sebagai kota global yang tetap berakar kuat pada sejarah dan budayanya. Tuh, jadi biar tahu kayak apa Jakarta, gak cuma kenalnya ondel-ondel sama kerak telur doang. Lihat aja di laman koleksijakarta.id ya, Bang Po ya. Dan ini menjadi informasi terakhir bareng Epo Mariana. Terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 3 sore tadi. Abis ini bakal ada Uda Wawan di apresiasi budaya Minangkabau ya, Minangkabau. Yaudah kalau gitu, Epo pamit. Cinta dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Po, dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih, tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar, mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kompas FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera Abang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan, Darmon Ismail Dimari temenin Abang Po di kebersamaan kita kali ini. Nih hari Rebo, mau ngomong 20 dah tuh. Cepat banget. Masih tanggal 1 ya. 1 Juli 2026. Ayo sampai dengan jam 12. Selepas tadi ada Po Mariana Suhendi yang pastinya ayo akan temenin kita awali di kebersamaan kita awal langkah baru di bulan baru ya, di awal baru bulan Juni ini, Juli maksud aye ya. Kita dengerin untuk drama legenda kita kali ini dengan judulnya Legenda Ikan Ekor Kuning ya. Oh, enak banget tuh dipepes. Lepas itu ada apresiasi budaya Minangkabau, Minangkabau lama didanga. Kini nanti ngangkat temanya mengenai ragam suku di luar Nantigo sabalum lapeh Karantau. Ah, itu dia. Ah, ragam suku di luak Nantiga sebelum pergi ke rantau. Nah, seperti itu ya bahasa Indonesia. Seperti apa ya? Kagak khusus orang Minang aja, Bang. Bang Wan, ayo bukan orang Minang. Lah kenapa? Ya kagak kenapa nanti ya narasumbernya pakai bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita. Gitu. Jangan sedih, banyak cara menuju Roma. Itu dia dah. Baik, Abang Poncang Cingnya Babe, kita dengerin dulu yuk untuk drama legenda kita kali ini, Ikan Ekor Kuning di sini Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Nyampe juga. Panas banget.
2: Udah beli ikan ya?
1: Udah, nih.
2: Loh, kamu beli ikan ini?
1: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
2: Ini ikan ekor kuning loh.
1: Terus?
2: Aku gak berani masak ikan ini.
1: Kenapa?
2: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
1: Ikannya beracun ya?
2: Enggak sih, cuma...
3: Cuk, sambalnya ditaruh di mana?
2: Di meja aja, Nek.
1: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
3: Ikan apa?
1: Ini.
2: Ikan ekor kuning, Nek.
3: Ikan ekor kuning?
2: Iya.
1: Emang benar gak boleh dimasak ya, Nek?
3: Sebaiknya jangan.
1: Kenapa, Nek?
3: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
1: Janji?
3: Iya.
1: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
3: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
2: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
1: Terus? Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
2: Bentar. Aku tahu. Kalau nggak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
1: Ah, sok tahu, ah.
2: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
4: Hey.
3: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
2: Oh.
3: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
2: Tuh kan benar.
1: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
2: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
1: Tapi aku penasaran. Nih ikan banyak banget loh.
3: Iya, gak apa-apa. Nenek senang banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
1: Tuh kan, nenekmu aja senang. Kok malah kamu yang bawel?
3: Ya, udah, ya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
1: Iya, Nek.
2: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
3: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sape Bima, ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu, nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
1: Oh, terus?
2: Sabar.
3: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
1: Wah, pesta besar dong, Nek.
3: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
1: Terus, Nek?
3: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
1: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
3: Enggak.
1: Dasar sok tahu kamu. Emang kamu tahu kelanjutannya? Enggak. Yeh, bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
2: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
3: Udah, mau dilanjutin atau mau berantem?
1: Lanjut, Nek.
3: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat desa Jia dipimpin oleh Encuy Jia ke desa Lambu.
4: Dengarlah wahai masyarakat desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
3: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
2: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
1: Diem, napa?
2: Ups, sorry, maaf.
1: Lanjut, Nek.
3: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
2: Iya, Nek.
3: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
2: Istirahat.
1: Lanjut, Nek, lanjut.
3: Mau istirahat dulu?
1: Enggak, Nek, lanjut aja, tanggung.
3: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
5: Perutku sangat kenyang.
6: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encuy Jia.
5: Sudah Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
6: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
5: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
6: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
5: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
2: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
1: Encuy Jia ditinggal kan?
2: Ih, main nyerobot aja kamu ya.
1: Bener kan, Nek?
3: Iya.
1: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
2: Besar pasak daripada tiang.
1: Bukan. Itu loh, ada kacang-kacangnya.
2: Kacang kulit rasa.
1: Diam ah. Lagi nyoba inget nih.
2: Kacang lupa kulitnya.
1: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
2: Gitu aja mikir. Lemah.
1: Biarin, namanya juga lupa.
3: Bukan kacang lupa kulitnya, tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat, itu aja.
1: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
2: Iya, kayak kamu, suka ninggalin kalau lagi seneng.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
2: Ih, baru sadar ya.
1: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
2: Ya jelas lah, sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
1: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
2: Oh iya ya. Sorry ke bawah suasana.
1: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
3: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
5: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
1: pulang sendiri, Nek?
3: Iya.
2: Kesian.
1: Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
2: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih, kamu nanya, aku kasih payung loh.
1: Abis aku penasaran. Nih, ikan kenapa nggak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
3: Jadi begini, waktu Incu dia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulu yang sangat besar datang menghampiri Incu dia.
7: Tuan, hah? Mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
8: Kau Uta Bangkulu bisa bicara?
7: Iya, Tuan.
8: Tapi bagaimana bisa?
7: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
3: Kemudian Njujia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
7: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
8: Kau? Tapi bagaimana?
7: Naiklah ke punggungku.
8: Hah? Punggungmu?
7: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
9: Baiklah.
1: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Njujia bisa naik di punggungnya.
3: Iya, begitulah kalau dicerita.
1: Berarti Njujia hutang budi dong sama ikan itu.
3: Iya, karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Njujia membuat sumpah.
4: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau Uta Bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
3: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Enju Jia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya, ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
1: Oh, begitu toh?
3: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
2: Dilanggar, Nek?
1: Terus, kena kutukan dong, Nek?
3: Iya, jadi diceritakan, di sebuah pesta anak keturunan Njujia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
1: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
3: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning, atau disebut Uta Bangkolo.
1: Wah!
3: Tahu nggak, sampai sekarang wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan Tabe Bangkulu. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
1: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
2: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
1: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
2: Iya, derita lo.

0: Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
1: Abang Po, baru aja dah kita tadi udah dengerin drama legenda dengan ikan ekor kuning ya. Dan yang pasti, ayo Bang Wawan dimari. Masih terus temanin di kebersamaan kita saat ini. Nanti pukul 20.30, seperti biasa, apresiasi budaya Minangkabau. Minangkabau lama didanga. Kita dengerin dulu yuk, transisi menuju lagu-lagu dari Sumatera Barat. Ini dia, ADMF dengan Mudia Arau. Tetap dimari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Lubang Jepang merupakan sebuah terowongan hasil dari galian yang dibuat oleh warga Indonesia yang ditawan dan dipaksa oleh Jepang supaya bekerja atau Romusa. Proyek ini terjadi kisaran pada tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan militer Jepang. Hingga proyek ini rampung, Lubang Jepang memiliki panjang terowongan sekitar 1.400 meter dan memiliki lebar sekitar 2 meter. Meski menurut versi lainnya, terowongan ini memiliki panjang 8 km dan menjadi terowongan terpanjang di Asia Tenggara. Mulanya, terowongan ini diperuntukkan untuk keperluan menyimpan perbekalan makanan militer Jepang, namun lambat laun, Lubang Jepang ternyata memiliki fungsi lain, seperti tempat pertemuan rahasia dan tempat pengintaian musuh. Karena pembangunannya yang sangat rahasia, Lubang Jepang ini sendiri baru ditemukan pada awal tahun 1950. Saat ditemukan, pintu terowongan yang kelihatan hanya sekitar 20 cm saja. Lubang Jepang baru mulai dikelola menjadi objek wisata sejarah pada tahun 1984 oleh pemerintah kota Bukit Tinggi. Beberapa pintu keluar dari lubang ini ada di kawasan Ngarai Sianok, Taman Panorama, Istana Bung Hatta, dan Taman Margasatwa Kinantan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Alkawi, jangan lupa dengarkan selalu Minang Bakaba di RRI Proampe setiap hari Rabu jam 9 malam sampai jam 2 balik malam. Ilia lah orang tapi para hari nan sadang pukul 2. Kok taragak menanga siaran nan lama di Minang Bakaba RRI Proampe tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pandakian Solo Subanarawan. Banyak orang mencalia panorama. Besobok balia jauh dawawan di Minang Bakaba lama didanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nini mama dun sana pandanga udauni maete ajo adia. Abang Pot Dimas aja berado. Sanang rasanya ambo dawan ada pula uda Firdaus, ada Pak Narwondo, Pak Utono, uda Eko, uda Yimi, ada Uni Rosa, kawan-kawan pemancar yang pasti di kebersamaan kita ko balik lolai di acara Minang Bakaba lama didanga. Hari Rabaa tanggal 1 Juli 2026. Dan pastinya kini kita masuk dalam acara Carito Urang Awak.

0: Carita orang awak kini ko bertemakan ragam suku di luar Nantigo sebelum lapih karantau. Ha tu mah ya. Okay. Yang pasti kaitannya dengan tema kini ko ya, yang pasti mengenai ragam suku di luar Nantigo sebelum lapih karantau ya. Bersama narasumber Pak Musra Dahrizal atau Mak Kati Rajo Mangkuto, beliau adalah budayawan Minangkabau. Yang pasti batunggu untuk sana-sana angku-angku niniak mamak dun sana pandanga udauni ma ete ajo adi abang pot dimas ajo berado. Simak dulu pemaparan beliau ko berkaitan dengan luak Nantigo ko apo mukasunya suku di luak Nantigo sebelum lape karantau ya. Terus bang Wawan, udah Wawan, saya tidak bisa bahasa Minang. Tenang saja ya, Mak Kati, apabila Anda bukan orang Minang, kita pakai bahasa Indonesia seperti itu. Yang pasti banyak cara menuju Roma yo, jan sadia, jan came untuk aliko yo. Langsung se de balioko sangat sibuk bana padek jadwalnya ko. Aha, latibo melalui lain telepon yo. Namu bana Mak Katiku tibo di Jakarta, tapi banyak jadwal nanado di Padang Sumatera Barat. Langsung se jo Mak Kati, assalamualaikum Mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: De Minang bakaba lama didanga cubo mak.
1: Minang bakaba lama didanga.
0: Oh yo bana mak. Kok lai makan randang ko abiah wawan tu limo tu mak. Mak agia pantun dulu mak berkaitan dengan acara ko mak.
1: Malam kini Minang bakaba.
0: Anca.
1: Danga de dun sana nan basamo.
0: Oh wai.
1: Bintiak jo ragi ko batuka. Anak cucu juo nan taniayo.
0: Onde yo bana nak duo pantun sairiang mak. Agiah mak. Masyaallah.
1: Melah nyobari di Pangulu.
0: Ah.
1: Nan mudo utang mamakai.
0: Ah.
1: Kok lah janih aye di ulu. Tando muaro ka salah sai.
0: Onde yo bana subhanallah tu mak. Aha, bapantun iko salah satu bagian dari budaya urang awak pada khususnya dan budaya di Indonesia pada umumnya yang kaitannya labiah sinergitas pantun ko iko representasi dari bagian daripada apo yo sifat kita umai orang orang Minang pada khususnya nak mak ya. Pantun ko kan memang adalah warisan lisan nak menjadi pedoman. Yo mak. Mak
1: open nikmat. Ketika ke sawah tahun 60-an, tahun 58.
0: Subhanallah.
1: Jalak zaman bokolak tu.
0: Iyo, batua.
1: Itu orang-orang sedang menyapi padi itu nyoba balik pantun sedang menyapi.
0: Onde yo bana. Mak waktu ketek-ketek ko lah pandai mak bapantun nak mak.
1: Allah.
0: Onde subhanallah tu mah.
1: Ada tinggal sanu lei.
0: Tu mah.
1: Ada tinggal lagi gak 10 buah lei. Buku pantun nama.
0: Buku pantun nama.
1: 5,000 pantun Mak Kati.
0: Onde bana. Alun sampai ke Siko ko mah. Awal alun sampai ke Wawan ko ha. Iyo. Tapi giko. Ada ciek pantun. Mohon maaf ko lai salah. Ndak lama dan rancak di talingo nak mak. Anak orang ko tu ilalang. Nak lalu ke kampuang baso. Malu jo sopan kalau hilang. Iya, biarlah raso jo pareso nak mak. Masya Allah.
1: Iya, tapi namanya ke nan kandak kami nan tuo-tuo ko. Ketuhan tangan ditadahkan.
0: Batua.
1: Tamo to minta ka ilahi. Pakawa bakih nan kuaso. Jan lapuak adek dilipatan.
0: Oh ma.
1: Jaweklah waris kini-kini.
0: Subhanallah.
1: Tak simpan apa kagunonya.
0: Tu mak, masyaallah. Tu nan tapantiang bana. Nah, okey mak. Tema kini ko sangat ancak bana mak berkaitan dengan ragam suku di luar Nantigo sebelum lape karantau. Biasa kan mau deko nak mak. Anak ketek-ketek ko harus lalu di surau. Okok lai gadang nyupai karantau mode tu. Ya, yang pasti iko pantiang bana untuk orang Minang pada khususnya nak mak. Yang pasti anak-anak kita iko balaja untuk bisa dikuean dari segi adai mode tu nak. Okey mak. Apa yang dimukasui dengan luak Nantigo ko dalam budaya Minangkabau mak?
1: Luak Nantigo tu ketika waktu apa barang ko?
0: Iko sampai panjang mak. Jam 10 lebih ya.
1: Oh panjang ya.
0: Tapi beko diputan
1: bah tu. Awalnya bentuk iko ah.
0: Amak.
1: Tak kalau alun barabalun, alun badusun, batarata, alun bakoto, banagari. alun bataluak jo barantau, alun basintuak lubu aluang, alun bapari pakanangan sasapan alun lainnya tu. Alun sikilang aye bangih, alun babanda nan sapuluah. Alun letapan Indopuro, alun ado tungga mage Jepang, alun le basta ampe balai, alun le rajo pagaruyuang. Takalo masole nantun datanglah rajo dari Lawi, rajo Batiko Badunsana, cucu Zik alaihi salam. Anak Iskandar Zulkarnaini beliau beranak tiga orang. Nantuo Sri Rajo Maharajo Ali, nantangah Sri Rajo Maharajo Depang, nan bunsu Sri Rajo Mahadirajo. Pihak dirajo nan batigo Allah tania dalam mati anda maurai urai langkah mungkasui manjak pemandangan. Bayak kalawi jo kadare samantaro iduik balun mati itu nania di baliau. Mako di pabue parau sebuah balai baliau masa itu muatan sekiro tiga ratui. Balai ke tengah lawi. Di antara ombak subarang ombak di lawi sailan masa itu. Antah barapo kalamonyo dek lamo lambek balai di calia ilia jemudia di lengong suwo jokida. Lautan tanang bak dilenang ayah serupa pemban mudo tampaklah pulau sebuah. Balai sampai kasanan pulan benang mau lenggopuri. Setibu inyo di sanan Allah sehari dua hari Allah sepakan dua pekan. Garaklah datang dari Allah. Tumbuhlah silang jusalisya sampai babantah bakalahi. Iyo dek rajo nan batigo tersabok mengkuto tandu ame. Allah lah nyato kayu sungguh membuat barang sakahandaknya turun seorang malaikat menghukum rajo nan batigo. Diambil mengkuto tandu ame dibanamkan ke dalam lawi. Balamun je lumbo-lumbo Allah disembah ikan iyo Allah dililik ula bidai. Lasirah lawi sabalah kalangi bendang cahayonyo nang tinggal jadi pendapatan. Pihak dirajo nan batigo bercarai-carai masa itu nan tuo Sri Rajo Marajo Ali babaliak ke Benua Ruhum nan menjadi rajo nyudisinan. Nan tangah Sri Rajo Marajo Depang menuju mato hari duit mendapik ke Benua Siam menjadi rajo nyudisinan. Nan bunsu Sri Rajo Mahadirajo duduk temanuang surang diri seradang terenang benar datang. Babaliak ke tengah lawi. Entah berapa kalamonyo lamo di tengah lawi nampak api terkijok-kijok balai sampai kesanan. Tiba di tapak gunung Patualo di bukit petah bertigo di bawah labuhan Situmbago. Dekat galundi nebaselo sinan cirangkak hitam kuku sinan buayo putih jagua. Sinanlah sawah gadang setampang maniah barakat putih saidan-saidani membuat rajo tiuk nagari mandi bertimbo-timbo kaciak. Duduk maunjam karek kuku. Di sinanlah takalo luhak dibagi-bagi. Suatu luak tanah data kedua luak lubu agam ketiga luak 50. Ko anyona luak tanah data. Pariangan jo padang panjang sungai Tarap jo Darussalam lalu ke buho sumpu kuduh. Sarwaso jo padang gantiang simawang jo bukit kanduang bertipuah negari gadang 10 anak kotonyo. 10 koto di luar, 10 koto di dalam. Sungai Jambu je lubu atan lubu lalu ke Tanjung Sungai Ngiang, Tanjung Sungai Yang 9 batu. 5 kaum 2 balai koto, 9 koto di dalam. Ko anyo kaum na 5 ialah 1 kaum Kuburajo, kedua kaum balai batu, ketiga kaum koto gadih, keempat kaum piliang, kelima kaum balah labuah. Ko anyo koto nan 9 baringin koto baranjak tabik boto je salo kanda. Lantai batu je Bukit Gombak, Sungai Ameh, Tanjung Barulak, 9 je Rajo Dani. Ya koknya koto 2 balai ialah labuah perambahan. Tabik sawah tengah cubadak je si panjang ngungun je panti rambatan je padang magik. Pabalutan je sawah bawah itu nan koto 2 balai. Sama turunnya bak ke pocong, sama naiknya bak ke lombang iyo jo kaum nan limo tu. Mengkoba namo luak tanah data air janih ikannya jinak. Sinang ku lari bagian liangan sen dampik puyu baradaya meh hukum madia katonyo bana. Itulah dasarnya salah satu. Apa mak tarihan ke luak kau?
0: Buliah mak, biar jadilah biar jaleh. Kaluan mak.
1: Kau anyo luak 50 payo kumbuh katona nampik payo basuang sungai baringin limbukan padang karambi situjuh hajo bandar dalam. Iyolah tae si mulanggang si amang jo koto tinggi iyolah taram sarila mak. Si cincin jo wa kunyang ai tabi jo sungai jania mungka jo kotolawe. Lalu kamae moro takuih pasilawe ko to marabau balai gadang gunung sailan. Kampa kiri jo kampa kanan tapuang kiri tapuang kanan sampai kalundi jong bukit sarato kubu jo cialang lapeh ka kuantan ka singingi. Itulah luak 50. Ko anyo luak lupo agam agam balai gurah kurai jo banuampu lasi bukit batapuah. Siano jo koto gadang batagak jo padang kudo kamang mudi kamang ilia jo kamang mudia sungai tanang pekan sinayan lalu kadama matua panta tigo balai tujuh jo lurah palembean lapeh kadama do balai koto lubuak basong jo manggopoh masuak ganggaman lubuak agam pai tu ari na di jawe kato pusako na di ganggam bakisa dawe kakarateh lukisan di batu inda ilang.
0: Okay.
1: Jadi, itulah nanti sabui luhak nantigo.
0: Luhak nantigo modia tu.
1: Di dalam luhak nantigo itu sesuai jo pituanya jarajak di Indogiri beringin di Balai Gadang tekaluadek ke Badiri di pariangan Balai Ruang Panjang. Panjang 120 lebarnya 7 etomakah buatan Datuk Tantejo Nanggurano. Bajanggui putih bagombak merah. Jagui melepai keturawan warinya tukang sia oleh pandai menarah menilantang menjangko di bulan kalam. Marapek sambil berlari. Sudah bernamui itu balai. Itulah balai kesatian di sinan takalo didirikan tabuah pului-pului gandang saliguri ketindik jenge umo. Di sinan takalo didirikan basa aja orang gadang abagi suku masa itu. Nang pertama bandaro kayo kedua maharajo basa. Nang duduk di lapiak pandak kududuk bagandang nobaik makanya bajam basurang. Alun basapiah babalahan alun bakuduang bakaratan sabalun ketumangguangan.
0: Tu model itu nak mak. Okey. Yang pasti nan di jalan nama ko langkok bana yang paralu kita ketahui tapi model ko mak. Mangal luak nanti ko disabui sebagai daerah asal masyarakat Minangkabau mak.
1: Tapi ada pitua nama hukumnya. Kalau kecil orang ilmuwan kan mencairnya kutub utara dan kutub selatan.
0: Oh iyo. Jadi berpisah seketik-seketik nama.
1: Pitua di awak di Minang kan air mantam turun bumi bersintak naik ya.
0: Okey. Saromatu nama.
1: Ya. Tadi pariang di Balai Ruang Panjang itulah dibuat suku dimotori oleh Datuk Suri Dirajo. Tak kalau masa itu.

0: Tadi yang tadi kan luas yang panjang tadi ya, Mak, ya. Oke, baik, ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, Pariangan, Padang Panjang, Sungai Tarap, Darun Salam, Sumpuk Kudu, ya. Tua-tuanya, itu luas itu.
0: Oke, itu nanti panti yang model itu. Oke, Mak. Beko, kita ke berinteraksi jauh pandangan kita, nak, Mak? Jadi, yang kuangkun ini, ya, Mama, dun sana pandangan, udah uni, maite, ajuan dia di masa jauh berado. Silakan, ya, batanyo, lapeh kita dengan lagu lu, lapeh itu batanyo, silakan. Bahasamu narasumber kita ko tadilah
1: di indak banana nama tarangan tadi ko ado na lain entak kena asal tentang ada bulia tanyuan
0: bulia di luar suku-suku bulia ba anan suku-suku nanancak yang suku yang paling tua apakah suku Sikumbang apakah Caniago atau Bodi Koto atau apa-apa tanyuan labia jale nah sarumatu nak mak
1: iya
0: oke okay. Silakan 0812 112 ampe 928 ya sekali lagi WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 ampe 928. Mohon maaf mak pandangan kita ndak urang ngawak saya tapi kok lain di luar urang awak kita pakai bahasa Indonesia ndak apa ana mak
1: Kalau menarangannya tentu bisa, tapi pintu adanya payah
0: Indonesia-nya. Agak-agak untuk apa menyesuaikan saya dapat Allah itu saya nama Adi. Banyak cara menuju simpang aru. Okey, baik mak. Okey mak, kita dengar lagu dulu boleh mak?
1: Boleh.
0: Adi, iko lagunya ko ayam dan lapeh ko mak. Ah, iko kan pasti ada filosofi di balik iko. Orang di luar orang Minang kece iko. Dawan, iko ayam dan lapeh ni ayamnya lepas atau lapeh. Nah, pastinya apa mak? Sakit pes mak filosofi ayam dan lapeh ko.
1: Iya, kalau sawananya kan antara orang awak juga. Ernie Johan.
0: Ernie Johan
1: waktu karena nyu putri pacar tu lah bubek lagu ayam dan lapeh.
0: Oh iya iya. itu nama. Kadang orang-orang awak ko atau orang yo waktu orang dulu ko banyak istilah lirik-lirik yang dalam representasi dari jiwa kita surang nak mak mode itu nama.
1: Iyo.
0: Batu Abana. Oke, kita dengar dulu mak lagu ko jangan ditutup dulu tetap di siko di Minang Bakaba lama di Dangah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkumpulan Da'iratul Mina
1: dalam sedunia
0: menghimbau dusara kesadonyo dalam acara Minang Bakaba
1: Lama Di Dana
0: setiap Rabu.
1: Minang Bakaba Lama Di Dana.

0: Babalia lolai di siko di Minang Bakaba, lama di Danga. Selamat malam yang baru bergabung, Anda sedang mendengarkan Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dan pastinya bersama saya Derman Ismail, saat ini acara apresiasi budaya Minangkabau, Minang Bakaba, lama di Danga. Bertemakan ragam suku di luar Nantigo sebelum lapeh karantau. Bersama sosok budayawan yaitu Pak Musra Dahrizal atau lebih tapeknya Mak Kati Raju Mangkuto, budayawan Minangkabau. Mak, masih bersama, Mak?
1: Masih.
0: Oh, subhanallah. Terima kasih, Mak. Iko, ado ya. Kita sambil menunggu WhatsApp dan telepon WhatsApp, silakan 0812-112-928. Iko, ado dari Kang Wahyu di Cibubur, Mak. Apresiasi budaya Minangkabau, Minang Bakaba, lama di Danga. Assalamualaikum, Uda Wawan. Saya Wahyu di Cibubur. Uda Wawan, malam ini saya hanya ingin request lagu dari Ipang yang judulnya Rantau Den Pajawah. Saya kirimkan untuk Mas Toto, Om Kiang. Terima kasih, Uda Wawan. Untuk narasumbernya, tarimo kasih ya. Walaupun saya bukan orang Minang, tapi saya senang mendengarkan budaya dan lagu-lagunya. Dari Kang Wahyu di Cibubur, Mak Kati. Oke.
1: Okay. Oh ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Ada juga dari Jember, Iko ke Jember Mak Kati. Dek, era Riko bisa di-download melalui aplikasi RRI Digital. Kok lain Mak Kati Paika Japang, Taraga lagu-lagu Minang, download aplikasi ko Mak Kati. Yo, di App Store, Jo Play Store. Oke, okay. Assalamualaikum Dawan dan Lai Juo, Datuak Musra Mak Kati, Minang Bakaba Lama Didanga. Ambo Orik dari Pulau Jawa. Salam persatuan dari Jember, Jawa Timur Mak Kati. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam persaudaraan dan salam budaya Nusantara. Semoga kita sadualahnyo dalam lindungan Allah. Dan pertanyaan Ambo untuk Mak Kati di acara Minang Bakaba. Yang pertama, sepengetahuan Datuak Musra atau Mak Kati, ada berapa jumlah suku Minang yang sekarang mendiami wilayah Pemprov Sumatera Barat?
1: Ya.
0: Silakan, Mak. Satu.
1: Halo.
0: Iya. Iya. Langsung, Mak. Yang pertama.
1: Iya, yang Mak tidak bisa hafal seluruhnya ya. Mm-hmm.
0: Mungkin.
1: Ketika suku di Pariangan.
0: Iya.
1: Di Balerong Sari dibuat suku 22.
0: Iya.
1: Oleh motornya Datuak Seri Dirajo,
0: iya.
1: Datuak Bandaro Kayo di Pariangan, Datuak Maharajo Basa di Padang Panjang Bawang kini. Mm-hmm. Beliau yang memotori setelah suku di Agia 22, mm-hmm. Lahdo Gala Ketumangguan, Lahdo Gala Jeparpatihan dan Sabatang. Mm-hmm. Ketika suku 22 tagak di Balerong Sari itu,
0: iya.
1: Diambil alih kelarasannya oleh Perpatihan dan Sabatang. Mm-hmm. Mako banamo lah kelarasannya Budi Caniago.
0: Budi Caniago, oke.
1: Okay. Ayo, agak sirah muko Ketumangguangan. Mm-hmm. Datuak Ketumangguangan berangkat ke Sungai Tarap, didirikan suku 22. Dan pertama Sungai Tarap Salapan Batu, mm-hmm. Dan kedua Kapak Rejo Radai, yeah. Ampek Kapak Ampek Radai. Mm-hmm. Menjadi 6 balai suku. Sudah tu 2 kombak 2 bawa menjadi 20 suku. Nancik di ujung tandua menjadi 21. Nyolataanlah adiaknya di Ketumangguangan cikal bakal keturunan Putih Lenggo Geni. Aman jadi suku 22 di Sungai Tarap. Diambil alih kelarasannya oleh Koto Piliang. Tuanya Datuak Ketumangguangan.
0: Iya.
1: Kato Pusako di Budi Caniago, Putih Rundiangan di Sakato, Rancak Rundiangan di Pakati, letakkan suatu ditampeknya di dalam Alue Jopatui. Mm-hmm. Kato Pusako di Koto Piliang, nan babarih, nan bapae, nan baukua, nan bakabuang. Curiang barih buliah diliek, cupak panuah gantang membubuang. Itulah langgam-langgam adai yang dipakai, mm-hmm. mestinya oleh masyarakat Minangkabau hari ini. Mm-hmm. Nah, 22 suku setelah suku 22,
0: yeah.
1: Kau cerita guru ya.
0: Yeah.
1: Batungkuian tangan di atas Al-Quran. Mm-hmm. Datuk-datuk bersama, kata Datuak Suri Dirajo, angku-angku bersama. Mm-hmm. Mulai hari kini ko kita indak boleh kawin mengawini nikah menikahi di atas suku dan samo di bawah payung dan samo sampai ke anak cucu kita.
0: Okey.
1: Nalai sepakat kita bersama? Sepakat. Babacokanlah Al-Fatihah batungkuin tangan di atas Al-Quran. Sesudah Al-Fatihah dibaca, dibacakan doa bersama-sama. Diaminkan bersama, dibaca doa. Itulah dasarnya, cikal bakalnya, maka tidak boleh kawin sepersukuan. Di atas payung nan sama, di bawah suku nan sama.
0: Okey, seperti itu ya.
1: Akibatnya, kalau kawin sepersukuan, dalam adat namanya boleh sumbang.
0: Sumbang. Apa itu, Mak?
1: Sumbang itu nanda dibiasakan. Umpamanya, satu contohnya kita nyiak almarhum nyiak perapati ya. Nang gulai ayam, jawapi ayam kan sama lama dia waktunya.
0: Betul.
1: Tapi kalau anak ayam umur 2 hari, dia pi atau digulai, dia kata lo jom makan.
0: Nggak dong, Mak.
1: Ah, tuah, tu nan sumbang tuah, nan tidak dibiasakan. Maka kalau kawin sepersukuan, sumbang menyusun dua orang sumando ketika kawin sepersukuan. Bini orang koto, awak orang koto.
0: Ah, tu.
1: Ketika baralek di rumah bini di mau duduk awak lain. Sebagai orang sumando, awak harus ikut duduk. Sebagai orang mamak rumah suku dan semua awak sikolo duduk. Payah membagi badan itulah nan disabui. Sumbang menyusun duduk orang sumando kalau terjadi kawin sepersukuan.
0: Okay.
1: Dia kamu bah membuka sumpah. Orang lah bersumpah atas nama keturunan nenek moyang awak lah bersumpah. Baso indak kawin boleh kawin sepersukuan deh di payung dan samo di suku dan samo. Kalau kawin jo berarti awak orang munafik anak cucunya. Dalam riset pribadi ya, Mak, orang kawin sepersukuan tu kalau asalnya sama, itu ada nan iduiknya murad marid, ada nan bacakak taruh, ada anaknya cacat. Kalau gini lah idiot bagai namanya.
0: Iyo ngeri nak, Mak.
1: Nan paling parah tu sarawanya sandang. Kalau sarawanan bertandang kau lah mak bersobok dan mak tahun 70-an di Kota Padang. Kawin orang Tanjuang je orang Tanjuang di Padang. Andak boleh dia mamaknya tu. Nang kemenakan kau join duanya kareh jo. Dek lah asal sama menjalang lah segala macam. Akhirnya berkawin kan. Dek sesama berasa dari Tanah Garam. Solok.
0: Iya. Yeah.
1: Akhirnya ndak sampai 6 bulan masuk bulan ke-6 ya.
0: Iya.
1: Anyo sandang lah Sarawak dek na laki-laki itu dia jalan le. Akaba aku lah. Di orang Sarawak berpakai dia awak bersandang.
0: Iya iya betul.
1: Kalau kecil orang musik itulah kanai tali satu gitar nemo tu.
0: Putih ya, tali. Okey baik. Iya. Nah berikutnya ke Mak masih dari Mas Orik di Jember. Yang kedua, sabantah anak mak, manyo tu, hilang itu sabantah anak mak. Okey, di antara semua suku yang ada di Minang, adakah yang tidak berjejak di sana karena merantau, Mak?
1: Naninda, aduh, jajaknya.
0: Iya, di antara semua suku yang ada di Minang, adakah yang tidak berjejak di sana karena merantau?
1: Yang agak kurang ada, tapi kalau jejaknya ada semua.
0: Okay.
1: Umpamanya suku Domo di 50 kota. Suku Domo itu lebih sedikit di 50 kota, kebanyakan di 13 kota Kampar. Lepas arahnya ke Riau. Arahnya sampai ke Kuantan Singingi. Itu banyak suku Domo di sana.
0: Suku Domo.
1: Adi Payakumbo tetap ada tapi tidak berapa. Boleh dihitung jari orang-orangnya.
0: Okey. Seperti itu ya, Mak. Okey, lanjut ya. Lagi. Okey, masih pertanyaan dari Mas Orik di Jember. Sepengetahuan Mak Kati, apakah masyarakat Minang di sana hingga sekarang masih memasang bendera Trimarawa di saat ada acara tertentu?
1: Ya terima kasih ya. Ini orang orang kampungnya favorit mama nih, Pepoli wanita nih, orang Jember.
0: Oh iya, beliau senang sekali budaya Minang, Mak.
1: Mama suka juga melihat Megawati main voli itu sangat suka sekali.
0: Gimana, Mak? Pandangan
1: apa tadi?
0: Ya, sepengetahuan Mak Kati, apakah masyarakat Minang di sana hingga sekarang masih memasang bendera Marawa di saat ada acara tertentu?
1: Oh, Marawa ya?
0: Iya.
1: Kalau itu tidak bisa dihilangkan ya.
0: Oke.
1: Tidak bisa dihilangkan karena punya dasar.
0: Punya dasar. Apa aja, Mak, perlu dijelaskan?
1: Maso rikoto periangan mulo di alam Minangkabau rajo betigo nek nobai. Suatu rajo dalam buo, kedua rajo sumpu kuduh, ketiga rajo pagaruyuang. Jokoknya rajo dalam buo memaci adat jelimbago menganggam teraju nombor gatok bagala rajo adat simbolnya sirah. Jokoknya rajo sumpu kuduh memaci buku kitab Allah menurut suruhan Nabi amal taat bukan kapalang bagala rajo ibadat simbolnya hitam. Jekoknya rajo pagaruyuang itulah rajo sa'i alam. Rajo berdiri sendirinya sambahan alam Minangkabau lakik pepetah ibaratnya. Tungku nantigo sejarangan tali nantigo sepilinan bagala cadiak tahu pandai simbolnya kuniam. Makonyo Merawa itu yang hitamnya yang ditiang karena dasarnya agama.
0: Okay.
1: Lantaran filosofinya adat bahasa Nisara. Jadi yang hitam itu ditiang, baru di tengah yang merah, baru di yang terakhir yang kuning. Itu satu. Yang kedua, secara filosofis kajian dari ilmu tasawuf masa lalu di salah beberapa negeri di Minangkabau termasuk Sasak, Payakumbu, Muara Labuah, itu di pusar tali pusar anak yang lengket ke badan. Sebelum pusar ari-ari anak dipotong, itu ada tiga warna di sana. Warna itu kalau orang tua kita di kampung bernama buhua, simpul-simpul tu. Warnanya kuning, merah, hitam. Itu keluar pelan-pelan, masuk pelan-pelan, ganti-gantian dia itu sebelum dipotong hari-hari anak itu. Makanya dalam kajian tasawuf, kalau pengen anak kita muslim bagus, amaliyahnya dan segala macamnya,
0: imannya bagus,
1: potong potong pusarnya di waktu warna hitam sedang keluar.
0: Oh, alaka kariang gitu ya, Mak ya?
1: Iya, kan ada warna itu kalau enggak bisa lihat tuh baca kulwala wahad tuh kata guru tuh.
0: Baik. Seperti itu ya, Mak.
1: Ada
0: ya?
1: Warna hitam keluar. Kalau terpotong warna hitam, itu ujian mama, riset mama beberapa orang keluarga di sini, di satu di Payakumbu. Si bapak sampai meninggal enggak pernah sholat loh.
0: Nondeh, Masya Allah.
1: Tapi si anak yang potong pusarnya di warna hitam tadi, ketika anaknya kelas 5 SD, sudah bisa mohon ke ayahnya. Ayah sholat lagi ya, malu kami sama teman-teman. Minimal hari Jumat ya, ayah sholat hari Jumat ya. Ayah duluan sampai di masjid hari Jumat. Karena anaknya sudah merasa malu, bapaknya tidak sholat.
0: Yonde Allah.
1: Kalau terpotong pusar anak di warna hitam merah sedang keluar, itu anak bandel, kurang ajar. Kalau dalam bahasa Minang, kalau terpotong pusik di nansirah, anak ago nandinyo sakalo iyo nandi urang sakalo bukan, berarti kadang selalu pawang memecah tibo paga makan tinaman. Itu kurang ajar ya.
0: Kurang ajar ya, jangan sampai mode itu ya. Jadi mungkin bue keluarga mudo nan kanamuah anaknya soleh soleha ya imannya kue tuha. Coba caliap potong kecian jo dokter.
1: Warna hitam. Warna hitam sedang keluar.
0: Kok bue dokter-dokter tolong itu bantuannya.
1: Dipesan tuh ke dokter. Yang di Payakumbu itu, kami pergi ke bidan itu. Mama meriset teman ini langsung kami ke bidan, bu bidan, kalau anak saya nanti lahir di sini, tolong minta izin dulu ke salah seorang keluarga saya setelah pusarnya harinya mau dipotong.
0: Oke, seruman itu ya, Mak ya.
1: Jadi, Wan, kata si bidan, tolong potong pusar anak saya di warna hitam sedang keluar. Jangan potong di warna merah atau warna kuning. Jadi, Wan, itulah yang terjadi. Si anak sampai hari ini, tanding mengaji segala macam itu di kecamatan dia, dia nomor satu terus.
0: Itu dia ya.
1: Jadi kalau terpotong pusar anak di warna kuning, dalam bahasa Minang anak simarawan. Tagak katapi nyawa manuang, tagak ketangah nyawa managun, hati di tanai-tanai awan, pengana di atas langit hijau. Jadi malam bingung, siang larintang jo agak-agak lagi lo jo nganangan. Agak-agak ketonyo dulu to nganangan ketonyo bohong.
0: Masyaallah. Okey, mau dia tu ya.
1: Jadi bisa-bisa laki-laki umpamanya bangunnya jam 2 atau jam 12 siang.
0: Jam 12 siang.
1: Itu yang si marawan.
0: Onde, subhanallah uzubillah. Baik. Masih dari Mas Orik di Jember. Mama, saya mau nanya, Mama tinggalnya di daerah mana sih, Mak? Dan apakah mengikuti festival budaya Minang yang tempo hari itu tuh seperti Hoya Tabui, Bundo Kanduang dan lain-lain?
1: Iya, Mama, Mama kalau ke Pagaruyung Festival Minangkabau di Batu Sangkar kemarin enggak ikut.
0: Enggak ikut. Jadwal padat ya.
1: Enggak ikut.
0: Jadwal padat.
1: Bu, iya satu, yang satu yang kedua, Mama tidak suka melihat Bundo Kanduang berjoget-joget itu.
0: Oh, deh. Iya betul.
1: Jadi
0: agak kurang.
1: Agak iya. Agak tidak press Mama melihat.
0: Iya.
1: Apalagi kalau sekarang kan di mana-mana kita melihat dalam pesta perkawinan Bundo Kanduang ibunya berjoget sama menantu di atas pentas.
0: Iya, kurang
1: itu Mama rasa itu
0: kurang pas enggak, Ma?
1: Ya penghulunya enggak punya akal, enggak punya otak tuh barangkali.
0: Jangan sampai kita lurianan agak miarang sakete, jangan sampai mode itu buat bisok-bisok yo.
1: Iya.
0: Adi, baik.
1: Iya, makanya kita kalau proporsinya sudah proporsi apa? Pekerjaannya sudah itu. Iya. Iya, umpamanya Ci Uniang Ali Kasim sampai tua masih menyanyi kan?
0: Iya. Oh, profesinya tidak seperti apa-apa. Itu tidak apa-apa.
1: Iya, iya,
0: tapi beliau kan adalah seniman.
1: Ini ini Bundo Kanduang ratusan orang berjoget, bergoyang pinggul.
0: Onde. Iya.
1: Nah, itu Mama enggak suka.
0: Posisinya kurang pas.
1: Soalnya iya, kalau anak-anak masih anak SMA, udah anak SMP dia tarik.
0: Iya.
1: Masih diterima akal.
0: Baik.
1: Tapi ketika Fatimah sudah kawin dengan Ali, ketika Fatimah mau azan langsung diska oleh Rasul.
0: Masya Allah.
1: Fatimah, kamu tidak boleh azan. Selagi ada orang laki-laki di sini, kamu tidak boleh. Jadi ini khusus. Awak mengaku adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Si istri itu boleh berhias hanya untuk suami.
0: Okay, baik.
1: Akhirnya dia bermake up bersegala macam untuk bergoyang pinggul untuk orang lain. Jadi secara idealis, Mama enggak strike
0: kurang
1: menerimanya.
0: Kurang setuju mode itu ya, Mak ya?
1: Kurang setuju.
0: Kurang setuju. Okay, baik. Yeah. Berikutnya. Apakah Mak Kati mengerti akan penanggalan khas Pariaman yang berbasis bulan Islam, Mak?
1: Sampai sekarang masih ya.
0: Masih? Bagaimana, Mak?
1: Masih.
0: Pengulasannya
1: iya,
0: seperti
1: umpamanya,
0: apa?
1: Apa?
0: Iya, pengulasannya seperti apa penanggalan khas Pariaman ini, Mak?
1: Iya, khas Pariaman itu kan tahun Hijriah ini.
0: Oke.
1: Muharram, Safar, Rabi Awal, Rabi Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab Saban kan ini.
0: Iya.
1: Insya Allah, Mama masih memakai itu
0: masih
1: sampai hari ini.
0: Masih memakai itu sampai hari ini ya.
1: Masih memakai.
0: Oke, okay, seperti itu.
1: Malah mau bikin rumah, mau menaiki rumah.
0: Menaiki rumah.
1: Itu tetap dilihat bulan Arabnya kalau istilah orang-orang di sini.
0: Iya, penanggalan Arabnya dan masih melihat dari sana ya, Mak ya.
1: Iya, malah dibagi hari lagi. Ada namanya itu di Kudus Mamak temukan sama dengan kita.
0: Sama ya, Mak ya.
1: Oh, ada deh. Ada Samsu, Zahrah, Apoloh, Kamar, Sahar, Mastari, Marek. Ada Kutiko 7 namanya.
0: Okay.
1: Jadi ada 7 jam yang berbeda setiap hari itu.
0: Baik.
1: Nah, itu Mamak masih pakai itu.
0: Masih seperti itu ya, Mak ya. Oke. Lanjut lagi nih pertanyaan terakhir dari Mas Orik di Jember. Beliau banyak sekali saking antusiasnya, Mak. Orang di luar orang Minang kok, Mak. Ya, satu lagi, Mak. Apakah di setiap suku Minangkabau itu ada penghulu adatnya, Mak?
1: Ya, pastilah.
0: Pasti,
1: setiap
0: ya?
1: Suku itu, makanya tadi judul kita suku di Luhak Nantigo suku sebelum lepas kerantau.
0: Ya.
1: Nah, jadi sampai ketika yang sampai banyak ke Kota Padang itu, itu kan namanya rantau pesisir, rantau pantai barat dan segala macam nama sampai ke Pariaman. Jadi umpamanya suku yang 22 itu di Balai Rongsari itu Tanjung dengan si Kumbang itu boleh saja kawin pisang. Tapi sampai di Kota Padang beda. Ketika dia boleh Mamak baca ke atas?
0: Boleh, Mak.
1: Boleh. Silayo kubuang tigo baleh ujung dek luak tanah data asa usua nak nyojaleh dikaji bana dari awa. Upakai niniak nan barampe. Pertama bagala inyak sumbo, kedua bagala rajo anggang, ketiga inyak perak kampe sangguno di rajo. Duduk dianjun kiro-kiro tagak diganjua pelangkahan selatih-latih mendaki sepasai-pasai berjalan. Tapasah di ulu bandamua sinan banamo camentoran mulo banamo koto tuo. Di sinan palito mulo disalai mulo nyorantiang kadipatah mulo nagari kadiuni. Antah barapo kalamonyo alam basarang laweh juo anak buah batukuak banyak. Mako pindah kita dua sekoto, tiga sekoto, empat sekoto, lima sekoto, sampai sembilan sekoto. Mako dipagilah Kota Padang. Padang lurahnya tiga, Pawah Nanggalo, Koto Tengah, Kakida, Bungwih, Teluk Kabuang. Di Kambang Adek, Jolimbago, dibuka buku Kitab Allah Samo Menyerah pada Untung.
0: Okay.
1: Alang laweh niniak nan salapan lubuak kilangan nan 20. Uleh je buhua tak mengasan asah samo bapaham taguah. Sungai Sapiah lubuak minturun, Koto Tengah lubuak buayo, niniak barampek nama nyusun warihnya datuak nan baduo. Tasabui lap kasang joduku, lapeh kalapai jonanggalo. Umpamo dagiang jokuku, bacarai lai baragias tidu. Ampek baleh negari Pawah, Pawah Limo, Pawah Sembilan, pusik jalo pumpunan tali. Kandak adek tarang bak suluh, curiang bapantang kaliatan tabatu hitam kok dikali. Itu dia, ketika berangkat dari Solo, orang Tanjung sedikit, orang Sikumbang sedikit, orang Pisang sedikit, sampai di dekat kampus Sunan itu Koto Tuo itu, negeri jalan pertama itu, Sungkai namanya di sana Koto Tuo, disatukanlah orang Koto ini dengan Sikumbang dengan Pisang ini, mulai hari ini yang kuda tua. Setelah pengulunya diberi, angku tidak boleh kawin Sikumbang, jo Tanjung, sababan, jo Sikumbang diri, jo Pisang. Akhirnya sampai ke pesisir, itu Sikumbang dengan Tanjung tidak boleh kawin. Yang sababan dalam pengertian adat itu kayak orang memikul tonggak. Ketika memikul kayu, ketika orang Tanjung yang di depan, orang Sikumbang di belakang. Ketika orang Sikumbang pula di depan, orang Tanjung yang di belakang gitu. Jadi dia sebaban namanya. Makanya ada di antara persukuan-persukuan itu, ada yang sampai ke rantau, dia tidak boleh kawin lagi. Sudah ada perjanjian baru di negeri tempatan.
0: Okay. Seperti itu yang aku ya. Okay, baik. Angku, kita tahan dulu.
1: Jadi, setiap penghulu itu, setiap suku itu, walaupun sampai di rantau, tetap ada penghulunya, tetap ada datuaknya. Tapi satu kunci, apakah setiap datuak itu penghulu? Ini yang tidak. Di Luhak nggak boleh nih. setiap datuk itu belum tentu penghulu, tapi setiap penghulu harus bergelar datuk.
0: Saruman itu ya.
1: Nah, tapi kalau kalau di pesisir, di Kota Padang atau Pariaman, satu negeri itu satu suku, satu datuknya, enggak ada duanya.
0: Oh, itunya tuh. Oke, ya.
1: Dia ya, sampai ke Air Bangis.
0: Air Bangis. Oke, baik. Ya. Ya, Mak, ditahan dulu. Kita dengarkan lagu dulu, Bu Liha, Mak.
1: Boleh.
0: Oke, jadi katanya Mas Orik, terima kasih banyak.
1: Sorry, tadi Mama koreksi dikit.
0: Mak.
1: Amarah itu ini. Rasanya ayam dalam peh itu Eli Kasim, bukan Ernie Johan.
0: Ernie Johan iko ma. Selamat tinggal.
1: Talu wayua tu ma.
0: Dah baam. Manusia aku ndak sempurna ma. Terima kasih koreksinya ko. Oke, baik ya. Oke.
1: Ete di sebelah mama.
0: Mau kasih mana yo. Oke, baik ya. Kita dengar dulu iko request lagu dari pandangan-pandangan kita. Ado Rantau dan Pajawa. Lape itu ado Nedi Gampo di Makan Caciang. Oke. Jangan pakai pai kamar-kamar ya, Mak.
1: Si Rasai orang Piliang, guru sekolah Merola Buah. Akini menatap nyodisinan.
0: Onde.
1: Pada bansai dibawa pulang, elok lah Rantau di Pajawa.
0: Onde,
1: yo malah pakai tangan.
0: Oh, subhanallah. Jangan kamar-kamar tetap di siko di Minang Bakaba. Lama didangar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami dari DPD Persatuan Keluarga Daerah Piaman Bekasi.
0: Jangan lupa yo, dengan selalu Minang Bakaba di Prompe Jakarta. Pukul 20 sampai 22 WIB, lanjut 22 sampai 24 WIB, ado carito urang awak dan lagu-lagu Minang di sinan. Jangan lupa yo.
2: Salasa balainyo lubu aluang, Sabtu balainyo poh kamba. Pado dun sana duduk memanuang, rancak didanga siaran Minang Bakaba.
1: Minang Bakaba, lama didanga.
3: Bebalia lolai di siko di Minang Bakabal lama di danga. Angku-angku ni niat mama dun sana pandanga udah uni mai te ajo adia di masa ajo warado. Ada masalah ste untuk telpon WhatsApp yo. Mungkin dia te jam 10 yo dek karano masalah teknis. Tetapi nan lama suak melalui WhatsApp ambu bacuan dan masih bersama narasumber. Jo mak katia masih bersama mak katia.
4: Iya, okay. Masih.
3: Siap, 87 Mak Katia. Iko ado ada orang Jogja Mak Katia. Wong Jowo Mak Katia. Oke, okay, kita bacain ya Mak Katia ya. Oke. Okay.
4: Ya.
3: Yeah. Sebantamanya tadi. Oke. Okay. Kemanya tadi. Insyaallah salam budaya yang terhormat narasumber apresiasi budaya Minangkabau RRI Proampe Jakarta, ini Haris Prasetyo Effendi dari Yogyakarta. Mohon maaf mengganggu, saya Haris dari kota Jogja. Mohon izin bertanya perihal tema obrolan ragam suku di luar Nantigo sabalum lapeh karantau. Saya belajar bahwa konteks ragam suku di sini adalah terkait sub-suku berdasarkan garis matrilineal. Luar Nantigo adalah tiga luar selain luar Kubuang Tigo Bale, dan ada tata cara bicara yang disebut Kato Nanampe. Mak Kati, bagaimana penjelasan mengenai Kato Manurun, Kato Mandata, dan Kato Malerang dalam ragam suku di luar Nantigo? Demikian, terima kasih. Salah atau benarnya saya tidak tahu tentang itu. Semoga bermanfaat pertanyaan saya. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu panjang umur, dimaafkan dan diberikan rezeki berlimpah. Amin. Begitu, terima kasih. Iya, Kato Manurun, Kato Mandata, Malereang dan di ragam suku luar Nantigo. Terima kasih Makati dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan Makati.
4: Terima kasih Mas Haris atas pertanyaannya. Sebetulnya Katonan Ampe itu saya sudah coba membahas di tahun 78.
3: Oke, okay. Wow, cukup lama Makati. Nah,
4: iya, karena ketika itu Edward ingin menyusun buku untuk ajar di sekolah SMP SMA memakai Katonan Ampe.
3: Iya.
4: Kata beliau. Kalau bagi Mak Kati, dalam temuan dalam perguruan, itu tuh kata itu langgam kata yang empat. Langgam kata nanampe. Itu mestinya ada 16. Yang pertama itu kata pusako. Yang kedua kata bue. Yang ketiga kata daulu. Yang angka ampe kata kemudian. Itu langgam pertama empat. Langgam kedua baru ada kata mendatar. Mendaki, melereng, menurun, empat. Kemudian ada lagi langgam yang ketiga untuk kita nenek mama. Kato pengulu menyelesai, kato alim, kato akikai, kato manti, sambuang lidah, kato dubalang atau peripaga, kato pandareh. Empat. Kemudian ada empat lagi untuk perempuan. Kato bundo, kato nasihat, kato mandeh, kato ajaran, kato pedusi, kato memacah, kato anak, kato mengadu. Jadi kalau diurut itu menjadi 16. Tapi guru Mak Kati mengatakan itu namanya langgam kato nanampe. Itu pembahasan meluruskan yang pertama. Yang kedua tentang kata mendatar, mendaki, melereng, menurun. Biasanya secara fisik dijabarkan fisik. Umpamanya kato melereng. Kato melereng itu orang menganggap semuanya untuk orang Sumando. Tapi bagi pemakaian di negeri tidak hanya untuk orang Sumando. seluruh kita ini wajib memahami kato melereng.
3: Kato melereng, ya.
4: Wajib memakai, umpamanya kita sedang berada dekat istri. Ada orang bertanya sama kita, enggak mungkin kita jawab dengan vulgar.
3: Iya, betul.
4: Secara fisik.
3: Betul.
4: Langsung. Kita berilah kata melereng itu ke dia.
3: Contohnya, jadi, Mak, sakete, Mak. Contoh kalimatnya, Mak. Suami ke istri, sarumana po, Mak.
4: Umpamanya, ya kan contoh yang paling jelek itu kan kalau kita punya anduk.
3: Iya.
4: Kita sedang berserong anduk hari pagi.
3: Iya.
4: Nah, kalau orang menanya pada kita, apalagi di zaman nomor-nomor keluar dulu pakai ototokoni dan segala macam. Mak, berapa keluar, Mak?
3: Iya.
4: Kita sedang pakai anduk.
3: Iya.
4: Kan enggak mungkin.
3: Enggak sopan situ ya, Mak. Ya, oke, siap.
4: Nah, jadi umpamanya orang bercanda sama kita. Bercanda tentang katakanlah persoalan selingkuhan hari ini yang lebih banyak.
3: Iya, betul.
4: Ya. Kita bisa menjawab dengan jan batang pinang nan di golean tuan. Sedang jawab buat seorang lai takalang. Rambut itu kan bulat. Halus kan, enggak mungkin kita terganjal kan?
3: Iya.
4: Coba orang mengatakan yang dia letakkan ke kita batang pinang. Ya tentu main kasar jadinya. Jadi makanya ada orang janganlah gitu tuan, itu batang pinang yang itu ditaruh. Sedang dengan rambut saja orang terkalang gitu.
3: Iya, seperti itu ya. Oke. Seperti itu ya. Untuk Mas Haris Prasetya Effendi, terima kasih. Ini suatu apresiasi
4: itu,
3: ya, Mak
4: Katia. Itu baru satu.
3: Baru satu yang mandata, Mak Katia. Kalau mandata, Mak Katia.
4: Mendata. Kalau mandata itu
3: mendata.
4: Sama besar. Atau sama besar itu jangan dianggap fisiknya yang sama.
3: Iya.
4: Ya kan? Kalau ada orang tua sudah keterlaluan bicara dengan kita, kan kita juga bisa panggil dia dengan ang.
3: Iya, onde, iya. Kan kasar ya, Mak, ang tuh kan ya, Mak.
4: Iya, tapi kan tapi dia sudah lalu juga ke kita.
3: Iya.
4: Dia tidak hormat, tidak ada segan-segannya lagi bicara sama kita. Kita kan bisa juga panggil ang ke dia.
3: Wah, ang, mangga kasih koe, iya, kapatangalah. Ang kok keminta makan ke tempe den, ha? Ha?
4: Nah,
3: itu ya. Itu mendata ya, Mak ya, mendatar ya, Mak ya.
4: Kalau mendaki lebih hebat.
3: Seperti apa, Mak?
4: Ya, kalau kita akan mendakikan kata, kita mendaki itu kan ke orang tua.
3: Iya.
4: Di dalam negeri kita hari ini kan ada wali kota umurnya 37, bupati umurnya 36. Kita mau bertemu dengan bupati.
3: Iya.
4: Kita sudah 70 kan enggak mungkin kita panggil ang dan panggil kamu aja.
3: Iya, walaupun usia lebih muda ya, Mak ya.
4: Walaupun usia lebih muda.
3: Tapi kita jadi menghargai kita, posisi beliau
4: kita
3: sebagai petinggi.
4: Kalau dalam bahasa Minang kita dakikan kata dia.
3: Oh, baik.
4: Jadi umpamanya kita mau ketemu sama gubernur.
3: Iya.
4: Gubernur umurnya 51.
3: Iya.
4: Kita sudah 77 Makati sekarang.
3: Iya, onde.
4: Makati kan harus mempersiapkan kata.
3: Iya, betul.
4: Untuk bertemu dengan gubernur. Salah-salah ngomong kan rusak pertemuan jadinya.
3: Betul.
4: Maka mempersiap, makanya disiapkan kalau kita mau mendakikan kata kepada orang yang lebih tinggi jabatannya dari kita, kita harus mempersiapkan bekal untuk yang akan dibawa, jangan salah-salah bicara. Makanya dalam Minang, pikirkan sebelum berkata, jangan katakan semua yang terpikir.
3: Oke, seperti itu. Pikirkan.
4: Iya. Sebelum berkata, jangan katakan semua yang terpikir.
3: Oke. Iya, iya betul. Seperti itu ya. Oke, tadi udah ya, Mak. Mandata malereng menurun. Sarumantu enggak, Mak?
4: Menurun belum.
3: Oh ya, menurun. Oh ya, buat anak kecil ya, Mak. Menurun ya, Mak.
4: Iya. Kan kembali ke yang tadi contoh kasus. Iya. Kalau ada orang tua yang sudah kurang ajar, kita kan bisa menurunkan kata pula ke dia.
3: Oh, contoh, Mak.
4: Contohnya. Abang angaduan kemenakan dan hanjang amangang takahiko parangayang di negari.
3: Tuh.
4: Apa maksudnya? Orang tua itu kadang-kadang kan sudah kembali ke anak-anak.
3: Batua benar-benar.
4: Ayo kan?
3: Iyo.
4: Sipa.

0: telepon di hati jam 10 dek, iku ada kendala teknis untuk kita berinteraksi, tapi yang WhatsApp lain HP. Ado Kang Erwin Gunawan di Babakan Ciomas Bogor Jawa Barat ini mak. Assalamualaikum Erwin Gunawan di Babakan Ciomas Kabupaten Bogor. Udah Wawan dan narasumber, salam sehat selalu sukses buat Mak Kati. Udah Wawan, saya minta request lagunya dari Franz dan Fauzana yang judulnya Duo Rago Satu Mimpi. Saya mau tanya juga ke narasumber, apakah di suku Minang para tokohnya selalu diberi gelar? Dan satu pertanyaan lagi, gelar datu itu gelar untuk tokoh budayawan Minang kah? Apakah untuk tokoh ulama Minang, Mak Kati? Untuk Udah Wawan dan Mak Kati, sehat selalu, hatur nuhun. Hatur nuhun ko basonyo tarimo kasia, Mak. Oke, silakan, Mak. Ya, ada dua pertanyaan dari Kang Erwin di Babakan Ciomas, Kabupaten Bogor.
1: Ya. Gelar datu penghulu itu untuk orang yang dituakan di dalam kaumnya sendiri. Menurut garis matrilini yang kita sebut-sebut hari ini, walaupun menurut mama matrilini itu salah. Yang dibaca orang-orang hari ini kan matrilini aja. Nah, tapi setelah diuji fisik, rupanya salah.
0: Oke. Jadi perlu dikoreksi dan disampaikan ulang ya, Mak, bahwa ini salah ya, Mak.
1: Iya, yang tepat itu garis bersuku ke ibu.
0: Garis suku ke ibu. Oke.
1: Okay. Bahasa Minang nggak ada kata matrilini.
0: Matrilini nggak ada ya, suku garis ke ibu.
1: Nggak ada.
0: Oke, seperti itu. Iya. Baik.
1: Satu, yang kedua, matrilini itu dalam pandangan Eropa itu kan memberi kekuasaan penuh terhadap seorang perempuan, seperti Ratu Elizabeth atau Ratu Wilhelmina. Kalau dia sudah menjadi ratu, itu kan kekuasaan penuh terpegang di dia. Seluruh anaknya akan menjadi pangeran kan?
0: Iya.
1: Kalau laki-laki.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Iya. Betul.
1: Kan nggak mikir ayahnya siapa. walaupun ayahnya gigolo umpamanya dalam bahasa agak kasar. Anaknya tetap aja pangeran.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau Minang nggak boleh.
0: Nggak seperti itu ya, Mak, ya.
1: Tidak seperti itu. Kalau ibu kalau ibu kita pengen anaknya datua di dalam kaumnya, ya jangan kawin ke orang luar kok.
0: Oh gitu, jangan supaya terputus atau skupnya jadi hilang ya, Mak, ya, bisa disampaikan.
1: Iya, makanya walaupun sekarang kenyataan hari ini datu apa-apa namanya gelarnya kan tetap saja kawin ke luar daerah nggak apa-apa kan. Semestinya kan nggak boleh. Apalagi kalau ingin jadi bunda kandung.
0: Iya.
1: Penghulunya orang perempuan di dalam kaum namanya kan Bundo Kanduang.
0: Bundo Kanduang, iya.
1: Ya, apalagi kalau Bundo Kanduang kawin dua kali aja dia nggak boleh jadi Bundo Kanduang loh. Sudah kawin, cerai, kawin lagi, cerai, nggak boleh itu.
0: Ini bisa menandakan bahwa ini bukan rule mode yang anca, begitu ya, Mak? Ini
1: iya kan, Pak. Secara berkeluarga kan bagus itu, nggak boleh kawin dua kali. Apalagi selingkuh. Walaupun kenyataan hari ini di kampung kita ini terlalu banyak juga ya datu-datu itu yang selingkuh.
0: Itu dia ya.
1: Itu kan nggak boleh mestinya.
0: Yang pasti seorang ninia mama datu bundo kandung bisa menjadi sesuatu contoh yang baik dengan apa ya background riwayat hidupnya yang lebih ancak begitu ya, Mak, ya.
1: Iya, kalau kalau bahasa sekarang kan jadi role model.
0: Role model batu atau serpa itu. Oke, baik.
1: Mestinya begitu. Kalau kita anak kita mau bergelar penghulu, itu pakaiannya kita atur. Kalau dia ke tempat pesta, ke tempat yang ramai atau ke masjid, jangan pakai celana lepis. Diatur seperti pakai kain, jangan pakai kaos-kaos oblong.
0: Dan tulisan-tulisan tidak baik juga ya, Mak, ya.
1: Iya. Jadi di secara bertahap itu diajar-ajar.

0: anak kita ke arah itu. Apalagi seperti kata Buya Hamka ke Mama tahun 76.
1: Apa itu, Mak?
0: Memotong tali pusar itu harus minta izin loh.
1: Masya Allah.
0: Makanya anak-anak sekarang tuh banyak yang agak kurang ajar karena minta memotong tali pusarnya nggak pernah minta izin lagi bidan-bidan itu, dokter itu.
1: Siap.
0: Kalau dulu kan minta izin. Ariana itu kan namanya di kampung kita saudara atau kakak kan?
1: Iya.
0: Hah?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Masa orang dengan kakaknya dipisah tanpa minta izin? Ke orang yang punya?
1: Iya.
0: Memutus silaturahim orang, makanya kadang-kadang mengganggu. Ketika dia rohnya menjadi jahat, ya, kajiannya uli bari ketuban darah itu. Jadi anaknya akan nakal. Jadi memotong tali pusar itu harus minta izin.
1: Itu dia, segala sesuatu.
0: Ke yang punya.
1: Yang punya, Masya Allah.
0: Iya.
1: Oke, baik. 0812-112-928, kita dengar lagu dulu, Bu Lia, Mak. Oke, dan masih banyak Iko WhatsApp yang respon berkaitan dengan tema yang ancak kini, Iko. Kita dengan lu lagu dari Franz Fauzi.
0: Kemungkinan Mama sampai jam 11 ya.
1: Oke, jam sabalah. Jam sabalah, okay. Jam sabalah. Oke, okay. Wawan dan biar untung dong, Mak. Oke, okay. Iko harago pas.
0: Wawan di mana kampung kau?
1: Padang Kota, Mak. Simpang Aru, Mak.
0: Oh, Simpang Aru utara selatan.
1: Antah tu mungko jalan, Mak. Dr. Sutomo. Sinan tu, Mak. Tapi lelamu dah pulang kampung tu, Mak. Dah 2010.
0: Utara tu. Kalau pabrik gatah tu Simpang Aru selatan.
1: Iyo.
0: Stasiun kereta api.
1: Batu ada ke SMA SMK apa tu antah lupa, Mak. Wan, Mak.
0: Muhammadiyah Kalina.
1: Ayo, Muhammadiyah tu Kalina, Mak. Adi. Okey, Mak, kita dengar cik lagu dulu ya, Mak. Tetap di Siko.
0: Jadi
1: di Minang Bakaba. Lama di Danga.

0: Assalamualaikum, ambo udah wempi Dokto Koto, jan lupo mandanga, pro ampe eri Jakarta, minang bakaba, lama didanga.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo, ambo Riza Afriani dari Sigani Minang. Nyoba bagi cerita bahwa setiap Rabu malam, ambo acuk mandanga acara Minang di Minang Bakaba, lama didanga di RRI Proampe Jakarta dari jam 8 malam sampai jam 10 malam WIB. Ado mau tahu-tahu tentang kesuksesan orang awak, info adai, bakirim salam, dan balanjui ado lagu-lagu Minang dari jam 10 sampai jam 12 malam. Jan lupo yo sana danga selalu Minang Bakaba lama didanga di RRI Proampe Jakarta.
2: Babali olai di siko di Minang Bakaba lama didanga. Angku-angku ninia mama masih basamo narasumber kita ko. Jo makati, masih basamo makati?
3: Masih.
2: Onde subhanallah, terima kasih bana makati. Yo, angku-angku ninia mama dun sana padanga udah uni maete ajo adia di masa Jawa Barado. Sadionyo ko makati telepon WhatsApp lai dape. Adek karano ado gangguan teknis. Ada cek telepon, ya silakan 021-3-0798. Yang ingin bagabuang batanyo langsung jo makati ya, telepon biasa di 021-3-0798. WhatsApp hanya chat WhatsApp saya yo. Oke, mohon maaf sabana-bananya maaf. Iko ado Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum makati. Kenapa orang apa nih? Kenapa orang indak buliah nikah sasuku? Apa hukum yo mak? Mak sehat selalu ya mak, amin ya robbal alamin. Tarui mau deko mak, Linda punya suami orang Sunda, jadi anak Linda ikut siapa mak? Udah wawan maaf ada tambahan sedikit, mak sukunya apa? Kalau Uni Linda Yanti suku Sikumbang. Oke terima kasih mak. Ya Uni Linda Yanti di Kedoya Jakarta mak, silakan mak.
3: Orang mana?
2: Inyo orang awak tapi layak di Siko mak. Suaminya ko? Oh yo orang Buki kalau tidak salah. Suaminya orang Sunda.
3: Ya. Ya, tadi kan lah awak bincang ketika suku 22 sudah dibuat. Dalam agama kawin sepersukuan itu enggak salah. Yang salah itu membuka sumpah. Nenek moyang sudah bersumpah tidak akan kawin sepersukuan. Nah, tapi kenapa ada orang yang melakukan? Kalau suku Sikumbang di Solo dengan suku Sikumbang Bukit Tinggi, itu kan lain pengulunya.
2: Oke.
3: Okay. Ya nggak apa-apa. Tidak akan mudarat kepadanya. Tapi di kampung kita, di daerah Agam, kalau ada orang kawin sepersukuan itu memang ada sampai tiga anaknya cacat loh. Jadi jangan membatalkan sumpah orang tua-tua.
2: Oke.
3: Okay, kalau si Linda, suami orang
2: Sunda.
3: Oh Sunda. Itu dapat dua loh. Di kampung dia dapat gelar, dapat segala macam, dapat kalau dia punya turunannya itu masih dapat warisan. Nah, kalau di Sunda dia dapat warisan lebih-lebih untuk laki-laki kan, yang laki-laki lebih banyak mendapat dari bapaknya kan, sayangnya kayak anak laki-laki yang lebih utama, walaupun sekarang ini tidak begitu lagi kan.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, kalau masa-masa lalu orang Sunda itu ada saudara mama tahun 63 itu yang lebih berharga itu anak laki-laki di dia.
2: Anak laki-laki, baik.
3: Iya. Nah, kalau di kita kan pada sama sih, saja.
2: Sama saja ya.
3: Iya, sama saja. Tapi untuk penyambung kaum, maka anak perempuan yang lebih utama. Itu barangkali Linda.
2: Oke, okay, baik. Lanjut lagi, ini Kang Wahyu di Cibubur tadi di awal menyampaikan, ditambah lagi begini. Uda Wawan, Mak Kati, saya malah jadi tertarik untuk bertanya sama Mak Kati karena Mak Kati menerangkan masalah perkawinan. Pertanyaan saya adalah, bila ada orang luar Minang menikah dengan orang Minang yang bisa dikatakan orang ada dan memiliki gelar bangsawan. Nah, orang luar ini apakah akan mendapatkan gelar bangsawan keluarga kerajaan?
3: Iya, ya mestinya tidak serta merta ya. Ada teman mama kerjanya di PPAT di Bogor, si Alfi, Pak Alfi itu. Itu dia pindah suku mengaku mama di Kubang Putih. Setelah sekian lama mengaku mama, anaknya kan dapat gelar segala macam. Ya, tapi kalau tidak ada tinggal-tinggal saja tanpa melalui prosedur, kita tentu agak susah mendapatkan gelar, mendapatkan ini kan agak susah jadinya. Makanya kalau seperti contohnya si
2: Wawan,
3: Linda
2: lah.
3: Tadi.
2: Si Linda, okay.
3: Wawan, Linda. Supaya suaminya itu dapat gelar, itu dia harus mengaku mama di kampungnya si Linda. Nah, kepada suku yang lain dari Silinda sendiri.
2: Oke.
3: Itu boleh ada diizinkan oleh adat Minang. Untuk mengaku mama itu. Apalagi kalau di lebih kuatnya lagi Melakok namanya. Tapi kan enggak mungkin kalau si suami Silinda itu Melakok. Karena dia masih punya keturunan di Sunda kan.
2: Iya, betul.
3: Orang Melakok itu kan terputus hubungannya dengan negerinya, dengan saudara yang alamanya, baru dianggap itu Melakok namanya. Nah, tapi kalau sekadar pengakuan mama itu untuk berkahwin dan untuk mendapatkan suku dan segala macam, supaya dia bisa diterima. Seperti mama ya. Anak mama yang tua sekali suaminya Inggris loh.
2: Oh my god. Oh, so you can speak English juga, ma? Onde mande? Lai pandai nyong, ma? Lai pandai mangece bahasa awak, ma? Minantu?
3: Lai.
2: Onde.
3: Lai. Anak mama dulu kan kerja di kedutaan.
2: Okay, siap.
3: Akhirnya si menantu ini mama beri gelar di kaumnya mama, suku langsung jadi mama ini jadi pamannya, jadi mamanya. Jadi otomatis ponakan mama dikawinkan dengan anak. Adik dapatlah gelar karena dia putih, dia tinggi, mama tambah aja Begindo di depan kan. Jadi gelarnya Begindo putih dan tinggi.
2: Responnya Mbak Ama?
3: Bagus sekali.
2: Ancak sekali nama. Oke.
3: Ketika dia mengamati setelah anaknya berumur 2 tahun, dia pulang, apa katanya?
2: Atuh, Mak.
3: Papa, saya lihat di Minang ini adalah ibu-ibu yang terbaik untuk seluruh dunia. Katanya.
2: Oh my God, how come, Mak? Mana cucu Mak mengejek mode itu?
3: Kalau di Inggris atau Eropa yang Amerika, kalau anak satu, anak dua itu kan ganti-ganti. Hari ini kamu masak, saya jaga anak. Hari ini besok kamu jaga anak, kan begitu.
2: Oke.
3: Kalau anak mama kan nggak bisa. Merengek anak jam 4 pagi, dia juga yang bangun. Merengek anak jam 3, daman bangun sedikit, pagi, akan si istri juga yang bangun.
2: Istri juga yang bangun.
3: Masak semua, cuci semua, dihandle semua pekerjaan dapur itu kan. Makanya dia mengatakan ini untuk orang Minang ini perempuan terbaik di seluruh dunia.
2: Onde, masya Allah. Itu anak kete lebih pandai mengicip mode itu enggak, Mak? Oke, baik. Oke, 0812-112-928 untuk chat WhatsApp ya. Telepon WhatsAppnya tidak bisa, tapi bisa melalui telepon biasa di 021-350-510. Sekali lagi coba melalui telepon biasa di 021-350-0798. Oke, iku ada Ibu Erna di Padang, Mak. Assalamualaikum, Dawawan. Minang bakaba, lama didanga. Oke, salam buat Mama, Mak Kati, sehat selalu, sukses selalu, nak Mak. Yo Wan, ambo minta lagu kawan. Jangan diminta mabih be ko mak, baputan mak nah. Okey, mak kirim lagu ko untuk sana ambo nanado di rantau, semoga sehat selalu dan lagunya ibu ama minta jangan menaruh dendam. Cuma itu saja nyo Wan. Waalaikumsalam Adi. Siap. Okey, lapeh ko ado sabanta mak. Iko ado sialo lai sabanta. Aha. Aduh, Lisna yang ada di Tanjung Priok, Mak. Assalamualaikum, Dawan. Narasumber, Mak Kati. Salam kenal. Oke, Mak, ambo baru mendanga. Ambo lagi ya di Jakarta, tapi pandai sakete-sakete mengecek bahasa Minang. Ya, ambo suku Koto, Mak. Mau batanyo, jo Mama. Bagaimana asal-usul terbentuknya suku Koto dan Piliang?
3: Ya tadi lawak sabui kan.
2: Barunya baru dalam suku. Nya baru stay tune mak, baru mandanga tu ha.
3: Oh baru stay. Nah, ya, okay.
2: Mohon
3: baru
2: maaf stay. Ya mak.
3: Suku Koto itu alah ado di suku yang 22 di Pariangan. Suku Koto itu alah ado suku nan 22 di Sungai Tarap. Jadi seluruh suku itu di dalam suku yang hampir di luar tanah datar. Tagak suku 22 di Kurai Limau Jorong. Iya. Tagak suku 22 di Banu Ampu. Diambil Perpatiah dan Kurai Limau Jorong diambil Katumangguangan. Tagak suku 22 di Sari Lama. Di bawah kelarasan Katumangguangan. Tagak suku 22 di Koto Nampek, Koto Nanggadang. Di bawah Kepayuang Perpatiah dan Sabatang. Itulah. Alahdu suku Koto dalamnya. Cuma urbanisasi pada kemudiannya memang banyak orang yang berpindah-pindah. Umpamanya orang Parik Rantang Tigo Bale di Payakumbuh itu banyaknya datang dari Sungai Tarap. Banyaknya datang dari Selimpawang. Dari Ateh, dari daerah tanah datar. Begitu juga dan dari Lapeh ke Solo itu Kamoro Labuh itu lebih banyak orangnya dari Solo. Kalau Kota Padang hari ini 20% itu dari Padang Panjang, dari Padang Panjang. Koto Baru, dari Pandai Sike. Nah, jadi ada perpindahan. Perpindahan itulah nan menggabungkan setelah sampai di rantau namanya. Ado nan digabung-gabung Koto jo Melayu, Sababan, ado si Kumbang jo Tanjung, ado Balai Menciang jo Jokoto ada jo di Padang tu. Jadi bermacam-macam pengabuangannya itu. Nah, tapi nan jale, awak harus tahu gala asli mana. Itu nan perlu. Kalau tahu awak gala asli dari mawa asal tu, itu bisa ditelusuri dari mana. Itu kuncinya. Gala pengulu aslinya.
2: Okey, baik. Siap. Baik, Mak. Iko ada telepon dari melalui 0213-0798. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Minang. Warahmatullah wabarakatuh.
2: Minang bakaba?
4: Lama di Dangna.
2: Oke, baik. Mama, mandanga ko, Mak. Ada penelpon, Mak?
3: Iyalah, lanjut.
2: Oke. Iko Bu Helmi, nyok beliau ko pandai juo bapantun Bundo Helmi ko. Langsung Bundo Helmi, jo Mama Kati, Mak Kati. Silakan.
4: Ya. Assalamualaikum, ya. Mak Kati.
3: Mana?
4: Assalamualaikum, Mak Kati.
2: Oh, waalaikumsalam. Kurang ndak tadanga yo. Oke, mohon maaf langsung sih mungkin. Silakan. Silakan Bu Helmi, apa nan kah ditanyon Bu Helmi?
4: Baiklah, assalamualaikum Mak Kati.
2: Mak Kati tadanga? Bu Helmi?
3: Masih, tapi suara Bu Helmi tidak terdengar.
2: Oh, suara Bu Helmi tidak terdengar ya. Oke, ini sedikit kendala teknisnya ke Mak Kati. Bahaya. Bu Helmi, apa nan kah ditanyon Bu Helmi?
4: Baiklah, Bu Helmi akan bertanya seketik. Yaitu tentang adat di Pariaman.
2: Tentang adat
4: di Pariaman. Kalau laki-laki itu di Bali. Sampai sekarang masih berlaku adat seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Yang kedua pertanyaannya Ibu Helmi yaitu tentang orang nikah di luar daerahnya. Apakah itu dinamakan lompe paga? Jadi lompe paga itu apakah dibayar atau tidak?
2: Itu pertanyaan dari Ibu Helmi. Lompe paga ya? Lompe paga kok apa dibayar gitu ya? Oke, itu dua
4: itu
2: pertanyaan
4: aja,
2: ya. Oke, siap Bu Helmi. Mohon maaf Bu Helmi yo, Iko ada sedikit kendala untuk telepon langsung yo. Tapi Beko biar mudah-mudahan insya Allah makati agih solusi dua pertanyaan dari Bu Helmi yo. Adi,
4: makasih Bu Helmi. Lagunya tolong putar Dawan, Bapisah bukan Nyobacarai.
2: Bapisah, Odi, 87, Beko diputan.
4: Ya, terima kasih banyak, makasih, sehat selalu.
2: Oke, Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Helmi bertanya berkaitan, ada dua pertanyaan makati ya. Kaitannya tentang adai di Pariaman, mengenai adai di Bali tuh. Sampai kini kok masih, pandangan makati, Mbak. Dan yang kedua, orang nikah di daerahnya, apakah itu lompe paga? Apakah Mbak Amanuri pandangan Mbak Kati? Jo, silakan.
3: Yang pertama dijawab dulu, kemudian malompe paga itu terjadinya ketika contoh nampal yang kete antara nagari jo nagari. Orang nagari Pariaman kota kawin jo orang nagari Sapan jo orang nagari Sungai Garinggiang, kawin jurang nagari Sungai Saria. Itu melompek paga namanya. Melompek paga itu, ada beberapa macam orang membuat kebijakan, tapi ada dengan keterlaluan. Harus menyumbang.
2: Harus menyumbang.
3: Harus membayar. Kalau di bahasa kasarnya membayar. Ada orang yang kalau amak kawin ke Sungai Garinggiang, adonan bisa 10 sak semen. Adonan 20 sak semen dimintanya di Pak Kua Joli Nagari itu kan. Jadi ada beberapa macam caro itu. Tapi kalau persoalan jabutan, jabutan itu nan sawananya Pariaman sampai tahun 61 ndak ada uang jabutan. Nah, Nado itu Marapulai itu menurut adat Minangkabau kan datangnya Bajaput. Seluruh Marapulai di Luahak Nantigo, di rantau ketigonya itu tetap datangnya Bajaput. Di Japuit secara adat. Tapi terakhir-terakhir, Bajaput je kepeng, je pitih. Akhirnya, lah dibaca Babali gitu. Ini yang keliru itu. Kejadiannya.
2: Nan Batua itu Sarumanawo, Mak?
3: Inan Batua itu Al-Quran loh. Meminang itu dari rumah laki-laki ke rumah perempuan. Itu hibah bahasa Arabnya. Jadi akini di Pariaman rato-rato dari rumah perempuan ke rumah laki-laki. Dalam kajian tasawuf, kenapa meminang dari rumah laki-laki ke rumah perempuan? Karena ape lunado.
2: Oh iya. Sure alambe itu.
3: Masalahnya ketika manaku ari barale nikah ijab kabul. Itu kadang-kadang berdusi datang bulan. Dalam kajian tasawuf, orang datang bulan tu ndak boleh dinikahkan.
2: Dek karena ndak barasia dengan kondisi samantaro tu.
3: Iya, dek karena ndak barasia. Jangankan nikah.
2: Iya.
3: Anak saja menyapu, anak awak pedusi sedang datang bulannya menyapu.
2: Iya.
3: Tu Al-Quran terletak di lantainya, pegang Al-Quran. Akan dipindahkan ke teh meja, berang mak mah. Jangan kau angkat lo Al-Quran tu, kau ndak elok.
2: Betul.
3: Nah, jadi logika ilmu mengatakan perempuan kalau nikahnya datang bulan dan hadir bersama laki-laki di saham ijab kabul. Itu cakapnya sekali dua hari, sekali tiga hari itu. Besi talak ketik-ketik, aduh-aduh itu dan jadi pangkabala itu. Makanya, dalam Al-Quran, dari rumah laki-laki ke rumah pedusi. Setelah tahun 61, ada bertiga orang meneliti di tahun 70-an, dapat datanya tahun 61 yang menelitinya Bagindo Fahmi, almarhum, Khairul Harun almarhum, BHR Tanjuang almarhum, kurang nan sama main film yang mamak tu. Itu mengatakan bahwa dahulu tu dari rumah laki-laki.
2: Oh, tak putus. Okey, kita mencuba balik untuk terhubung jauh mak khatir.

0: 61 nah, itu okay. Yang diteliti oleh orang-orang seniman-seniman senior tuh almarhum ketiganya.
1: Iya.
0: Itu mendapatkan di Paima Minang itu kan awak harus bawa sirih. Bawa sadah sirih langkok kan.
1: Iya, Mak.
0: Sadah tuh dulu pakai kapuran.
1: Oh, oke.
0: Okay. Singkat cerita, nan sadah pakai kapuran tuh dinamai peninjau jarak. Dipadeklah rancak-rancak ko awak pai menyirih dari rumah laki-laki ke rumah pedusi. Tipu di rumah pedusi setelah bapidato sirih minta dicabik pinang minta digato pinak pan pinta bapa lakuan. Ketika si pangka akan mencabik sirih, kiranya si sadah ko rata orang alek mencabik sirih, kiranya sirih ko rata sadahnya. Kalau lah rata sadah, kalau kaji orang tasawuf sesua itu tandonya tak gadis yang berdusi leh. Mako batal lah peretongan itu. Batal peretongan itu, orang nampiak laki-laki turun di kajah orang kalaman. Kalau mudonya, ba mainnya lengku, barane asalnya nama pulang ke rumah konakannya. Kalau itu cerita perlu muda, perlu muda mudiak lain. Tak dapat di kami kau dah mengecek di halaman kau aja. Datanglah pihak enam perempuan ke rumah na laki-laki. Dimintalah waktu itu penutup sadah rata tu salah peringgi ameh.
1: Oh.
0: Itu temuan dari orang-orang nombor tiga tu.
1: Nombor tiga tu nak.
0: Itulah akhirnya. Alah bajapuit setaruh lah menjadi jenjang batunya. Si Anu bajapuit sari singkin. Si Anu bajapuit sari singkin. Akhirnya jadi jenjang batu. Akhirnya orang awam melihatnya. Babali. Dek kerana kandak tu lah kadang-kadang tu.
1: Ya. Saruman tu nak, Mak.
0: Dan itu memang adonan agak terlampau menurut Mak. Agak keterlaluan. Mak pernah ke daerah Padang Sago jadi niniak mamak rental tu.
1: Itu bahagia cari tu.
0: Tiba di Padang Sago tu nyeminta waktu tu 86 juta.
1: Onde?
0: Awak minta kurang. Akhirnya nak nama kurang dah. Ya kerana kami dipatok bantu itu dari dilapih orang sampai jadi nenek mama. Tu kami pulang balik loh. Akhirnya tak jadi perkahwinan dah.
1: Masya-Allah.
0: Nyolah payah menyekolahkan anaknya je. Alai di mana angku sekolah je wak, nak mama.
1: Ya.
0: Ya dia malah tamat SMA malah kerajo loh macam. Anak pedusi ko doktor engko nama nang kadang uang sekolahnya. Tapi nya dak mengerti itu doh. Kalau lah duduk nenek mama tu ada beberapa tampek nenek mama tu yang agak kaku beritong tu. Aiko yang agak disalahkan oleh pada generasi-generasi hari ini.
1: Jadi
0: kenyataannya memang begitu. Kurang nak muah mesti ada tapi jangan terlalu kaku tu.
1: Okay. Jadi saling menghargai
0: itu
1: ya, batu amo dia tu. Iko ada penelpon ya. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Halo.
2: Iya, Mak Lida.
1: Oke, okay, Cek Gu, mohon maaf.
2: Wawan Cek Guria.
1: Iya, Cek Guria. Cek Guria, saya dengar
2: suara enggak ya?
1: Iya, Cek Guria, saya dengar.
2: Iya. Cek Gu, apa nih, Mak? Iya. Mama,
1: sebentar. Tati. Halo, Cek Guria.
2: Salam.
1: Halo, Cek Gu, dengarkan saya.
2: Halo.
1: Iya, Cek Gu dengar saya? Cek Gu mendengar saya?
2: Dengar.
1: Oke. Mohon maaf Cek Gu, ini karena kondisi Mak Kati.
2: Iya, enggak apa-apa. Dia tadi apa-apa, ya. Biasa sibuk terus sih.
1: Iya, bukan. Ini sinyal telepon di antara
2: sekarang
1: dua ini.
2: Sekarang udah masuk, suara Wawan bagus.
1: Iya, maksud saya Cek Gu tidak bisa mendengarkan Mak Kati. Mak Kati pun juga tidak bisa dengar Cek Gu. Iya, ada sedikit gangguan. Tapi enggak apa-apa. Cek Gu bertanya langsung, nanti Wawan akan sampaikan ke Mak Kati. Silakan Cek Gu.
2: Mau bertanya itu udah Wawan sama Mak Kati. Tapi ini Mak Kati ya manggilnya.
1: Iya,
2: Nah, apa mau tanya ini apa memang kalau suku Nantigo itu atau luar tanah datar,
1: luar
2: agam dan luar 50 kota ya begitu ya udah Wawan.
1: Iya.
2: Nah, suku-suku ini kan ada memang Nantigo. Nah, saya mau bertanya apa masih ada suku Koto, suku Peliang, suku Bodi, suku Caniago. Nah, sampai saat ini masih ada enggak itu?
1: Oh, gitu. Oke.
2: Mau bertanyakan dengan Mak Kati.
1: Iya, sebentar. Iya, Mak Kati.
2: Apa dengan ya apa nih yang ada perkembangannya suku yang sebelum berantau gitu dah Wawan.
1: Oke, okay, baik. Mak Kati, iya sebentar. Mak Kati, Cek Guria bertanya.
2: Pokoknya pantunya baik. Begini aja udah Wawan kalau
0: gak dengar, gak dengar.
1: Iya, nanti sebentar Mak Kati. Lanjut Cek Gu, silakan.
2: Pantunnya begini, ada pantun buat Mak Kati. Mak Kati, gini pantunya.
1: Pantunnya gimana?
2: Bungo Cino di Atrek Batu.
1: Bungo Cino
2: Kambang di Atrek Batu. Sahalai di Tangalaman.
1: Kambang Sahalai Luak
2: di Tangalaman. Tigo Batali Sapu. Rantau Tampe mencari makan.
1: Oh, itu pantunnya. Okay, dua ini yang terakhir.
2: Hmm. Anak di Pangku. Kamanakan
1: di
2: bimbang,
1: kamanakan di bimbang.
2: Ibu di rantau tumbuh rasa bersama. Kok lape diri paika galanggang. Adik Jo Limbago dipegang Mbak Samo.
1: Adik Limbago dipegang Mbak Samo.
2: Salam buat Mak. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Cikgu.
2: Terima kasih banyak. Sama-sama. Pokoknya selamat malam. Minum bapak-bapak. Lama didengar. Okay,
1: terima kasih. Iyo, Mak Kati mohon maaf dek. Biasanya lagi dapet Mak Kati bisa mendengar. Tapi dek karena mungkin apa yo. Kendala teknis mode itu ya Mak Kati. Tapi giko Mak Kati, Cek Guriako orang Sumatera Utara, tapi dia senang sekali bertanya apakah Luak Nantigo apakah masih ada nama-nama suku Koto.
0: Halo, kok hilang suaranya?
1: Iya Mak Kati, mandang ambo.
0: Halo.
1: Iya, Dangawa, Dangawawan Mak Kati.
0: Halo.
1: Halo Mak Kati, Dangawawan. Sabantai Mak.
0: Halo.
1: Iya. Iya, jadi Mak Kati, tadi Cek Guria bertanya tentang Luak Nantigo, apakah masih ada sampai dengan saat ini suku-suku seperti Koto, Guci, dan bagaimana yang orang-orang yang merantau, apakah beliau masih menggunakan suku-suku, nama suku-suku? Mak Kati? Halo, Mak Kati? Halo, Mak Kati? Halo, Mak Kati?

0: Iya mak, danga Wawan mak?
1: Dah.
0: Ah, kini danga mak?
1: Alun.
0: Alun lai. Onde. Halo, halo.
1: Cek. Kresek, kresek.
0: Oh, kresek.
1: Alui.
0: Alui mana ya mak? Kini mak?
1: Alui mana?
0: Kini baa mak? Aha, cek.
1: Alui.
0: Alui mak? Aha.
1: Alui.
0: Oke. Okay. Baik. Kita coba melalui ini off air sabantai ya mak. Sabantai ya mak. Mama langsung beka sabantai.

Halo mak, langa dangan wawan mak. Halo. Halo mak. Iya, halo.

0: Halo Mak Kati. Halo.
1: Ya.
0: Ah, terdengar Bu Mak?
1: Baik.
0: Oke, alhamdulillah. Baik. Iya, Mak, mohon maaf Mak, bisa diulang tadi Cek Guria bertanya kaitannya dengan suku Koto Guci Bu, apakah masih ada dan bagaimana dengan posisi beliau mereka-mereka yang merantau? Mohon maaf Mak, tadi agak sedikit terputus.
1: Iya, kalau di luar nanti Koto tetap ada, malah kini lebih gencar kan. Mm-hmm. Ada pertemuan suku Koto di Palalawan, Pangkalan Gerinci, di Dumai, di Pekanbaru. Itu pertemuan-pertemuan suku Koto beberapa di tahun 2025 amat ke Jabodetabek. Ada pertemuan suku Koto di Puncak, walaupun tidak legak 100 orang-orangnya gitu. Rami itu. Okay.
0: Rami agak lumayan.
1: Iya, jadi terlalu banyak tu. Aha. Gucci termasuk aja masih banyak. Alapolai di Agam. Agam bawah sampai ke Manikjau tu lebih banyak suku Gucci tu. Dake rumah inyak Datuk Parapatiah namanya Maniangko Batang.
0: Yeah.
1: Itu banyak suku Gucci tu. Jadi suku-suku tu masih yang
0: ada.
1: Dirantau.
0: Iya.
1: Yeah. Kendalanya apa? Kendalanya ketika orang rantau kau ndak pulang-pulang. Jadi kadang-kadang hubungan itulah terputus ya ketika nyoba tanya sawah.
0: Uh-uh.
1: Ada salah seorang di Pekanbaru tu, hanya lapai merantau. Rupanya rumahnya lah dibukanya di Padang diurang.
0: Onde.
1: Akhirnya tidak tahu leh. Itu makonyo dalam pitua Minang di Sabui. Aku sabi sekah jorantiang dikubak kulit jawatan tarikh pengubahan dan tasuok. Tinggi-tinggi melantiang, lah tipu dia orang-orang, nahan kampung alaman, kampung alaman cinta juga.
0: Okay.
1: Jadi orang kadang-kadang kan ada nama merantau bentuk rantau Cino, lah gaya saya mengaku pulang. Itu kan kadang kan hubungannya terputus.
0: Terputus ya, okay. Baik.
1: Terputus, jadi bukan diputus, dia yang tidak
0: memutus.
1: Memberitahu apalagi. Orang di kampung kalau nyepulang tu diterima orangnya. Masih ada saksi-saksi segala macam kan masih diterimanya. Tapi ketika nyelah Basi Anok sederantau, di Medan tu banyak tu. Orang-orang awak nama Basi Anok tu. Akhirnya, ya habislah.
0: Okay, baik.
1: Terputus hubungannya.
0: Terputus hubungannya ya. Baik.
1: Iya.
0: Mak Kati, ini ada lagi WhatsApp dari Ibu Sri Haryatun di Celeduk. Beliau adalah orang Jawa. Assalamualaikum, selamat malam Bang Wawan dan juga Bapak Narasumber Mak Kati, Perempat FM Minang Bakaba Lama Didanga. Saya mau tanya nih Mak Kati, di Minang perempuan yang sedang menstruasi datang bulan tidak bisa dinikahkan, sedangkan sudah ditentukan hari H-nya, undangan sudah disebar, dan pas hari H pengantin wanita tiba datang bulan. Itu solusinya bagaimana Mak Kati? Terima kasih.
1: Cepat saja ya, solusinya itu dia harus tidak di dalam rumah yang sama.
0: Oh, kenapa harus di dalam rumah yang sama?
1: Karena dia lagi menstruasi.
0: Oh,
1: jadi kalau dia ikut membaca khotbah nikah,
0: iya.
1: membaca istighfar, ikut membaca ini.
0: Iya. Tidak diperbolehkan akan lebih baik ya.
1: Iya, tidak diperbolehkan. Jadi di saat ijab kabul itu kosongkan saja tempat perempuan itu, perempuannya turun ke halaman atau di tenda atau di mana ya, dia bermain, sebaru foto-foto kan, itu salah satu solusi yang bisa menyelamatkan dia daripada berantem terus nanti tiap hari kan, jadi jangan ikut hadir. Kadang-kadang kan perempuan ini kalau sudah pakai inai India ini dia kan merasa sudah terhias segala macam, dia menangis enggak hadir di sana. Ini salah. Penjelasan ini yang tidak ada lagi. Mestinya kan dijelaskan. Bukan enggak boleh perempuan itu berwakil, boleh. Tapi yang diwakili itu kan yang tidak ada, bukan barang yang ada. Jadi dia jangan ikut nimbrung lah di tempat ijab kabul itu. Apalagi kalau ikut membaca lafaz tobat.
0: Yang pasti masih terus berlangsung walaupun undangan sudah disebar. Pesta sangat meriah dengan kondisi sang wanita dapat menstruasi. Boleh, dilanjut, tetapi jangan di luar rumah, jangan di dalam rumah yang sedang berdoa.
1: Jangan di dalam rumah.
0: Itu
1: solusinya. Yang sudah kita coba.
0: Oke, baik. Siap, siap. Baik. Oke, ada lagi Pak Syahrial. Yeah. Assalamualaikum, Dawawan, Mak Kati, sehat selalu yo. Dari Pak Syahrial di Sindang Panon Residen. Sukses buat Mak Kati. Dawawan, tolong request lagu Gurai Gucci Jurai Nankoto Tengah. Kirim salam untuk Sadualahnya di Perempat Jakarta. Untuk Mak Kati, semoga sukses selalu, keceknya. Oke, Mak Kati, dek karena wakatu, apunan paralu kito, Mak Kati simpulkan dalam kaitannya dengan tema kini ko. Silakan Mak Kati.
1: Mestinya amat simpulkan, setiap rumah tangga,
0: yo,
1: walaupun rumah tangga kecil, rumah tangga besar, itu terjadi komunikasi di rumah tangga. Mengatakan suku kita ini nak, ini, datuk kita ini, itu. Kendala, kemarin tahun 2024, 38 mahasiswa mamak satu lokal, itu 32 dia enggak tahu sukunya. Itu kan sangat riskan.
0: Iyo,
1: apalagi di Jakarta, mama ngajar di UNAN. Mahasiswa 38. 32 dia tidak tahu sukunya. Berarti tidak terjadi komunikasi di rumah tangga. Si bapak enggak ngomong sama anaknya, si ibu enggak ngomong sama anaknya, akhirnya si anak enggak tahu sukunya. Malah ada yang memakai suku bapaknya. Bapaknya Caniago. Dia sudah pakai Caniago pula. Jadi ini kan kesalahan-kesalahan kecil.
0: Betul.
1: Tapi mengakibatkan kerusakan di dalam tatanan kebudayaan Minangkabau. Mestinya si ibu, ibu-ibu muda, walaupun dia dirantau, ya jalinlah komunikasi.
0: Betul.
1: Katakanlah suku kita ke
0: betul,
1: anak
0: betul,
1: dan pengulu kita kalau tahu siapa gelarnya,
0: betul, betul,
1: supaya anak ini juga mewariskan kepada anaknya esok-esok harinya.
0: Betul.
1: Ini.
0: Jadi modeko makatu, maaf makati, Wawan kan ado juo kamanakan uni Wawan kawin jo orang Jawa modetu, nah ado duo. Ambo Wawan kecian jo kamanakan kamu. Ini kan turunan dari orang Minang, kan turunan dari ibu ya. Jadi kamu dapat suku Melayu. Wawan kan Melayu kama kati. Nah, jadi kalau kamu dapat pacar itu jangan, kalau dapat orang Minang tanya dulu sukunya apa. Seperti itu ya. Sekali lagi kamu suku kamu Melayu. Oh gitu ya Mauncu. Nyo mengecek mode itu Mauncu. Mode itu kati. Jadi pantiangnyo orang-orang Minang nan laia di rantau tu paralu walaupun sakete saya nak makati ya. Kaitannya dengan
1: paralu banan. Paralu banan.
0: Itu mah.
1: Sedangkan di Padang saya lah ada orang kawin marun sana. Satu pegawai kantor balai kota, satu enggak. Akhirnya marun sana kawin. Ayah beradik kakak. Jadi bercerita itu di dalam rumah tangga itu sangat penting menurut mama. Bicara ringan-ringan ya dengan anak.

0: Nampe. Mm-mm. Itu bukan induk suku, induk kelarasan.
1: Induk kelarasan.
0: Kelarasannya memang dua. Kelarasan Koto Piliang, cik, kelarasan Budi Janego, cik. Bukan induk suku.
1: Okay.
0: Suku tu 22 kali 2 sama setuanya serenyonya. Tak ada nang baru nanya nang tua.
1: Okay.
0: Nang ketik je nang gadang.
1: Uh-huh.
0: Cuma perkembangan zaman, ada yang semakin kurang penduduknya, warganya, itu benar.
1: Benar ya, Mak.
0: Kita enggak menyalahkan.
1: Oke, okay. Siap. Nah. Oke.
0: Okay. Okay.
1: Baik. Mak, terima kasih banyak. Salam buat uang rumah. Sehat selalu ya, Mak. Bilo-bilo, bisu-bisu dengan tema yang rancak yang lainnya, nak, Mak?
0: Ya, boleh, boleh.
1: Oke, okay. Terima kasih banyak, Mak. Amin. Terima kasih. Sehat buat Mama. Assalamualaikum, Mak.
0: Amin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu dari Alkawi Jo Ayu Talongsong, dan pasti masih bersama Ambo Dawan di Siko sampai dengan pukul 20 ampek kurang lebih yo, dan pasti dia masih ada acara Minang Bakabal Lama Didanga.

0: Masih Mas Bas sama Ambo Dawan di Siko. Ambo bacaan dulu WhatsAppnya di 0812-112-928. Ado Opung Rista Siregar di Tebet Barat, selamat malam Minang Bakabal Lama Didanga. Ibu Rista Siregar Tebet Barat request lagu Dawan Cinto Jandi Bali. Adi ya. Oke, siap. Salamnya untuk semua pendengar Minang Bakabal. Salam sehat selalu untuk Dawan dan kru Pro 4 FM dan narasumber tadi. Terima kasih ya. Mohon maaf yo kok lai ado salah-salah dalam apo siarannya kok kendala teknis ya. Telepon WhatsApp enggak dapat, tapi nomor 021-350-510 lai dapat. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Minang Bakaba.
1: Minang Bakaba, lama didengar.
0: Terima kasih. Josiako, dengan siapa ini?
1: Dari Kalideres Dawan.
0: Oke, Pak Jamsar, Mbak Akabanyo.
1: Sehat
0: ya. Oke, baik Pak Haji. Oke, nak kabar kirim salam Pak Haji.
1: Ya, oke. Salam kasado yo no. Apa?
0: Kasado alahnyo. Kasado, kasado.
1: Kasado alahnyo.
0: Kasado alahnyo.
1: Alahnyo.
0: Ah, siap Pak Haji.
1: Dawan.
0: Yo, Ambo.
1: Ini ada yang mau ditanya tadi enggak keburu tadi saya mau nanya. Ma, apa tadi?
0: Makati.
1: Mama.
0: Iya,
1: itu kalau di Padang mama itu panggilan apa?
0: Paman.
1: Oh, paman.
0: Mak Kati, mode itu.
1: Mak Kati. Ya. Oh, namanya Mama Kati.
0: Iya, Mama Mak Kati, tetapi nama asli beliau adalah Musra Dahrizal. Tapi kalau orang Minang, kalau beliau sudah sosok budayawan, seorang pemangku adat, kita menghargainya beliau dengan nama gelarnya beliau. Gelar beliau adalah
1: gelar,
0: iya, gitu gelar ya. Beliau adalah Kati Rajo Mangkuto. Jadi kita panggil Mak Kati.
1: Kati.
0: Gelarnya Kati Rajo Mangkuto gitu.
1: Iya.
0: Siap.
1: Tadi saya mau nanya.
0: Mau nanya ya.
1: Keburu.
0: Iya, mohon maaf karena kondisi sinyal telepon dan WhatsApp kurang baik.
1: Sinyal telepon.
0: Iya.
1: Iya.
0: Siap deh.
1: Oke. Yang saya mau tanya gini Dawan.
0: Iya, apa itu?
1: Ya tadi saya udah paparan Mama Kati saya udah paham semua. Memang lain budaya budaya Betawi sama budaya Padang kan
0: berbeda
1: ya,
0: betul
1: Dawan
0: sekali. Iya.
1: Tapi tujuannya sama.
0: Benar.
1: Yang baik ya baik, yang nggak baik yang nggak baik gitu kan Dawan ya.
0: Betul.
1: Iya. Saya juga kan orang Betawi tapi saya punya besan orang Padang.
0: Iya. Iya, besannya orang Padang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, ini yang saya mau tanya.
0: Tadi itu?
1: Kan kalau di Batak kan apa itu marga ya?
0: Marga, iya.
1: Iya, kalau di
0: Sumatera Barat suku.
1: Suku.
0: Iya.
1: Menantu saya, besan saya kan sukunya itu dia dari Pariaman, Dawan.
0: Pariaman, baik.
1: Pariaman, ya sukunya saya nggak tahu ya, belum
0: gitu.
1: Pernah nanya.
0: Nanti
1: saya
0: tanya.
1: Iya,
0: okay.
1: Nanti saya tanya.
0: Boleh,
1: ya.
0: Siap.
1: Jadi yang dipanggil apa itu suku itu ibaratnya kalau di Padang itu marga, kalau di Batak gitu, Dawan
0: iya,
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Ya, jadi yang bawa suku itu
0: dari ibu,
1: dari perempuan
0: garis
1: atau
0: ibu.
1: Dari laki-laki?
0: Oh,
1: garis ibu. Jadi kalau bapak nggak dapat suku?
0: Tidak, bapak tidak.
1: Oh.
0: Tapi ya bapaknya dapat dari suku ibunya.
1: Oh gitu.
0: Jadi
1: bapak
0: misalkan
1: dapat dari suku ibunya, kuat suku ibu ya Dawan
0: iya,
1: ya.
0: Betul sekali. Misalkan Wawan ayah Wawan memang sukunya adalah Caniago. Ibu Wawan sukunya Melayu. Jadi Wawan kalau mau nambahkan nama Dermawan Ismail Melayu seperti itu.
1: Oh begitu seperti itu.
0: Iya.
1: Berarti cucu saya yang punya suku dari mamanya ya gitu ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Iya. Kalau anak saya kan namanya Ahmad Zakaria.
0: Oh, jadi menantu wanita, perempuan
1: menantu,
0: begitu ya?
1: Iya, perempuan itu dari Padang itu namanya Rahmawati. Jadi yang punya suku itu Rahmawati gitu Dawannya.
0: Oke, siap. Baik, betul.
1: Nah, terus kalian Dawan mau nanya nih. Tadi saya mau nanya sama itu nggak buruk. Nah, terus kalau wali itu dapatnya dari suku juga.
0: Wali apa ini? Nah,
1: kalau di Padang. Wali ya sepertinya kalau wali nikah, kalau orang Betawi dan umumnya kan itu yang kuat wali gitu ya.
0: Iya. Wali nikah tetap orang tua ayahnya.
1: Oh ayahnya.
0: Iya.
1: Tapi jadi untuk... bukannya ibu bukan ya?
0: Bukan. Tetap
1: kalau ibu hanya punya suku gitu, saja. Tapi kekuatan wali adanya di ayah.
0: Iya betul. Dan kekuatan dari Bundo Kanduang pun di dalam itu juga kuat. Iya, tetapi tetap wali dari ayah atau ya, yang diwakilkan.
1: Di Jakarta, di Betawi umumnya kan wali itu dari laki-laki ya.
0: Iya.
1: Iya, kalau wali nikah gitu, Dawan.
0: Betul.
1: Berarti Padang juga sama, Dawan ya.
0: Iya, sama sekali, Pak Haji.
1: Cuman yang ke bawah ibu itu hanya suku gitu ya, Dawan.
0: Iya, betul sekali, Pak Haji.
1: Jadi itu aja sih.
0: Siap,
1: jadi
0: Pak,
1: saya udah jelas gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, salamnya tadi yang udah pada naik tuh ya, ada Ibu siapa yang ketua itu, Dawan?
0: Ibu Helmi.
1: Minang Mako.
0: Ibu Helmi.
1: Helmi. Ya. Ya Ibu Helmi. Salam Bu Helmi ya. Mohon maaf Bu Helmi nih, karena kan saya orang Betawi punya besan ya saudara lah katakan ya, kalau Betawi itu ya dari Padang gitu. Kebetulan ya saya juga pernah nyambak kalau ke Pariaman tuh udah 3 kali Dawan. Cuman rumah besan saya belum tahu Dawan.
0: Belum tahu ya.
1: Mana mana itu. Itu Dawan. Muara Labu juga ada besan di Muara Labu itu. Tolok. Itu aja sih Dawan ya. Salamnya untuk semua sobat Minang Bakabau. Lama didengar di mana aja berada tuh Dawan ya. Semoga selalu Dawan lagunya, jangan lupa Dawan.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Pulanglah Udah.
0: Oke, Pulanglah Udah.
1: Jangan lama-lama dirantau udah.
0: Oke, baik. Oke, Pulanglah Udah ya. Oke,
1: iya,
0: baik.
1: Terima kasih Dawan.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini nampaknya bisa untuk telepon WhatsApp coba. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah bisa ternyata. Ya, langsung saja Uni Linda, silakan. Lama di Danga. Oke, baik. Uni Linda mau kirim salam, silakan. Volume radionya dikecilkan, Uni Linda. Volume radionya di ketean. Volume radionya di ketean. Uni Linda, volume radionya di ketean.
2: Aduh, tunggu.
0: Onde-mande, Uni Linda.
2: Dawan.
0: Iyo.
2: Apa, di HP nggak bisa suara,
0: Ya ini udah bisa Uni, sekarang alhamdulillah udah.
2: Tapi di radio seorang sih yang bisa.
0: Bukan Uni.
2: Di HP gak bisa.
0: Iya di HP memang, Uni mau ngapain di HP?
2: Apa dah?
0: Iya Uni maksudnya apa? Di HP gimana?
2: Ya tapi jangan di radio,
0: iya.
2: Tapi di HP gak bisa.
0: Iya kalau di HP itu FM-nya ada tidak di HP Uni?
2: Nado.
0: Ya udah, Uni download aplikasi ya.
2: Ala download tapi dari pagi bisa dah, kok malam nggak bisa.
0: Lah gitu, kurang tahu deh, mungkin sinyal kali Uni ya.
2: Ya udah salah sedonya aja deh dah.
0: Siap Uni.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama Uni.
2: Hati-hati pulangnya.
0: Siap, terima kasih ya Bana Uni. Makasih,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan lagunya, Bariko Iko.

WhatsApp dari Ibu Eka di Tebet. Salamek malam Minang Bakaba lama didanga. Saya Ibu Eka di Tebet minta diputarkan lagu Kampuang Nan Jauh di Mato. Udawan, terima kasih. Siap, Ibu Eka. Lapih itu ada Mbak Rini di Bintaro ya. Assalamualaikum, hadir menyimak dari awal. Udawan, selamat bertugas. Iya, sama-sama Mbak Rini.

lagu pilihan dari Ibu Eka, Kampuang Nan Jauh di Mato, dan pasti masih bersama Ambo Dawan Disiko. Laka di ujung acara, tapi masih ada WhatsApp Ambo harus bacoan. Ya ada udah jemput Mika Chan di Cililitan. Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dawan. Selamat malam Jo. Iya. Minang bakabal lama didangan. Minta putan lagu gue Dawan, Sapa Yuang dari Ratu Si Kembang. Lagu kau dikirimkan untuk Adun Sanak Kasadua Layo di masa Jo Parado, khusus untuk Adun Sanak di grup Minang bakabal lama didangan. Kalau mode itu langsung selah iko lagunya.

Angku-angku nini mama dun sana pada ngau daun ni mai te ajua dia di masa aja barado ya masih tadangan lagu dari Andra Respati basamu Ica Sagita Musibah Cinto ha tu ma ya dengan tadangan lagu ko kami nan batu ge harus pamit undur diri. Akhirnya Ambo Dawan, Darmawan Ismail, ada Uda Daus, Uda Eko, ada Pulau, Uda Narwondo, Pak Tono, Uni Rosa, Pak Yimi, kawan-kawan pemancar, pamit undur diri. Insya Allah kita sobok balik di acara Nansamu, Rabah Amungko yo. Mohon maaf, bana tadi tu banyak bana nak dapat respon melalui telepon langsung yo. Dek karena kondisi teknis kami, mohon maaf. Insya Allah kamu konyo labia diupayuan labian cak. Adi, ya beli teko kabat tuang taba. Bola pia ke rumah bako sampai di siko minang bakaba bosobo balia di raba amungko. Ya sekali lagi Ambo Dawan pamit undur diri. Wabillahi taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakaba lama didanga.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu 1 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 2 Juli 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Prompat RRI
1: 92,8 Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 ya, barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awalin perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi tentunya bersama dengan Ustadz Muhammad Taufik Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema kesalahan dalam hijrah ya. Abang Po yang mau punya pertanyaan bisa sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa ikuti obrolan komunitas bersama dengan Bang Syahrul Alamsyah ya, founder dan juga direktur dari Tatra Academy. Kita mau bahas tema dari desa ke kampus dunia, mengapa anak daerah harus berani bermimpi besar, itu yang jadi tema kita. Abang Po juga bisa ikuti obrolan selengkapnya nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentunya ya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Ungu dengan Dia Maha Sempurna, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 42 sampai dengan 48 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong dari mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

sebenarnya. Kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir? Lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri. Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

azab Tuhanmu. Pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema kesalahan dalam hijrah. Abang Pok yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustadz Taufik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ari.
2: Apa kabar Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat, Pak sehat.
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat juga Pak Ustadz.
3: Amin.
2: Ya Pak Ustadz, hari ini tema yang kita bahas ini mengenai hijrah nih Pak Ustadz. Hijrah itu secara literally gitu ya, secara harfiah itu artinya kan pindah ya Pak Ustadz ya, dari satu tempat ke tempat lain. Tapi konotasinya tentu dalam hal ini adalah kepada sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, temanya menarik sekali nih Pak Ustadz. Kita bicara mengenai kesalahan dalam hijrah. Nah, kenapa spesifik sekali kita menyoroti adanya kesalahan dalam berhijrah? Apa yang salah? Orangnya kah yang salah? Proses hijrahnya yang salah? Atau tujuan hijrahnya yang akan kita bahas nih di kajian kita pagi hari ini? Silahkan Ustadz Taufik.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabarakatuh. Allah faqihna bin wa alimna jauh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah amat sangat memuji bagi orang-orang yang mau memperbaiki diri, yang mana memperbaikan diri tersebut melalui proses yang disebut dengan hijrah. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menjelaskan tentang hijrah itu sendiri. Baik itu keutamaannya serta proses. Mungkin salah satunya bisa kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 100. Allah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang berhijrah itu yazid muragaman katsirasa. Dia akan menemukan sesuatu yang amat berharga dalam hidupnya. Baik itu ketenangan maupun kehidupan yang baru yang penuh dengan keberkahan. Hal ini menjadi landasan bagi Rasulullah SAW beserta sahabatnya untuk melakukan proses hijrah tersebut dari Mekah menuju Madinah, di mana Rasulullah SAW juga telah mewanti-wanti kepada para sahabatnya ketika berhijrah difokuskan kepada niat hijrah itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur. Hadis ini tingkatannya mutawatir, yang mana dijelaskan di sana bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bagaimana niatnya. Dan orang-orang yang berhijrah juga terlihat bagaimana niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam hijrahnya. Bahkan Rasul menyatakan bahwa barang siapa berhijrah kepada Allah, untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan pahala yang banyak, akan dapatkan kehidupan yang lain. Tetapi barang siapa yang berhijrah karena dunia, dia akan dapatkan dunia. Dan barang siapa yang berhijrah karena wanita, dia akan mendapatkan dambaan hatinya untuk menikahi dan hidup bersama itu tersebut. Akan tetapi proses hijrah yang misalkan kita lihat dari waktu ke waktu dan kita saksikan sekarang, bagaimana hijrah ini kadang menjadi tren. Bahkan bukan hanya menjadi tren di masa sekarang saja, akan tetapi juga menjadi buah bibir. Di mana bahwa seseorang yang tadinya misalkan tidak berkelakuan baik, menuju kepada kelakuan baik, terus kemudian juga berpindahnya tersebut tentunya dengan niatan, dengan proses dari masing-masing orang. Kalau di dalam misalkan kacamata agama sendiri, hijrah itu tidak ada yang salah. Semuanya baik. Cuman memang prosesnya yang kadangkala itu akan membawa sedikit masalah karena timbulnya kesalahan di dalam proses hijrah itu sendiri. Yang mana kalau misalkan kita lihat proses hijrah dengan tentunya mengikuti atau tren ikut-ikutan hijrah, itu bisa membuat sebuah kesalahan dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya membuat kita itu terjebak kepada sebuah kondisi drama, kondisi yang tidak menentu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kadangkala proses yang dilakukan di dalam hijrah, karena tren hijrah itu sendiri adalah orang yang berhijrah itu terlalu buru-buru dan juga drastis di dalam bersikap. Dimana kalau misalkan kita lihat semangat yang menggebu-gebu, itu seringkali membuat seseorang ingin langsung mengubah seluruh aspek hidupnya dalam satu malam atau dalam satu hari. Pokoknya kalau sudah hijrah, itu kan intinya kalau sudah hijrah, dia ingin merubah semuanya, baik itu pemikirannya, bajunya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau melihat kepada fenomena tersebut, itu akan memiliki dampak, yang mana dampak tersebut tentunya mengubah kebiasaan secara ekstrim tanpa fondasi pemahaman yang kuat. Dan pada akhirnya sering memicu lahirnya burn out spiritual, yang mana tentunya hal tersebut dilandasi oleh fondasi akidah, fondasi niat, fondasi spiritual yang tidak terlalu baik. Yang kemudian ini akan berujung kepada orang itu bisa merasa lelah dan akan beresiko kembali kepada kebiasaan lama diakibatkan oleh perubahan yang drastis atau terburu-buru itu. Dan yang kedua, kalau misalkan juga kita lihat kepada tren hijrah, tidak bisa kita pungkiri bahwa kadangkala hijrah itu hanya fokus kepada penampilan luar saja, tapi juga itu kadang melupakan esensi dari hijrah itu, yaitu tentunya berpindah bukan hanya secara penampilan, tapi juga melangkah dari hati yang kurang baik menuju hati yang baik. Tadi itu seperti yang saya sampaikan, merubah segalanya termasuk atribut-atribut di dalam fisik, itu tentunya bagian terpenting dari syiar agama dan juga itu masuk ke dalam ketaatan. Tetapi kembali lagi bahwa kesalahan ketika hanya fokus merubah penampilan saja, itu hanya akan membawa orang tersebut kepada ikut-ikutan dalam tren dan juga gaya hidup. Misalkan hanya beli baju yang sesuai, misalkan yang sesuai dengan keinginan dia pada waktu itu karena menggebu-gebu, dia melupakan hatinya, lisannya, akhlaknya untuk diperbaiki atau untuk dihijrahkan. Maka harusnya orang itu mampu menyeimbangkan penampilan, baik itu kita sebut dengan eksoteris, kemudian juga selain penampilan pun kita harus melihat kembali kepada sifat-sifat yang berarah kepada eksoteris, di mana di sana ada pembersihan hati, sifat rendah hati, kejujuran, akhlak yang diterima. Nah, yang terjadi berikutnya adalah kesalahan dalam proses hijrah itu sendiri. Kadang hijrah itu dijadikan sebuah langkah atau hijrah itu membuat orang terjebak ke dalam sebuah ego spiritual. Di mana ego spiritual ini mungkin lebih banyak memakan korban dibandingkan misalkan ego-ego yang lain. Kenapa ego spiritual ini banyak memakan korban? Karena kadangkala orang yang baru mengetahui satu dalil atau hukum, kemudian dia menganggap bahwa apa yang dia punya itu adalah misalkan sebuah hal yang sifatnya mutlak, tapi dia melupakan misalkan ada pandangan yang lain. Kadangkala pemikiran menganggap sesuatu yang mutlak itu mampu melahirkan ego spiritual yang akan menjebak dia menjadi seorang hakim bagi orang lain. Sehingga kecenderungannya itu menilai orang, menyalahkan orang, bahkan tidak sedikit menyesatkan orang lain dan menganggap dirinya paling benar, paling baik, dan paling suci. Allah menjelaskan kepada kita semua, bahkan Allah memberikan rambu-rambu kepada kita dengan kalimat wala tuzakku anfusakum, dan janganlah kalian, kata Allah, menjadi orang-orang yang merasa paling bersih di antara orang lain. Kita harus sadar bahwa kita tentunya bukan siapa-siapa dan tentunya belum tahu apa-apa. Maka lebih baik kita menggunakan ilmu untuk memperbaiki diri sendiri, baru ajak orang lain dengan ajakan yang bermanfaat. Dan proses hijrah juga kadangkala membuat orang itu memiliki ruang pemikiran yang sempit, sehingga ketika dia masuk ke dalam ruang diskusi yang luas terkait misalkan furu'iyah, terkait misalkan cabang-cabang agama dan perbedaan pandangan ulama-ulama yang lain, itu membuat orang yang hijrah pemula langsung reaktif, sehingga menimbulkan perdebatan. Kemudian debatnya itu kadangkala bukan debat yang betul-betul berdasar ya, kadangkala debat kusir gitu, modalnya cuma ilmu, bahkan ilmunya juga sedikit. Bahkan ada juga yang tidak bermodalkan ini. Modal kata ustaz saya, kata ustaz saya, dan lain sebagainya. Ini akan berdampak kepada habisnya energi-energi yang harusnya produktif dan juga bisa melahirkan permusuhan, keretakan dalam ukhuwah Islamnya. Makanya, di dalam pandangan agama, ketika masalah-masalah yang furu'iyah itu terjadi, ya jangan menjadikan perdebatan. Karena banyak pandangan-pandangan ulama di dalam yang harus kita fokuskan dalam agama kita adalah masalah usul, masalah pokok. Seperti misalkan akidah yang lurus, perbaikan rukun Islam, akhlak sehari-hari, dan juga tentunya ibadah yang lebih bagus lagi. Nah, para pendengar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kembali proses hijrah yang ada kesalahan di dalamnya adalah merasa cukup dan tidak mau belajar terhadap ilmu-ilmu agama yang lain. Jangan menutup diri dari ilmu-ilmu yang lain. Bukalah pemikiran kita untuk dimasuki oleh ilmu-ilmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepada Rasulullah SAW, kemudian diberikan kepada para sahabatnya dengan berbagai macam penafsiran, sehingga mengakibatkan lahirnya pemikiran-pemikiran agama, pemikiran-pemikiran Islam dari para sahabat tersebut. Maka ketika kita hijrah, jangan merasa saya sudah baik, terus saya tidak perlu mencari ilmu. Itu salah. Maka tentunya apa yang disampaikan dari awal sampai sekarang itu merupakan poin penting yang harus kita garis bawahi. Bahwa dalam proses berhijrah itu kadangkala kita terjebak dalam satu ruangan yang mengakibatkan hijrah kita itu tidak optimal dan di dalamnya memiliki kesalahan. Mungkin itu Bang Arif, sebagai pengantar.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pengantarnya. Abang Po yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Ya, Pak Ustadz, untuk memahami, untuk bahkan mungkin punya cara untuk menilai diri sendiri Pak Ustadz, apakah jangan-jangan saya sedang mengalami kekeliruan dalam proses hijrah saya nih Pak Ustadz? Kadang kan Kita mudah menilai seseorang, tapi sulit menilai diri kita sendiri gitu. Kita juga butuh orang lain buat menilai diri kita. Tapi yang kita juga pengen tahu bahkan bagaimana caranya kita bisa menilai diri sendiri. Ini udah benar belum ya hijrah saya ya? Sudah di jalurnya atau belum ya? Ada nggak sih indikatornya gitu Pak Ustadz? Mungkin selain tadi ibadah jadi lebih baik, terus juga jadi rajin bersedekah, hablum minannas juga jadi lebih bagus gitu. Mungkin ada indikator lain yang bisa kita jadikan tolak ukur bahwa ini udah benar nih hijrahnya nih, atau justru agak keliru nih gitu. Gimana tuh Pak Ustadz?
3: Ya tentunya itu bisa dilihat dari niatan kita. Makanya kita pun harus bisa menguji niat. Motivasi utama kita dalam berhijrah itu apa? Kemudian dari situ juga terlihat dari motif apa namanya konsistensi yang kita lakukan di dalam melakukan hijrah tadi. Mungkin bisa juga kita tanyakan dalam diri kita dengan perkataan apakah saya merasa lebih bersemangat ibadah atau berbuat baik saat dilihat oleh orang lain atau saat sendiri. Kalau misalkan lebih semangat dilihat oleh orang lain, berarti ada proses yang salah di sana. Maka harus dilakukan muhasabah supaya tidak salah dalam berproses. Sehingga itu akan menjadi penilaian untuk diri kita sendiri. Yang utama itu tadi, melihat asyiknya ibadah, nikmatnya ibadah, apakah ketika sendiri, ataukah asyiknya ibadah tersebut karena dilihat oleh orang lain, atau karena ada komunitas sendiri, gitu kan. Dan biasanya kan kalau ada komunitas, luar biasa semangatnya. Tapi kalau sendiri di rumah bagaimana? Dia itu lebih semangat atau tidak, maka di situ dilihatnya. Yang kedua, lihat juga ukuran kadar dari spiritual kita. Apakah lahir kesombongan rohani pasca kita hijrah atau tidak. Kalau misalkan kita tidak melahirkan kesombongan dalam diri kita, merasa paling baik dibandingkan orang lain, kemudian juga merasa paling pintar dibandingkan orang lain, bahkan ibadahnya paling bagus dibandingkan orang lain, kalau itu tidak ada berarti alhamdulillah, hijrah yang kita lakukan prosesnya baik. Tapi kalau itu ada, itu yang harus kita perbaiki. Jangan sampai misalkan kita menjustifikasi ada orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah dalam dia masih melakukan kemaksiatan, terus muncul di hati kita perasaan misalkan langsung menjustifikasi, oh ini adalah ahli neraka. Padahal dulu juga kita gitu sebelum mendapatkan hidayah. Makanya harus mampu untuk mendoakan diri kita dan juga mendoakan orang lain. Kemudian juga yang tidak kalah penting juga indikatornya adalah kita melihat bagaimana perubahan hubungan dengan orang terdekat. Apakah misalkan orang tua kita yang masih hidup itu sudah layak bakti kita kepada mereka atau tidak. Atau misalkan ketika misalkan kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang kehidupannya biasa-biasa saja, kita ogah-ogahan gitu kan, nggak mau campur dan sebagainya, itu salah satu indikator-indikatornya bagaimana kita melihat bahwa kesalahan dalam proses hijrah dalam diri kita. Supaya kita paham betul kembali lagi bahwa proses hijrah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah amankana hijratuhu lillahi wa rasulih, hijratuhu lillahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Seperti
2: baik. Ya Pak Ustadz, kalau misalnya kita bicara hukumnya berhijrah ini, ada orang yang hijrah karena ikut-ikutan teman, ada yang karena ikutan tren, karena ngikutin artis idolanya gitu ya Pak Ustadz, atau sekedar mengejar penampilan luarnya aja, aspek lahiriah ya, dari pakaiannya ya, dari cara berbusana, itu aja itu Pak Ustadz. Tapi secara esensi di hatinya belum berhijrah gitu, jadi hanya berhijrah kulitnya aja gitu, luarnya aja. Nah gimana hukumnya jika seseorang berhijrah tuh karena ikut-ikutan aja Pak Ustadz, nggak datang dari hatinya Pak Ustadz?
3: Iya, kalau dilihat dari segi fikih ya sah saja ya. Soalnya apa? Karena tadi itu ada perubahan yang berdampak dalam diri dia, berupa perubahan dalam aktivitas ibadah maupun perubahan di dalam berbusana. Tapi kembali lagi bahwa dilihat bahwa hijrah itu yang menjadi goalsnya, penentunya itu adalah nilai di sisi Allah yang berupa esensi dan niat hijrah itu sendiri. Ini adalah letak sisi krusialnya yang harus kita perhatikan. Maka hijrah itu jangan ikut-ikut tren. Kalau ikut-ikut tren, esensi baik itu dalam hijrahnya, dalam ibadahnya, ataupun esensi spiritual yang lain dari hijrah, itu tidak akan kita bisa dapatkan. Maka hati itu juga harus diikut sertakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa barang siapa yang hijrahnya karena dunia itu kan bisa ikut-ikutan karena tren. Karena misalkan dia memiliki idola yang sudah hijrah dan sebagainya, maka yang akan dia dapatkan adalah dunia itu sendiri. Hanya misalkan ikut tren-tren itu sendiri, pakai bajunya seperti orang apa idolanya, gamisnya, jilbabnya, dan lain sebagainya. Maka tentunya kita harus kembali melihat dalam diri kita bahwa Allah itu memberikan jalan bagi orang-orang untuk berhijrah. Siapapun orang berhijrah dalam pandangan agama itu tetap sah. Orang fikih sah-sah saja. Dan tetapi esensi dari hijrah itu yang harus kita dapatkan, dan bagi yang berhijrah kita renungkan supaya mendapatkan nilai dari hijrah tersebut sebagai sebuah nilai yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu.
2: Baik. Nah, tapi gimana dengan fenomena hijrah yang kadang nih bikin seseorang yang baru belajar hijrah, baru belajar nih Pak Ustadz, itu gampang kayaknya nyalah-nyalahin orang, ngerasa paling benar, terus ngejauhin keluarga yang kayaknya udah gak sefrekuensi gitu ya, terus meninggalkan lingkungan sosialnya, jadi kayak merasa teman-teman yang dulu tuh kayak, ah udah teman-teman yang paling banyak dosa deh gitu, udah gak mau berteman lagi sama yang dulu-dulu gitu, udah jadi putus silaturahminya, padahal teman-teman yang dulu yang paling support sama dia nih Pak Ustadz itu. Sering banget tuh kejadian kayak gitu tuh ya, gampang nyalahin orang, ngerasa paling bener, kayak teman yang lain banyak dosa, dia doang yang paling bener dah gitu ya, Pak Ustadz. Gimana tuh Ustadz?
3: Ya, ini yang tentunya kembali saya singgung di awal, fenomena ini terjadi. Dan ini menjadi salah satu kesalahan dalam proses hijrah itu sendiri. Makanya kalau misalkan kita kembali kepada pandangan agama tentang bagaimana sebetulnya attitude atau etika orang pasca berhijrah, kita bisa melihat bagaimana orang-orang berhijrah itu seperti padi seharusnya. Semakin dia berisi, semakin dia menunduk. Semakin dia melihat kepada orang lain, semakin dalam dia melihat kepada dirinya sendiri. Tidak mudah dia menjustifikasi orang, menyalahkan orang lain. Kemudian yang dia lihat adalah, saya ingin berubah. Saya ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah. Saya ingin misalkan jadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Itu yang dia cari dibandingkan misalkan dia menyalahkan orang lain. Kemudian dia menuduh orang sebagaimana tuduhan yang ada di otaknya karena keilmuannya kurang, gitu kan? Makanya Islam itu mengajarkan sikap kepada kepada orang-orang yang berhijrah. Sikap yang harus diutamakan ketika pasca hijrah adalah bagaimana menampilkan Islam itu sebagai agama yang rahmah. Setelah berhijrah itu bukan agama yang mudah marah, reaktif. Gitu. Dan dia hanya kompromnya dengan teman-temannya saja. Pada orang tua tidak mau berbakti karena misalkan orang tuanya belum berhijrah. Dan itu kesalahan. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa turutilah orang tua tersebut selama dia tidak mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dalam surah Luqman Allah menjelaskan seperti itu. Di mana peluang kita untuk konsisten dalam hijrah ditentukan dari bagaimana kita itu berinteraksi kepada lingkungan kita dan bagaimana kita pun menjadi orang yang konsisten dalam berhijrah dan memandang diri kita itu lebih rendah dibandingkan orang lain dan diri kita itu lebih cukup terhadap rahmat Allah dibandingkan kita menyalahkan orang lain.
2: Iya, Pak Ustadz. Dari apa yang kita bahas pagi hari ini Pak Ustadz, apa yang bisa jadi tips nih supaya orang-orang yang baru berhijrah nggak gampang goyah atau nggak mengalami penurunan iman gitu atau futur gitu Pak Ustadz, atau bahkan mungkin nggak jadi salah arah hijrahnya Pak Ustadz. Kan ada juga orang yang, mohon maaf itu ya, ada yang hijrahnya justru malah jadi kayak seakan-akan gitu radikal gitu ya. Bahkan kita juga tahu orang-orang yang kemudian terjerumus ke jalan hijrah yang salah gitu. Jadi orang-orang yang, mohon maaf, dulu kita pernah tahu orang yang tiba-tiba muncul sebagai teroris dan lain sebagainya. Ini kan juga bisa dibilang pemahaman hijrah yang salah nih Pak Ustadz. Nah gimana caranya supaya kita nih, mungkin tips sehari-hari yang bisa kita lakukan supaya kita tuh gak gampang goyah iman kita dan juga hijrahnya tetap dalam jalur koridor yang tepat. Apakah butuh pembimbing, butuh guru gitu ya, seperti pagi, tiap pagi dengerin hikmah pagi dah gitu misalnya, kalau mau hijrah yang benar misalnya gitu. Aduh, jangan sampai jadi ria di astagfirullah, jangan sampai gitu. Tapi paling enggak mudah-mudahan kita ketemu cara kita buat hijrah dengan cara yang mungkin paling nyaman buat kita Pak Ustadz. Nah gimana tipsnya Pak Ustadz sebagai penutup dari kajian kita pagi hari ini Pak Ustadz?
3: Iya, tentunya kalau misalkan kita melihat dari hijrah itu sendiri, bagaimana hijrah itu harus mengubah baik itu secara aspek sosial, spiritual, dan aspek yang sifatnya ibadah kepada yang lebih baik lagi. Nah, dari situ kita dituntut untuk melakukan atau ya melangkah dengan langkah-langkah yang sudah ada di, apa, ditawarkan oleh para ulama. Pertama itu harus tajwidin. Pertama itu harus memperbaiki niatan kita, di mana benahi niat secara berkala. Untuk siapa saya melakukan perubahan ini? Apakah untuk diri saya, untuk lingkungan, ataukah untuk Allah? Di situ pertanyaan yang krusial yang harus kita jawab. Yang kedua, tadarij atau tadrij. Tadrij itu adalah bertahap. Kita hijrah itu bertahap. Punya ilmu, punya ya pengetahuan A, ya kita apa namanya amalkan tersebut. Fokuslah kepada hal-hal yang tentunya wajib terlebih dahulu, perbaiki misalkan sholat lima waktu, ya awal waktu, penuhi batasan misalkan aurat dasar, kemudian juga pergaulan juga misalkan ya tentunya pergaulan-pergaulan yang membuat kita itu lebih tenang kembali. Kemudian yang ketiga adalah ta'lim. Jangan lupa, ya setelah hijrah juga kita harus banyak mencari ilmu. Tapi carilah guru atau ya pengajar ilmu kita itu orang yang menguasai ilmu secara mendalam. Memiliki misalkan saran keilmuan yang jelas, akhlak yang menyejukkan, santun juga di dalam menyampaikan keilmuan tersebut. Dan jangan sampai mencari guru yang mudah untuk menyalahkan orang. Kenapa? Karena balik lagi, kita itu butuh perbaikan diri, bukan butuh memperbaiki orang lain. Kita itu butuh menilai diri sendiri, bukan sibuk untuk menilai orang lain. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah sohbah sholihah, mencari teman-teman yang sholih, yang mendekatkan diri kita kepada lingkungan-lingkungan yang disukai oleh Allah. Dan pada akhirnya juga tentunya fokuslah pada perbaikan akhlak, bukan hanya penampilan. Kenapa? Karena di mata Allah semuanya sama. Dalam artian bahwa yang dinilai adalah hatinya, bukan penampilan. Seperti itu, Bang.
2: Baik. Terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah ini menjadi perjalanan bagi kita semua ya, yang sedang hijrah menuju ke hal-hal yang lebih baik dari kehidupan masa lalu yang banyak salah, banyak dosa, ke masa depan yang lebih baik, yang penuh dengan kebaikan dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih amin. Sekali lagi Pak Ustadz. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan amin. Berikutnya. Sehat selalu Ustaz Taufik.
3: Amin amin. Sehat juga mengalir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Kampung Bandan, Jakarta Utara. Di sebuah kampung yang tak pernah lepas dari kebersamaan, tersembunyi kisah awal penyebaran Islam di pesisir kota Jakarta. Masjid Al-Mukarromah di Kampung Bandan menjadi saksi bisu perjalanan agama Islam di sini dan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi tiga ulama besar yang membawa cahaya Islam ke tanah ini. Dua di antaranya, Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi berasal dari Hadramaut Yaman. Mereka berlayar dari Aceh hingga Batavia membawa misi suci menyebarkan agama Islam. Wafat pada tahun 1697 dan 1701, kedua ulama ini meninggalkan warisan berharga bagi masyarakat setempat. Setelah kepergian mereka, terjadi kekosongan besar dalam kehadiran ulama di wilayah itu. Namun di tengah momen kekosongan itu, muncul sosok Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatri menjadi penyejuk hati bagi masyarakat sekitar. Sebagai bentuk penghormatan kepada ketiga ulama besar ini, sekeliling makam mereka dibatasi dengan pagar pembatas. Tak hanya itu, makam mereka dilindungi dengan cungkup dan ditutup kain berwarna hijau, dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Masjid Al-Mukarromah menjadi tempat yang sakral, di mana nilai-nilai agama dan semangat dakwah terus bersemi. Pagar pembatas dan cungkup hijau bukan hanya sebagai penanda fisik, melainkan simbol keabadian ajaran yang terus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Kampung Bandan, dengan sejuta cerita dan ketulusan hati para ulama penyebar Islam, menjadi warisan berharga bagi Jakarta. Di sini, tak hanya menyaksikan sejarah, tetapi juga merasakan kehangatan nilai-nilai keagamaan yang terus hidup dalam setiap tarikan nafas kampung ini.
1: Orang-orang Arab Baduy berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk kepada Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatanmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15.

0: Kabar Berita jam 6.
1: Abang Pos Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan mengadakan sterilisasi gratis di Aula Gedung Nyi Ageng Serang, Kelurahan Karet Kuningan Setiabudi pada Rabu kemarin. Kepala Sudin KPKP Jakarta Selatan Hasudungan Asida Balok mengatakan, sterilisasi yang dilakukan terhadap 211 ekor kucing jantan lokal itu untuk mengendalikan populasi kucing liar dan mempertahankan Jakarta yang sudah berstatus bebas rabies sejak tahun 2004. Hasudungan menjelaskan, dalam melakukan sterilisasi, pihaknya memastikan kucing tersebut sudah layak untuk disterilisasi seperti tidak sedang sakit, hamil, dan cukup umur. Ia mengaku target pelaksanaan dari dua kecamatan yaitu Setiabudi dan Tebet sebanyak 250 ekor tidak tercapai karena difokuskan pada kucing jantan lokal. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Jembatan kaca Bromo Seruni Point di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, resmi memasuki tahap relaunching pada akhir pekan lalu. Pemerintah Kabupaten Probolinggo membuka akses wisata baru tersebut untuk masyarakat umum sebelum pelaksanaan grand launching pada akhir Juli mendatang. Agenda tersebut menjadi penanda pengoperasian penuh destinasi wisata yang digadang-gadang menjadi ikon baru kawasan Bromo. Wisatawan yang ingin menikmati wahana tersebut saat ini sudah bisa berkunjung setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 18.00 waktu.

0: 92,8 Prompeta FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po yang udah pantengin siarannya Prompeta FM dari jam 5 pagi tadi. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta. Edisi hari apa nih? Kamis. Hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang bakal nemenin Abang Po lagi pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat Abang Po yang lagi sarapan ya. Sarapan apa pagi hari ini nih? Asik banget ya Allah. Biar pade berkah deh rezekinya pagi hari ini ya Abang Po ya. Selamat pagi juga buat Abang Po yang udah di jalan mau ke kantor atau ada yang udah nyampe kantor bahkan sebelum jam 6 pagi karena ngindarin ganjil genap. Ya, gitu dah. Namanya kita orang yang kerja di Jakarta ya, kita kudu pinter ngakal-ngakalin aturan sih emang. Bukan ngakal-ngakalin buat tujuannya negatif, enggak. Artinya kita punya strategi. Kendaraan kita cuma satu. Sementara rumah kita nih, jarak rumah kita buat akses ke transportasi umum itu susah. Mau gak mau kan tetap pakai kendaraan pribadi. Ya gimana caranya supaya kendaraan kita yang cuma atu nih, cuma atu-atunya nih, pas kena ganjil genap, biar gak kena ganjil genap, ya mau gak mau datang ke kantor nyampenya sebelum jam 6. Temen ayah soalnya banyak yang kayak gitu tuh. Dia kerja kantoran di tengah kota Jakarta, kantornya di Sudirman, rumahnya jauh banget. Dan akses transportasi umumnya tuh di tempat dia tuh masih jarang. Kayak misalnya buat ke stasiun kereta aja jauh. Kalaupun ada keretanya juga gak pagi-pagi banget gitu. Atau naik Transjakarta pun sama gitu. Mau naik Transjakarta juga dari rumahnya jauh banget. Belum ada tuh Transjakarta yang misalnya pagi-pagi banget udah ada di tempat dia gitu. Akhirnya ya udah naik transportasi pribadi deh ya kan. Cuman ya mau gak mau dia berangkat jauh lebih pagi ketimbang hari biasanya, karena kebetulan kendaraannya kena aturan ganjil genap nih. Kantornya kena aturan ganjil genap jalanannya gitu. Jadi kudu pinter-pinter dah. Ya gak apa-apa dah, namanya juga orang cari kerja ya. Cari makan buat keluarga, apa juga gak apa-apa deh. Selama gak melanggar aturan ya Bang Po. Karena kalau ngelanggar aturan ntar urusannya udah berabe dah, repot dah. Nah ngomongin juga soal aturan ya Bang Po, kalau kita perhatiin ya di Jakarta nih, biar kata zaman kan sekarang udah canggih gitu ya, secanggih-canggihnya zaman sekarang ya, yang namanya fotokopi, fotokopi KTP terutama, itu kan kayak tetap aja diwajibin gitu buat jadi syarat administrasi di banyak tempat. Nah, menurut Abang Po, berkas fotokopian begitu masih penting kagak sih buat urusan administrasi di zaman yang katanya sekarang udah serba digital, yang serba udah elektronik, tapi masih aja tuh ditanyain fotokopi KTP. Kayak kemarin nih, 2 hari yang lalu ayah ngurusin SIM ayah, perpanjangan SIM, tetap aja masih dimintain fotokopi KTP sama fotokopi SIM-nya gitu. SIM-nya dimintain gak fotokopinya ya? Aslinya ding. Itu kayak gitu tuh Abang Po. Ya maksudnya gini, kalau emang katanya zaman udah serba canggih, ngapain juga masih berkas-berkasan pakai fotokopi yang diperluin gitu. Iya gak sih? Berarti kan gak canggih-canggih amat dong, iya kan? Kalau emang sudah serba canggih, serba digital, udah gak ada tuh berkas fotokopian gitu. Kayaknya juga aja di negara lain gitu. Kalau merhatiin ya teman-teman atau keluarga gitu yang ada di luar negeri, kayaknya jarang banget aja denger teman aja gitu atau keluarga aja di luar negeri dia mau ngurusin apa-apa ribet sama urusan fotokopi, itu jarang banget ya. Kalaupun ada mungkin 1-2 doang deh gitu. Tapi itu jarang banget, kayak misalnya urusan ke rumah sakit nih, urusan kesehatan gitu. Kagak perlu tuh yang namanya fotokopi-fotokopian gitu ya. Nah, kalau Abang Po sendiri ngelihatnya gimana nih? Secanggih-canggihnya zaman sekarang, yang namanya fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, tetap aja tuh masih diwajibin buat syarat administrasi di banyak tempat. Kalau menurut Abang Po, berkas fotokopian kayak gitu masih penting kagak sih buat urusan administrasi di zaman yang katanya udah serba digital? Kalau Abang Po sendiri, biasanya nih di rumah nyimpen fotokopian berkas apa aja? Ya, kasih tahu ya Bang Po ya di WhatsApp 0812-1124-928 atau ke telepon studio 021-350-4510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, Ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga ya. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Iya, kita buka line teleponnya 0213504510 0812 1124928. Abang Po, secanggih-canggihnya zaman sekarang yang katanya serba digital, yang namanya fotokopi KTP atau kartu keluarga tetap aja tuh masih diwajibin buat syarat administrasi di banyak tempat. Kalau menurut Abang Po, berkas fotokopian gitu masih penting gak sih buat urusan administrasi? Ya, yang katanya tuh di zaman yang udah serba digital kayak gini, Abang Po. Nah, Abang Po sendiri biasanya di rumah nyimpen fotokopian berkas apa aja nih? Kita sapa dulu yang udah masuk di line telepon ya. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Pagi, Bang.
0: Iya, Bang Wardi. Udah sarapan belum?
1: Ya. Kenapa, Bang?
0: Udah sarapan?
1: Udah, Alhamdulillah.
0: Oh, makan apa dong?
1: Makan SOP dan bawang goreng.
0: SOP dan bawang goreng.
1: SOP.
0: Wah, enak banget itu. SOP kuahnya panas-panas ditaburin bawang goreng. Mantap.
1: Bawang goreng.
0: Coba, coba ini kita gayanya kayak ini iklan. Sarapan SOP pakai bawang goreng. Mantap gitu coba.
1: Kenapa ya, bawang goreng?
0: Ayo coba ayo. Kayak tadi. Sarapan SOP pakai sarapan bawang SOP pakai bawang goreng. Mantap gitu.
1: Mantap. Kenapa lupa?
0: Ulang tadi. Sarapan SOP pakai bawang goreng. Mantap gitu.
1: Sarapan SOP pakai bawang goreng. Mantap.
0: Asik. Iya. Mantap banget ah. Ih, enak banget lagi. Nasi panas, iya kan kuahnya panas. Oh iya, palanya panas. Oh, kalau pala panas minum obat, Bang. Takutnya demam. Ah, Bang Wardi.
1: Ya.
0: Di rumah suka nyimpen-nyimpen berkas fotokopian enggak sih, Bang Wardi?
1: Oh, banyak. Banyak, Bang.
0: Apa aja tuh yang disimpan di rumah?
1: Ada ini. KTP L saya kemarin.
0: Oh, KTP elektronik. KTP elektronik sih namanya doang elektronik, tetap aja fotokopian.
1: Tetap aja fotokopian.
0: Iya, tetap aja mesti apa itu namanya? Katanya elektronik tapi fisiknya masih ada.
1: Fisiknya masih ada.
0: Iya kan? Mana elektroniknya kalau begitu?
1: Elektroniknya.
0: Iya, benar kan? Gitu. Terus apa lagi selain KTP?
1: Ini juga Bang, ada BPJS.
0: Oh BPJS, oh iya buat berobat rumah sakit.
1: Berobat.
0: Apa lagi tuh?
1: KTP Bapak juga ada.
0: Oh KTP Bapak, iya. Kartu keluarga?
1: Oh kartu keluarga ada juga kakak. Oh,
0: ada juga tuh kartu keluarga.
1: Ada juga.
0: Nah, cuman masalahnya yang jadi pertanyaan, nama Bang Wardi ada nggak?
1: Nama saya?
0: Iya di kartu keluarga, jangan-jangan nggak ada lagi.
1: Oh nama saya ada dong.
0: Oh ada? Yakin ada namanya?
1: Masa pindah di yang lain?
0: Ya mana saya tahu, makanya saya nanya. Kalau saya tahu mah nggak bakalan saya nanya.
1: Ada.
0: Bener ada saya. Nih, yakin nggak? Udah dipastiin belum namanya ada? Takutnya.
1: Udah, pengarin mancing-mancing deh.
0: Takutnya, siapa tahu barangkali kan. Iya bener, coba deh dia pastiin lagi. Bener gak ada nama Bang Wardi di kartu keluarga?
1: Ini bisa nyasar ya ke keluarga yang lain.
0: Nah bisa jadi. Bisa jadi masuknya ke keluarga Cemara kali. Atau keluarga berencana kali.
1: Coba Cemara enak dong jadi main film tiap seminggu.
0: Iya makanya. Pastiin dulu bener. Coba dicek bener ada gak namanya.
1: Ada aja, ada mas saya di kakak itu.
0: Takutnya nggak ada, saya mah beneran.
1: Ada kok.
0: Ah, yakin, bener nih.
1: Yakin.
0: Coba tanya mama dulu, mama namaku ada nggak di kartu keluarga mak? Gitu.
1: Soalnya mama saya lagi nyuci pakaian.
0: Aduh. Ya ntar abis itu tanyain ya.
1: Nanya masa pindah ke kakaknya Bang Arim nggak mungkin Bang.
0: Masa iya pindah ke kakak saya.
1: Nama saya.
0: Iya tiba-tiba dari di bawah nama anak saya ada nama Samsul Wardi. Siapa nih Samsul Wardi, kata istri saya.
1: Siapa nih?
0: Ah, tahu nih pendengar nih nyasar kemari namanya. Oh gitu ya. Berarti Bang Wardi di rumahnya masih nyimpen-nyimpen berkas fotokopian juga ya, buat kalau-kalau ada perlu gitu ya.
1: Masih juga nyimpan kok ada perlu-perlu.
0: Tapi kalau menurut Bang Wardi masih penting emangnya berkas-berkas kayak gitu buat ngurusin administrasi apa gitu segala macam gitu.
1: Kok saya sih penting. Soalnya waktu saya ingat berapa bulan yang lalu ya, mungkin 2 bulan yang lalu kali ya.
0: Iya.
1: Saya ngurus ini kartu disabilitas difabel.
0: Oh iya, kartu difabel. Itu yang ngeluarin dari pemerintah pusat atau dari Pemprov itu?
1: Soalnya dari ini, saya yang minta.
0: Itu dapatnya dari mana? Maksudnya dari pemerintah pusat kah, dari Pemprov kah, atau dari mana, Bang?
1: Dari ini. Saya kan kemarin kan ada pertemuan di yayasan itu tuh, Bang, yang pemerintah ceritain.
0: Iya.
1: Katanya kalau mau ngurus harus minta surat keterangan difabel dulu.
0: Oh gitu. Akhirnya Abang mintalah surat keterangan difabel. Mintanya
1: yang kemarin bukan pemerintah sih, tapi yang yayasan.
0: Oh yayasan. Oke, kartunya itu fungsinya buat apa, Bang?
1: Katanya biar bisa dapat
0: bantuan.
1: Bantuan seperti itu.
0: Oh, biar dapat bantuan inilah, pakailah ini kartu disabilitas atau kartu difabel ini gitu ya.
1: Difabel ini katanya dan bantuan kayak kemarin tuh.
0: Iya, dapat bantuannya apa aja bentuknya, Bang?
1: Kayak PKH gitu, Bang.
0: PKH. Oh, iya benar. Berarti dari pemerintah pusat kalau PKH.
1: Atau BLT mungkin.
0: Oh iya gitu, betul. BLT apa BLT? Bantuan
1: langsung tunai.
0: Iya, dibayar tunai. Iya benar.
1: Iya dong.
0: Iya dong, masa enggak dong?
1: Masa enggak dong?
0: Iya gitu. Berarti itu berguna untuk dapat bantuan-bantuan gitu ya, Bang?
1: Berguna. Ya, belum nelpon lo.
0: Iya. Oke lah, dipanggil Mama. Ngapain sih, ngapain?
1: Manggilin saya, nggak tahu lagi ngapain.
0: Itu tanyain Mama, mumpung Mama manggil. Ma, benar nggak nama aku ada di kartu keluarga, Ma? Gitu.
1: Benar nama kata dia. Amin.
0: Ih, siapa tahu, makanya kita mastiin aja buat negesin bener apa enggak gitu.
1: Ada dong, saya kan anak mereka, masa nggak ada.
0: Belum tentu. Siapa tahu gara-gara gara-gara kesel, biarin aja, Mam. Mama kesel, Mama hapus nama kau dari itu, dari kartu keluarga gitu.
1: Jadi saya udah hapus, dan saya keluarga siapa, Ma?
0: Keluarga hilang berarti. Coba laki, beneran tau, beneran kata saya Mama begitu, Bang. Coba tanyain deh, Bang, bener, Bang. Sama ini ragu-ragu aja sih, Mama.
1: Nanyain, Bang, katanya. Kamu ngomong sama siapa kamu, katanya.
0: Ampun, Ma.
1: Ampun, Ma. Makan jadi ngompor-ngomporin saya, Ma.
0: Iya, deh kalau gitu. Bang Wardi, makasih ya, Bang Wardi.
1: Iya, Bang, saya selalu suka, Bang.
0: Salam buat Mama ya.
1: Insyaallah.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya, Kalimantan Barat. Abang Po, yang mau telepon ke WhatsApp udah bisa kayaknya nih, coba dong. Siapa tahu ya udah nyambung lagi. Tadi sih udah diutak-atik nih sama Bang Doni, teknisi kita yang paling ganteng nih. Ya, mudah-mudahan udah bisa lagi. Kita coba dulu deh, Abang Po, kalau yang mau ikutan ngobrol di telepon, WhatsApp-nya 0812-1124928 itu telepon WhatsApp-nya. Mau chat WhatsApp juga boleh, mau kirim voice note juga boleh, Abang Po. WhatsApp-nya 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Perempat, Suara Budaya Jakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Kabar Jakarta masih barengan sama Bang Arif, Abang Po yang mau ikutan ngobrol 0213504510 ke telepon studio atau ke telepon WhatsApp di 0812-1124928. Ngomongin soal berkas fotokopian nih, hari gini masih aja disibukin sama urusan fotokopian kalau mau ngurus apa-apa ya. Kayaknya ini beneran zaman udah serba digital enggak sih gitu? Kalau emang udah serba digital kok masih pakai fotokopian hari gini? Ya kan? Itu tuh yang jadi pertanyaan tuh kadang, sama apa iya beneran udah digital gitu kalau apa-apa masih ngurusnya pakai fotokopian. Nah, gimana kira-kira tuh Abang Po ya? Langsung aja dah ke telepon WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510 ya. Itu dia nomor teleponnya Abang Po ya. Ada komentar di WhatsApp, kayak bacain dulu nih. Ada Pak Entong Mahrum di Parung. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Arif, selamat bertugas ya. Terima kasih Pak Mahrum. Ada Pak Tupar di Yogyakarta yang bilang katanya, kalau menurut saya itu masih diperlukan Bang, karena sebagai sarana untuk pendaftaran di mana-mana itu memang sebaiknya memakai itu Bang. Mungkin begitu aja. Iya kali. Terima kasih Pak Tupar. Ada Mas Cong yang ada di Solo juga bilang katanya masih penting Bang fotokopian, biasa nyimpen buat ijazah dari SD sampai perguruan tinggi, dan juga fotokopi KTP, kartu keluarga dan lain-lainnya yang penting katanya itu. Salam buat semua pendengar dan penyiar Pro 4 ya yang ada di Jakarta. Oke, terima kasih Mas Cong yang ada di Solo. Nah, kalau Abang Po, menurut Abang Po gimana nih ya? Adanya fotokopian berkas-berkas kayak gitu tuh masih penting enggak sih buat zaman sekarang nih ngurusin berkas administrasi yang katanya kalau sekarang tuh apa-apa udah serba digital. Kalau Abang Po sendiri di rumah biasanya tuh nyimpen fotokopian berkas apa aja nih? Ya, yeah. Ditunggu komentarnya WhatsApp 0812-1124928.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Cing, kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita, ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Cerita Jam 7.
1: Abang Po suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur menggalakkan program urban farming di lingkungan sekolah sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan menanamkan budaya bercocok tanam kepada anak sejak usia dini. Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto mengatakan, sekolah memiliki potensi besar dalam mendukung program ketahanan pangan karena umumnya memiliki ketersediaan lahan dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Menurutnya, saat ini hampir seluruh sekolah di Jakarta Timur sudah memiliki program urban farming. Bagi sekolah yang memiliki keterbatasan lahan, suku dinas KPKP mendorong pemanfaatan metode hidroponik dan siap memberikan pelatihan kepada para guru maupun murid.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya menarik lebih banyak wisatawan asal Korea Selatan. Salah satunya dengan menjajaki peluang kerjasama di sektor pariwisata dengan pemerintah Korea Selatan. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dengan Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Republik Korea, Choi Hui-yong, di sela-sela The 30th APEC Tourism Ministerial Meeting yang berlangsung di Macau, China beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Menpar Widianti menegaskan Korea Selatan adalah salah satu pasar prioritas bagi pariwisata Indonesia. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.